Ya, selamat pagi pendengar dan Sanak Pro 4. Anda masih kami temani di Suara Budaya Banjar hingga saat ini sudah jam 8.13 menit waktu Indonesia Tengah ya. Untuk Anda yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui 87,7 FM maupun di 105,9 MHz, siaran Pro 4 juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan masih terus kami hadirkan sampai nanti jam 9 waktu Indonesia Tengah. Untuk Anda yang sudah mulai sibuk dengan aktivitasnya pagi hari ini, mudah-mudahan semuanya bisa terlaksana dengan baik ya. Kami juga masih hadirkan beberapa informasi untuk Anda. Tetap bersama di Pro 4 FM.

Kekuatan tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

kenyaman dari tanaman purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

adalah menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

Suku Dayak merupakan suku terbesar dan terbanyak populasinya yang mendiami Pulau Kalimantan. Ada banyak macam suku Dayak hidup di Kalimantan. Kebudayaan mereka pun beragam. Di antaranya adalah kebudayaan warga Dayak Meratus yang hidup di Dusun Miluyan, Desa Haruyan, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan.

0: Aruh Bakaton adalah pesta perkawinan adat dalam masyarakat Dayak penganut agama Kaharingan yang tinggal di Pegunungan Meratus, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Kalau kita terjemahkan secara harfiah, aruh artinya pesta, sedangkan bakaton kata dasarnya adalah katun yang berarti kawin.
1: Ritual aruh bakaton diawali dengan makan bersama para tamu yang hadir. Setelah itu, istirahat sebentar dan disambung lagi dengan acara Baruji yang dilakukan oleh dua orang kepercayaan.
2: Karena orang gua sulit kehidupan tangan.

0: Satu orang ditunjuk oleh pihak mempelai pria dan satu orang lagi ditunjuk oleh mempelai wanita sebagai perwakilan mereka masing-masing. Dan disaksikan oleh penghulu adat, para tamu, serta keluarga kedua calon mempelai. Dalam beruji, baik calon pengantin pria maupun calon pengantin wanita, keduanya tidak dihadirkan. Beruji dimulai dengan tawar-menawar harga dengan cara berpantun dan menggunakan tahil. Tahil adalah kumpulan beberapa batang lidi yang diikat menjadi satu. Tahil dipakai sebagai pengganti uang sementara dan memiliki besaran harga yang sebelumnya sudah disepakati oleh dua belah pihak. Misalnya satu tahil sama dengan 1 juta atau 10 juta.
1: Setelah selesai tawar-menawar mahar, maka pihak mempelai pria wajib menyediakan uang tunai sebesar yang sudah disepakati dan penghulu akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkaranya kepada hukum, setuju, dan ikhlas.
2: Asing apa ipo, bandingnya mata kita boleh
0: setelah ada kesepakatan besaran harga mahar, maka tawar-menawar mahar pun dinyatakan selesai. Selanjutnya pihak mempelai pria wajib menyerahkan uang tunai sebesar harga yang sudah disepakati dan penghulu adat akan menanyakan apakah kedua belah pihak mau menyerahkan perkara mereka kepada hukum adat secara ikhlas. Apabila keduanya sudah menyerah pada hukum adat, maka penghulu akan menjatuhkan vonis atau menetapkan hukum dan pernikahan pun dinyatakan sah. Namun apabila dalam tawar-menawar harga mahar tidak ada kesepakatan, maka penghulu adat akan mengambil kebijakan. Kalau sudah demikian, biasanya kedua belah pihak setuju dan menyerah pada hukum adat, maka pernikahan pun dinyatakan sah oleh penghulu adat.
2: Jangan mancan cokap pertahunan kamu sinan ini sambut diterima isa bentar
3: kurang duitnya
2: jujurannya
3: semangatnya jujurannya
2: alih aja dan mencicap ke bawah sambut kursi tidak tipe dinding rac betarang ke dinding rac besumbut
3: bilangnya dia
2: bilangnya ada sangka ada mancan cokap pertahunan kamu sinan ada sangka aku juga dari babarnya kisah-kisahnya jadi diterima isa nah
4: dan
2: tadi
4: bilangnya
2: semahannya.
4: Enak pengalar
2: mungkin udah dimakan. Makan ya, kan. Berani.

penghulu adat yang merangkap sebagai belian akan bermamang sambil bertandik di depan kedua pengantin dengan diiringi bunyi tabuhan gendang dan gemercik bunyi gelang hiang. Ini tujuannya untuk memberkati dan minta restu kepada para dewa dan leluhur mereka, memberi petuah dan nasihat, serta mendoakan kedua pengantin agar nantinya mendapat kebahagiaan, kesuksesan, dan beroleh keturunan yang baik. Aruh Bakatun akan berakhir setelah penghulu adat menyisir rambut kedua pengantin dengan menggunakan ceker ayam yang sebelumnya sudah dicelup ke dalam minyak kelapa.

Arubakatun merupakan pelestarian tradisi. Oleh karena itu, mempraktekkan perkawinan adat ini secara tidak langsung merupakan salah satu upaya dalam melestarikan tradisi leluhur. Adanya upacara adat perkawinan ini membuktikan bahwa kehidupan orang Dayak Meratus sudah memiliki struktur kehidupan yang cukup teratur. Hal ini menegaskan betapa kayanya adat dan tradisi Dayak Meratus.

Masih kami temani Anda pendengar pagi hari ini dengan lagu-lagu daerah Kalimantan Selatan dan juga sejumlah informasi pagi hari ini untuk melengkapi suasana di tempat Anda ya. Baik yang sudah mulai disibukkan dengan aktivitasnya atau yang masih sedikit santai karena aktivitas Anda baru akan dimulai siang atau bahkan sore nanti ya. Satu informasi pendengar terkait dengan kondisi cuaca hujan saat ini, termasuk juga hujan deras yang melanda di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, hingga menyebabkan kenaikan debit air sungai di beberapa kecamatan. Jadi, air sungai mengalami kenaikan di sejumlah kawasan seperti Arangani, Pilahan, dan juga objek wisata Riam Bajandik dengan ketinggian berbeda. Air juga dilaporkan keruh dengan arus deras disertai sampah pohon. Ya, pendengar, dari sejumlah laporan para relawan di sana, objek wisata Manggangsang, ya, objek wisata Manggasang di Kecamatan Hantakan juga mengalami kenaikan debit air sekitar 3 meter. Kemudian debit air mulai berdampak ke ruas jalan Penastani di Kecamatan Batu Benawa. Terus juga rumah warga di Rantau Parupuk, Datar Ajab, Kecamatan Hantakan terdampak air kiriman disertai dengan sampah ya, hingga menyebabkan kerusakan pintu rumah dan juga lumpur. Sementara Kepala Seksi Kedaruratan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Fitriadi membenarkan adanya kenaikan debit air dan juga wilayah yang terdampak pendengar. Jadi debit air sungai di Pegunungan Meratus, khususnya di Loksado, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, mengalami kenaikan pada minggu pagi. Selain meninggi, air sungai Amandit juga keruh hingga pantauan sekitar jam 15 waktu Indonesia Tengah. Aliran sungai Amandit yang biasanya tenang, naik tinggi pasca hujan.

Objek wisata yang memiliki khasanah budaya masyarakat Banjar yang tinggal pada pinggiran sungai berupa lanting masih dapat kita jumpai di Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kalimantan Selatan. Dalam bahasa Banjar, warung terapung disebut warung lanting atau pelantingan. Di ujung Pulau Bromo, saat ini terdapat beberapa warung lanting yang berjejer. Biasanya, pengunjung yang naik kelotok ke Pulau Bromo bisa singgah di warung lanting. Kalau jalan kaki dari jembatan Antasan Bromo, kita menyusuri titian kayu yang lumayan jauh untuk sampai ke warung lanting yang berada di ujung pulau. Warung lanting yang berada di ujung Pulau Bromo Mantuil ini, panoramanya sangat bagus dan indah. Pengunjung bisa membeli makanan dan minuman, kemudian bersantai di pinggir sungai yang luas, sambil menikmati matahari terbenam di ujung pulau.

Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat. Mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.

Selamat pagi, kabar Pro 4 bersama Eli. Badan Meteorologi Klimatologi Wan Geofisika mengingatkan potensi banjir rob di wilayah Kalimantan Selatan pada 18 hingga 27 Mei 2026 mendatang. Banjir rob yang terjadi diperkirakan akan berdampak pada wilayah pesisir perairan Sungai Barito. BMKG menghimbau warga yang berada di pesisir sungai Wan Pantai Kalimantan Selatan supaya selalu waspada terhadap kenaikan pasang maksimum banyu laut. Adapun penyebab dari banjir rob yang terjadi lantaran adanya fase-fase bulan purnama tanggal 17 Mei 2026 yang berpotensi meningkatkan ketinggian pasang banyu laut maksimum. Berdasarkan pantauan data Wan prediksi pasang surut banjir pesisir atau rob berpotensi terjadi di pesisir perairan Sungai Barito wilayah Kalimantan Selatan. Masyarakat pesisir Sungai Barito dihimbau supaya selalu waspada gasan mengantisipasi dampak pasang maksimum banyu laut lawan jua fenomena banjir pesisir. Demikian kabar Pro 4 Ulun Eli, salam budaya.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Padiran Bayi Sukan, Pro 4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Bayi Sukan pendengar dan sanak Pro 4. Terima kasih untuk Anda yang telah bersama kami saat ini di program 4 Suara Budaya Banjar melalui frekuensi 87,7 FM maupun di 105,9 MHz. Dan untuk siaran Pro 4 ini juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi streaming RRI Digital. Pendengar dan juga pemirsa, Anda bisa saksikan juga obrolan kami pagi hari ini di live YouTube program 4 RRI Banjar Masin ya. Baik, senang sekali untuk kesempatan hari ini Senin 18 Mei 2026. Saya Eli dan juga rekan saya Bayu menjumpai Anda di acara Pandiran Mbak Isukan hari ini bersama Stikip PGRI ya. Jadi hari ini tema kita menarik sekali pendengar. Kita akan mengenal ya salah satu kekayaan budaya masyarakat Dayak khususnya di Kalimantan Selatan, yakni Dayak Labuhan ya. Kalau pendengar dan juga pemirsa barangkali ada yang baru mendengar dengan Dayak Labuhan ini, mari kita kenal lebih dekat lagi dengan mereka, termasuk juga ada salah satu tradisi mereka yang akan kita perbincangkan, yakni landasan aruh baduduk Dayak Labuhan. Sudah bersama kami saat ini di studio Pro 4 RRI Banjarmasin. Kita sambil menunggu juga untuk Dr. Happy Lismayanti MPD. Beliau adalah dosen PBSI Universitas PGRI Kalimantan. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dulu, ngobrol-ngobrol dulu bersama salah satu mahasiswa PBSI, yakni Agri Dovisio yang sudah hadir di Pro 4 RRI Banjarmasin. Selamat pagi, Agri.
2: Iya, selamat pagi.
1: Gimana kabarnya?
2: Baik, baik.
1: Baik ya. Dengan bahasa khas Dayak Labuhan seperti apa menyapanya?
2: Maeh.
1: Maeh. Maeh itu artinya?
2: Baik.
1: Baik. Iya. Saya juga Maeh Agri. Ya, kita belajar dikit-dikit ya. Kalau selamat pagi sama juga.
2: Selamat pagi juga.
1: Selamat pagi juga. Maeh. Pokoknya Maeh aja ya. Baik. Oke, ini landasan aruh baduduk Dayak Labuhan. Jadi seorang Agri ini asli sebagai warga Dayak Labuhan?
2: Iya, asli dari Labuhan dan asli keturunan Labuhan tanpa ada campuran.
1: Wah, kapan mau bikin blasterannya? Belum ya, tidak terpikirkan untuk tidak saat terpikirkan. Ini, maksudnya belum. Baiklah, ini Agri bisa cerita-cerita sedikit tentang Dayak Labuhan. Mungkin nanti juga akan lebih detail lagi mengenai aruh baduduk yang sebentar lagi akan diselenggarakan begitu ya. Baik, Dayak Labuhan ini tepatnya ada di mana, masyarakat bermukim dan lain sebagainya. Silahkan Agri ceritakan kepada kita semua. Kalau mau pakai bahasa ini masuk hulu sungai mana sih?
2: Hulu Sungai Tengah.
1: Hulu Sungai Tengah, iya. Berarti Barabai ya. Kalau bahasa Dayaknya masih apa? Kental ya?
2: Masih kental.
1: Tapi mungkin banyak yang nggak tahu nanti ya. Iya. Kalau ambil yang tengah-tengah aja, yang iya, pakai iya logat Barabainya aja deh. Silahkan Agri. Ya, oke. Okay. Ini di Labuhan ya, iya. Dayak Labuhan. Baik, seperti apa mereka ini?
2: Oke, jadi Desa Labuhan itu terletak di Kecamatan Batang Alai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Di mana Desa Labuhan itu dikenal dengan salah satu desa yang diapit oleh orang-orang Islam yang sangat fanatik, namun tetap menjaga adat, tradisi, dan budaya yang ada.
1: Toleransi berarti ya?
2: Toleransinya sangat kuat. Nah, uniknya lagi di Desa Labuhan itu, walaupun desanya kecil, tapi semua agama ada di sana.
1: Wah, kayak miniaturnya Indonesia.
2: Iya, iya.
1: Gitu. Jadi semua ada ya?
2: Semua agama ada. Dari Kristen, Keharingan, Hindu, Buddha, Konghucu. Semuanya ada di sana. Katolik. Ya. Tapi semuanya rakat ya, orang Banjar. Akur.
1: Akur. Kalau bahasa Labuhannya apa akur itu?
2: Akur.
1: Kompak.
2: Maeh.
1: Maeh. Ya?
2: Maeh.
1: Baik gitu.
2: Baik.
1: Berarti kata kuncinya hari ini kita Maeh.
2: Maeh.
1: Boleh lah. Boleh ya. Baik. Jadi selain ada toleransi dari keberagaman yang ada ini, kalau misalkan secara umum dari Labuhan itu apa yang mungkin bisa menjadi penanda bahwa oh ini Labuhan itu?
2: Sebenarnya kalau penanda dari semuanya pun ada. Yang pertama, orang Labuhan itu dikenal dengan pendidikan yang sangat kuat. Jadi setiap tahun itu Desa Labuhan itu dikenal dengan pencetak sarjana terbanyak.
1: Wow.
2: Iya.
1: Termasuk calonnya Agri nih ya.
2: Iya, semoga.
1: Mudah-mudahan ya.
2: Iya.
1: Oke. Okay.
2: Itu. Dari sisi bahasa, orang Labuhan itu juga dikenal karena orang Labuhan itu memiliki bahasa tersendiri. Yang cirinya itu ada tiga.
1: Apa?
2: Yang pertama, logatnya.
1: Logat. Oke.
2: Okay. Yang kedua, ada kata seru yang sering digunakan sehari-hari. Tapi kata seru tersebut apabila diucapkan ke bahasa Banjar, maka orang Banjar ini risih mendengarnya.
1: Oh.
2: Iya.
1: Gitu ya.
2: Itu unik.
1: Padahal sebenarnya makna yang sesungguhnya dari bahasa itu enggak gitu gitu.
2: Enggak
1: ya.
2: Gitu.
1: Cuman karena didengarnya
2: ini orang ya, Banjar dan di bahasa Banjar maknanya berbeda,
1: iya.
2: Lalu dianggap itu adalah
1: sesuatu yang nggak pantas,
2: sesuatu yang ya. Vulgar ya, okay. Yang tidak pantas.
1: Nah. Padahal karena beda arti aja.
2: Beda
1: ya.
2: Arti aja. Nah, yang kedua, yang ketiga, Labuhan itu dikenal dengan budayanya. Nah, jadi budaya tradisi sangat lekat di sana, terutama yang akan kita bahas hari ini yaitu Aruh Baduduk.
1: Aruh Baduduk.
2: Iya.
1: Baduduk itu apa sih artinya Agri?
2: Baduduk itu Aruh, ya kita berbicara
1: kalau baduduknya dulu, Aruh. Baduduknya. Kalau Aruh kan
2: tradisi
1: semacam
2: adat,
1: semacam ritual ya.
2: Iya, semacam ritual. Tapi kalau Aruh pada umumnya biasanya kan dikenal betandik di balai.
1: Betandik
2: itu yang menari-nari.
1: Oke, betandik itu menari ya.
2: Menari sambil menghentakkan kaki. Ya itu. Tapi kalau Aruh baduduk, ya cukup duduk aja, duduk bersila.
1: Kayak tapa bukan sih?
2: Bukan.
1: Bukan.
2: Iya.
1: Baduduk. Ya berarti baduduk ini artinya duduk.
2: Duduk.
1: Kata kerja dari duduk.
2: Duduk.
1: Kalau misalkan ada aruh badiri gitu.
2: Aruh ganal.
1: Oh, aruh ganal.
2: Aruh ganal.
1: Ada lagi istilahnya ya. Aruh ganal. Baik. Kalau generasi muda di Labuhan sendiri seperti melihat kemudian juga keikutsertaan ya kepedulian terhadap aruh-aruh yang ada itu, menurut pandangan seorang Agri itu seperti apa?
2: Nah, itu yang menjadi masalah. Saya kira ini menjadi masalah sekarang ini.
1: Masalah yang jadi masalah ya?
2: Iya, masalah yang jadi masalah. Kenapa? Karena banyak anak muda sering mengabaikan itu. Nah, jadi kalau dulu memang keikutsertaan anak muda ini sangat
1: aktif masih.
2: Aktif, ya? Sangat kuat. Tapi mirisnya sekarang ini anak muda itu lebih memilih layar HP daripada ikut serta membantu dalam aruh baduduk itu. Nah, makanya saya yakin apabila anak muda atau mindset anak muda masih sama dengan sekarang ini, mungkin tradisi-tradisi yang dulu itu akan tertinggal.
1: Ya. Nah, ini semacam kekhawatiran,
2: kekhawatiran yang dilihat
1: seorang Agri ya sebagai generasi muda yang justru sudah punya apa istilahnya kepedulian ya terhadap keberlangsungan dari budaya yang ada di Labuhan. Baik, kalau misalkan di sana ada beragam tradisi ya dari berbagai etnis kemudian juga suku. Jadi kalau mereka bisa menjaga toleransi ini, apa yang menurut Agri hal-hal seperti itu bisa terjaga hingga saat ini?
2: Boleh diulangi?
1: Kan keberagaman.
2: Iya.
1: Terus toleransinya masih terjaga sampai sekarang. Iya. Kalau menurut Agri, apa yang menjadikan itu semua?
2: Yang menjadikan itu semua ya karena yang pertama orang Labuhan itu apa jar istilah Banjar itu tepuntal-puntal di situ aja.
1: Berarti nggak ada yang merantau-merantau gitu nggak ada?
2: Iya, jarang ada yang merantau. Jadi misalnya orang RT 1 kawin dengan orang RT 6. Nah, maka otomatis tetap tinggal di Labuhan itu aja.
1: Oh, terpuntal-puntal
2: di situ. Terpuntal-puntal di situ aja.
1: Maksudnya balik-baliknya di situ lagi.
2: Iya.
1: Gitu ya.
2: Nah,
1: itu alasan Agri nggak mau ini dulu ya. Enggak, maksudnya oke, kalau ciri khas lainnya dari Dayak Labuhan ini apa? Misalnya soal kuliner apa gitu. Kalau kan ini kita akan nunggu ya, sambil nunggu Dr. Happy Lismayanti juga. Iya. Kalau kuliner apa yang khas sekali dari Dayak Labuhan ini, Agri?
2: Kalau kuliner sih kurang lebih aja ada yang ada di Banjar.
1: Oh gitu, nasi kuning ada nggak di sana?
2: Nasi kuning ada.
1: Lamang-lamang.
2: Lamang ya, setiap aroh itu pasti ada
1: pasti
2: lamang.
1: Pasti ada lamang, iya. Ya, ciri khas ya. Berarti ini kuliner yang memang tidak terpisahkan gitu ya. Kalau keseniannya?
2: Keseniannya kalau dulu memang ada. Cuma berhubung orang tua itu sudah meninggal, maka kesenian itu tidak ada yang meneruskan.
1: Oh gitu.
2: Kalau dulu ada namanya Bahilai.
1: Bahilai?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Ya. Jadi kalau misalkan ini kan ada, baik. Silakan, kita juga bersama dengan Dr. Happy Lismayanti MPD pagi hari ini ya, yang mendampingi Agri Dovisio. Beliau ini dosen PBSI Universitas PGRI Kalimantan, dan kita juga masih akan lanjutkan untuk obrolan kita pagi hari ini mengenai landasan aruh baduduk Dayak Labuhan yang sebentar lagi akan kita obrolkan. Pendengar yang ingin bergabung silahkan nanti di line telepon 3252602. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi.
3: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan, dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir, kreativitas, serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Mewujudkan Indonesia bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.

0: Pradulf untuk mantan baik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin ini lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bunda, jangan main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elok-elok Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: 4, Suara Budaya Banjar.
1: Baik pendengar dan juga pemirsa, kita masih lanjutkan kembali untuk obrolan kita di Pandiran Baisukan hari ini mengenai landasan Aruh Baduduk Dayak Labuhan. Tadi kita sudah ngobrol sedikit ya untuk mengenal seperti apa Dayak Labuhan. Ternyata di Kabupaten Hulu Sungai Tengah ini juga ada salah satu masyarakat Dayak khususnya yang masih memegang tradisi dengan kental, bahkan beberapa waktu ini juga akan menyelenggarakan yang namanya Aruh Baduduk. Nah, sudah hadir bersama kita selain Agri tadi sebagai mahasiswa PBSI sekaligus juga mewakili dari salah satu Dayak Labuhan. Pagi hari ini juga ada Dr. Happy Lismayanti MPD. Semoga kita happy semuanya hari ini ya kan. Beliau ini adalah dosen PBSI Universitas PGRI Kalimantan ya. Selamat pagi Bu Happy.
2: Pagi Bu.
1: Ya, kabar baik pastinya ya.
2: Alhamdulillah, selalu happy.
1: Selalu happy. Tadi udah diajarin sama Agri.
3: Maih
1: ya. Itu kan salah pertama-pertama gitu kan, dimaklumin ya Agri ya. Maih. Ibu Happy tahu Maih itu apa?
2: Kebetulan kalau kita sama-sama Dayak Bu, oh, mungkin bahasanya gitu. Agak berbeda.
1: Agak gitu. Berbeda ya. Iya. Kalau Maih di tempat si Agri ini kan katanya baik. Kalau baik di tempatnya Ibu Happy apa?
2: Kalau bahasa Dayak Maanyan, kebetulan saya dua Bu. Dayak oh. Maanyan tuh Maeh. Sedikit aja.
1: Oh ini. Gitu. Maih. Maeh.
2: Kalau Dayak Ngaju beda lagi kan. Wah. Bahalat.
1: Kayaknya saya harus 5 jam per hari nih ya. Boleh, untuk bahasa ini ya.
2: Privat ya.
1: Privat ya. Wani piro. Iya. Baik, ini landasan Aruh Baduduk Dayak Labuhan. Agri tadi sudah menyampaikan Ibu Happy ya bahwa sebentar lagi di Hulu Sungai Tengah tepatnya bagi warga Dayak Labuhan ini akan mengadakan yang namanya Aruh. Jadi seperti apa sebenarnya Aruh Baduduk ini? Silakan.
2: Nggih. Baik, terima kasih. Izin menyampaikan nanti kalau lebih dan kurangnya mungkin bisa ditambah oleh Agri ya. Aruh Baduduk ini merupakan upacara adat masyarakat Hindu Dayak. Kayak kebetulan di sana masih kental ya. Masih kental dan masih banyak juga. Kalau di tempat kampung saya, di tempat tertentu juga, di Kalteng juga Ibu. Tepatnya di Bartim, daerah Bartim juga masih ada, Hindu masih banyak. Nah, saya kembali lagi, Aruh Baduduk itu upacara adat masyarakat Hindu Dayak yang ada di Desa Labuhan, di Kecamatan Batang Alai, tepatnya di Kalimantan Selatan ya, di Hulu Sungai Tengah ya. Nah, di sini berkaitan dengan Aruh Duduk itu sebagai wujud ungkapan syukur atas hasil panen padi yang melimpah. Mungkin selain padi juga di sana banyak ya, banyak. Ya hasil kekayaan alamnya. Di daerah kita mungkin ada, cuman berbeda namanya Ibu. Misalnya di Pulau Jawa juga ada, misalnya di luar Kalimantan juga ada, cuman nama orang dalam melakukan acara ucapan syukur itu berbeda-beda ya. Baik, ritual ini biasanya digelar itu kurang lebih berbulan-bulan ya, berapa bulan kalau sekarang?
3: Sekitar 3-4 bulanan.
2: 3-4 bulanan ya. Lumayan ramai ya Bu. Bisa misalnya mungkin buat bagi peneliti yang suka ya untuk apa namanya melestarikan budaya ya. Kemudian acara itu bergiliran kalau tidak salah ya, dari rumah ke rumah melaksanakannya. Dan kalau untuk biasanya dana atau apa yang berkaitan dengan upacara Aruh itu biasanya sudah dipersiapkan oleh warga masing-masing. Nah, kembali lagi Aruh Adat Baduduk itu mengambil atau beberapa landasan ritual dan filosofi.
1: Oh gitu. Iya, jadi intinya tradisi ini adalah tanda syukur atas hasil panen ya. Berarti ini di tempatnya Agri udah mau panen nih ya. Iya.
3: Sudah selesai panen.
1: Sudah selesai. Berarti sudah selesai
3: jadi,
1: baru
3: ini Aruh Baduduk ini dilaksanakan apabila semua padi itu sudah dibawa ke dalam rumah.
1: Oh, sudah ya.
2: Bersih.
1: Sudah, ya, bersih. Sudah bersih. Berarti memang benar-benar apa ya, hasilnya itu sudah kelihatan, sudah dipanen, baru kemudian diadakan tradisi ini, ritualnya.
3: Tanpa
1: seperti
3: ritual
1: itu.
3: Ini, padi yang dipanen itu tidak boleh dimakan.
1: Oh gitu, jadi dan, belum boleh ya?
3: Belum boleh, dan pada saat Aruh Adat ini, Aruh Baduduk ini kan dilaksanakan 2 hari. Jadi hari pertama itu khusus untuk memasak. Nah, selama
1: terus yang dimasak yang mana nih?
3: Padi
1: yang,
3: itu tadi.
1: Yang padi ini
3: hasil
1: tadi ya.
3: Daripada
2: yang terdahulu.
3: Bukan.
1: Padi katanya
3: yang
1: belum
3: baru
1: boleh
3: dipanen tadi.
1: Oh, karena ya, acaranya hari ini ya,
3: iya, misalnya acaranya 2 hari ini. Mm-hmm. Jadi acara hari pertama itu memasak, khusus memasak. Jadi memasak lemang, dodol, wajik, cengkaruk, pupudak, cucur.
1: Ya? Kapan ya diajak ya sama Adri ya?
3: Enak
1: ya.
3: Bubur putih dan lain sebagainya.
1: Emang boleh?
3: Boleh.
1: Boleh ya?
3: Tapi pada saat memasak itu sedikit pun manusia itu tidak boleh mencicipi.
1: Oh, cuman masak aja.
3: Masak aja.
2: Apa ada biasanya Bu ada pantangan kata orang?
1: Iya, gitu ya. Berarti seandainya kan yang memasak ini yang menggawi ini kan juga gotong royong ya.
3: Gotong royong.
1: Nah, kan mereka juga perlu makan. Perlu terus yang makan. Dimakan yang mana?
3: Yang dimakan ya padi yang
1: belain berarti ya.
3: Dulu.
1: Oh, belain.
3: Iya,
2: hasil panen dulu.
3: Hasil panen tahun dulu.
1: Terus ini tadi dimasak buat apa?
3: Buat disembahkan ke yang diarahkan ini.
1: Oh, gitu.
2: Istilahnya mungkin Bu ya, istilahnya sebagai rasa syukur atau terima kasih kepada
1: kepercayaan hiang, mereka gitu ya.
2: Hiang.
3: Nining Bahtara.
1: Namanya
3: Labuhan Nining Bahtara Tuhan Yang Maha Esa.
1: Iya. Ya. Baik. Dan memang seringnya digelar selama 2 hari.
3: 2 hari.
1: Apa aja itu ritualnya? Mungkin dimulai dari apa? Apakah ujuk-ujuk? Apa sih bahasanya ujuk-ujuk? Tiba-tiba, bukan kucuk-kucuk itu. Tiba-tiba memasak atau gimana? Mungkin diawali seperti apa tahapannya, Agri?
3: Sebenarnya seperti ini, Ibu. Landasan daripada arwah adat itu ada 3.
1: Ada 3.
3: Pertama, belulus niat duduk baniat. Belulus janji duduk bajanji. Yang terakhir, belimpung tahun betahun pulang. Nah,
1: artinya
3: ya
1: kan, jadi, jangan lihat di bawah ini ya kan. Harus diomongin nih Agri. Iya.
3: Okay. Jadi belus janji duduk bajanji itu misalnya tahun ini kan kita berjanji apabila aku sehat, keluargaku sehat, berhasil, hasil panenku ini akan kuarohakan ya.
1: Oh, berarti kalau ya, di kita ini ya Bu ya kayak nazar.
3: Nazar. Nah, ya,
1: gitu. Bukan nazar penyanyi.
2: Nazar.
1: Nanti kalau cari alamat jangan sampai nazar ya.
2: Nazar.
1: Oh, nyasar itu ya.
2: Tapi kalau kita gunakan di istilah bahasa keilmuan, kalau kita bawa kembali itu kita ambil istilahnya apa? Sebagai landasan sebuah dan filosofi itu. Nah, filosofi yang pertama kalau istilah kita sebagai wujud rasa syukur.
1: Rasa syukur. Ya.
2: Rasa syukur sebagai terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kepada leluhur ya. Istilah kalau bahasa pengertian kita dalam keilmuan. Kemudian kita diberikan kesehatan, hasil panen yang melimpah. Mungkin kesehatan juga ya.
3: Iya.
2: Tidak hanya hasil panen yang melimpah. Biasanya rasa syukur setiap tahun itu dilaksanakan.
1: Iya.
2: Kemudian ada istilah tadi apa? Kalau ini kan kebetulan Dayak Hindu
3: Labuhan.
2: Iya. Hindu itu mereka lebih pada Pancayadi apa yatnya. Yatnya. Pancayatnya itu kan pelaksanaan aruh itu sebagian dari 5 jenis upacara dari agama Hindu ya kalau tidak salah ya, yang diselenggarakan untuk mencapai sebuah kesempurnaan hidup. Ya, seperti itu. Dari sana nanti mungkin ada beberapa seperti pantangannya atau landasan kesakralannya ada juga.
1: Iya. Dan bagi seorang Agri yang memang dekat ya di tradisi ini sebagai Dayak Labuhan yang memang mengenalnya sejak kecil itu ya, secara turun temurun, apa yang Agri lihat hal yang paling menarik dari budaya Dayak Labuhan khususnya Aruh Baduduk ini?
3: Yang sangat menarik dari Aruh Baduduk ini ya kerjanya itu Ibu. Ya, jadi kerjanya itu gotong royongnya itu sangat kuat.
1: Kebersamaannya
3: ya. Itu sangat kuat.
1: Berarti ada rapat-rapat gak sih sebelumnya?
3: Tidak ada.
1: Loh, terus?
2: Sudah acara
1: secara sistem
2: rutin.
1: Apa otomatis
3: iya,
1: gitu ya?
3: Otomatis.
2: Otomatis.
3: Jadi misalnya undangan ini datang. Itu kan diundang, masyarakat itu diundang.
1: Iya.
3: Di ijar orang Banjar di Sarui.
1: Rumah-rumah.
3: Iya. Jadi undangan itu datang tanpa disuruh oleh orang rumah, langsung mengerjakan apa yang bisa dikerjakan.
1: Enggak usah nunggu perintah.
3: Iya. Nah, kecuali beras. Beras itu tidak boleh dibawa turun dari rumah. sebelum acara Badara Hidup selesai.
1: Artinya acara Badara Hidup banyak banget ya.
3: Banyak, banyak rangkaian-rangkaian yang ada di Aruh Badudok itu.
1: Tapi bersyukur bahwa seorang Agri masih mengenal dengan baik dan artinya melestarikan tradisi ini ya, menjadi bagian dari tradisi Dayak Labuan ya. Iya. Jadi hal-hal seperti itu kayaknya udah paham. Tapi ini Agri, heran ya di era sekarang tanpa rapat, tanpa apa, mereka sudah dengan spontanitas ya melakukan yang sama. Nah kalau misalkan yang jadi tantangan itu biasanya itu apa? Kan ini diselenggarakan tahun ke tahun. Oke, ini sudah sistematis misalnya nggak ada perintah, nggak ada rapat gitu. Tapi yang menjadi tantangan atau apa misalkan di setiap penyelenggaraannya itu biasanya apa sih?
3: Sebenarnya sejauh yang saya ketahui tidak ada tantangan dalam Aruh Badudok ini. Hanya satu kadang yang menjadi tantangan atau menjadi hambatan pelaksanaan Aruh Badudok ini yaitu hari.
1: Hari. Harinya kenapa?
3: Harinya hujan.
1: Oh, harinya hujan. Nah, jadi hujan lagi.
3: Nah, jadi apabila hari hujan itu semuanya itu terbengkelai.
1: Oh, ditunda begitu?
3: Tidak.
1: Tidak, tetap dilaksanakan. Ya. Oke, ini kan tanda syukur ya Ibu Happy ya, sebagai apa ya ungkapan masyarakat Dayak Labuhan khususnya terhadap hasil panen yang melimpah. Pernah tidak kan yang namanya rezeki itu naik turun pasang surut begitu ya. Mungkin kali ini tahun ini hasil panennya kurang bagus seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, apakah kaitannya dengan tradisi ini tetap bisa diselenggarakan atau seperti apa?
2: Kebetulan tradisi ini diadakan rutin tahunan. Jadi otomatis tetap dilaksanakan.
1: Padahal lagi nggak bagus nih hasil panennya yang biasanya misalnya biasanya nih per kepala keluarga dapat 10 karung ya kan. Ini dapatnya cuma 5 karung gitu kan. Emang dia nggak nanam banyak sih. Itu beda lagi ceritanya ya. Misalnya seperti itu.
2: Tapi kembali lagi sebagai ungkapan rasa syukur karena warga itu tetap mendapatkan hasil panen walaupun tidak sebanyak yang diinginkan.
1: Tetap diselenggarakan.
2: Tetap diselenggarakan dan acara itu sudah rutin tiap tahunan ya. Nah, dan diadakan tiap rumah, otomatis masyarakatnya tidak ada yang keberatan dan mereka dengan senang hati ya Gri ya melaksanakan kegiatan itu. Cuman tadi kendalanya hujan
1: ya. Baik, tantangannya cuman itu kata Agri. Baik, kalau selama ini dari tahun ke tahun sebagai rutinitas masyarakat Dayak Labuhan menyelenggarakan ini, mau hasil panennya tidak melimpah pun seperti sebelumnya juga gak apa-apa ya, tetap diselenggarakan itu. Dan tantangannya juga paling cuman soal cuaca. Baik, kalau tantangan penyelenggaraannya tidak ada lah, anggaplah seperti itu ya Agri ya. Saya akan ke Ibu Happy ini. Kalau soal tantangan, kita bicara tentang tantangan lagi. Tapi di pelestarian budaya lokal seperti ini tuh biasanya apa sih Bu?
2: Izin Ibu maksudnya?
1: Kan kalau penyelenggaraannya dari tradisi ini kan hampir bisa dikatakan tidak ada tantangan ya. Paling kalaupun ada ya soal cuaca. Tapi kalau soal pelestarian budayanya, apa kira-kira tantangannya? Karena kan sekarang generasi muda, tapi tadi Agri juga sempat cerita cukup prihatin misalkan ada anak-anak muda yang generasi muda yang kurang peduli dengan pelestarian budaya. Nah, apakah ini termasuk juga tantangan dalam pelestarian budaya lokal?
2: Iya betul Ibu, itu tantangan yang sangat besar ya buat saya
1: sekarang ini ya.
2: Ya sekarang ini, karena kalau tanpa generasi muda siapa lagi yang melanjutkan? Kalau kita menunggu para peneliti atau ilmuwan, kebetulan kalau kita bergelut di bidang pendidikan khususnya itu kan terbatas. Misalnya yang pertama pengetahuan mereka untuk melestarikan itu melalui ada misalnya penawaran hibah, itu kan hanya yang mengetahui itu orang-orang tertentu saja.
1: Betul.
2: Misalnya para peneliti atau para ilmuwan atau dosen. Khusus yang berkaitan di bidang penelitian, otomatis mereka mencari misalnya apa budaya Dayak di daerah hulu Sungai Tengah misalnya. Apa tradisi yang ada di sana bisa kita kembangkan. Sekarang kan gencar BRIN misalnya. Kebetulan kemarin ada menawarkan dari LPDP untuk dana penelitian riset, tapi itu kan tidak semuanya tahu. Nah, kembali
1: terbatas
2: lagi,
1: ya
2: terbatas. Sebagai anak muda khususnya seperti Agri yang sering diikut warawiri,
1: ditak langsung sama bu dosennya Agri ya kan,
2: yang sering warawiri otomatis Kebetulan dia orangnya aktif itu.
1: Iya, kelihatan sih.
2: Iya, dia terjun langsung. Jadi
1: untuk
2: dia
1: aktif aja ya. Enggak ada embel-embel di depannya ya.
2: Aktif iya. Untuk apa namanya? Melestarikan budaya, dan budaya itu kalau bisa kita kampanyekan tidak hanya budaya satu daerah saja,
1: betul.
2: Tetapi di daerah khususnya Kalimantan. Banyak iya. Ibu kalau di Kalimantan ini.
1: Iya. Sebenarnya simpel ya Bu Happy ya, yeah. Gak perlu banyak-banyak. Tapi ketika satu pemuda ya, istilahnya generasi itu yang misalnya lokal di situ, terus juga melestarikan budaya lokalnya, jika ini masing-masing dilakukan di banyak daerah, di banyak tempat dengan beragam tradisi, pasti akan terwujud ya pelestarian budaya lokalnya. Baik. Jadi ini salah satu yang dilakukan kampus atau dunia pendidikan ya,
2: betul.
1: Dengan melakukan penelitian seperti itu. Baik. Kemudian untuk landasan aruh Baduduk ini apa yang kemudian akan dilakukan, Ibu?
2: Yang dilakukan baik saya sebagai maksudnya dosen atau sebagai masyarakatnya?
1: Dua-duanya.
2: Oke.
1: Saya maruk soalnya pertanyaannya. Pengen tahu. Jujur amat ya.
2: Baik, kembali lagi kalau sebagai saya sebagai apa namanya? Dosen, pengajar sekaligus peneliti. Yeah. Kebetulan kita kan menjalankan Tridharma. Saya sangat tertarik sekali untuk nanti mungkin mengambil salah satu sebagai bahan penelitian saya tentang aruh Baduduk ini. Karena apa? Tidak jauh juga kaitannya Bu. Kebetulan saya orang Dayak juga kayak gitu.
1: Jadi kayak bisanya ngelebur aja gitu.
2: Iya,
1: ya.
2: Ngelebur. Jadi ikut misalnya Dayak itu berbagai macam sebenarnya. Orang taunya cuman beberapa suku.
1: Betul.
2: Ya. Sebenarnya kayak Dayak di Kalteng itu banyak, Ibu.
1: Jadi kalau misalkan ini Dayak ya, bagian dari Dayak, kemudian melebur lagi untuk meneliti misalnya ya kan di Dayak lagi, itu masih kayak mungkin kalaupun ada perbedaan kan nggak jauh-jauh ya, enggak, paling kalau oh ini begini ya, oh ini.
2: Betul.
1: Lah kalau yang bukan orang Dayak bakalan capek jawab pertanyaan nanti Bu, kalau yang bukan orang Jawa bukan orang Dayak ikut ya kan. Karena pengen tahu gitu.
2: Itu tidak jadi masalah.
1: Tidak,
2: sebenarnya
1: ya.
2: Iya, kebetulan kan kita sekarang ada istilah translate yang kita bisa meminjam misalnya mahasiswa kalau
1: betul,
2: tidak paham
1: betul.
2: Bahasanya itu terkendala. Begitu juga kan dengan bahasa lain sekarang zaman canggih.
1: Bukan masalah menurut Ibu Happy. Yang jadi masalah saya nggak diajak.
2: Boleh Ibu nanti kalau mau ikut agri.
1: Ada agri ya. Baik. Ya, banyak hal menarik di sekitar kita yang kadang kita tidak mengenalnya dengan baik, justru daerah lain itu mengagumi, bahkan negara lain begitu.
2: Betul,
1: ya, dengan
2: Ibu.
1: Keberagaman yang ada. Kita itu unik. Kita itu unik dengan berbagai hal yang ada ya. Baik, jadi kalau untuk aruh Baduduk ini bagi Dayak Labuhan di hulu sungai tengah ya, tengah. Jangan selatan, Anda.
2: Iya, beda.
1: Ini nilai sosial dan juga pendidikannya yang bisa didapat itu apa? Mungkin dari pandangan Agri dulu?
3: Mungkin nilai sosial yang dapat diambil ya kembali lagi kerjasama itu tadi.
1: Kerjasama.
3: Iya.
1: Oke. Jadi tahapannya kalau sekilas mungkin bisa diceritakan dari masak tadi, tapi nggak boleh dimakan dulu ya.
3: Iya.
1: Itu satu. Terus kemudian ada ritual apa lagi?
3: Ada ritual. Jadi lo izin menceritakan dari awal.
1: Silahkan.
3: Dari yang sudah saya katakan tadi, belulus janji duduk bajanji.
1: Tiga tadi.
3: Belulus niat duduk baniat, berlimpung tahun bertahun pulang.
1: Cepet banget ngomongnya.
2: Saya suka dengerin.
3: Jadi keluarga ini atau kepala keluarga itu kan berniat setahun ini aruh, semoga tahun depan aruh lagi.
1: Wah, bisa lebih gede lagi ya.
3: Iya.
1: Lebih gana lagi.
3: Semoga iya, makanya kan bila ada undangan setelah mendatangi masaknya. Jadi masaknya itu memakan yang dimasak kemarin.
1: Berarti ini kayak di satu tempat gitu ya? Enggak tiap orang menyelenggarakan ini enggak?
3: Semua orang menyelenggarakan, cuma bergantian.
1: Oh, berarti tiap rumah.
3: Tiap rumah, iya.
1: Dan itu bergantian. Jadi enggak usah kalau hari ini kita di sana, kita hari ini enggak usah masak dulu gitu ya.
2: Enggak usah mikir lapar.
1: Enggak usah. Oke, seperti itu ya.
3: Yang pertama, mencari kayu ya.
1: Kayu bakar.
3: Mencari kayu bakar. Karena kayu bakar ya kurang lebih 1000 itu belum tentu cukup.
1: Wah, besar ya, sekali ya.
3: Besar karena apa? Karena banyak yang dimasak, semuanya memerlukan kayu.
1: Oke. Memasak ya, sudah. Kemudian sudah. Ada ritualnya lagi.
3: Ada ritual. Jadi ritualnya itu ada duduk di bunganya ngarannya.
1: Duduk di
3: bunganya.
1: Bunganya. Ya. Kayaknya kita memang harus datang deh, Bu.
2: Betul.
1: Iya kan?
2: Iya, betul.
3: Jadi duduk di bunganya itu semua sesajennya itu sesajen mentah.
1: Wow.
3: Iya, dari ikan mentah, beras juga. Habis itu bunga ungkun, bunga kambang, bunga tahun, mayang besarong.
1: Hafal benar dia memang ini aktivisnya juga ya, Bu.
2: Betul.
1: Ya.
3: Semua pirak banama, bebanang kain, bebanang sabuk, jarang ngarannya. Anggit di jatang, kadada anggit.
1: Itu. Iya.
3: Itu pokoknya pirak banama semuanya. Pedara hidupan ya.
2: Pirak banama minta jelaskan.
3: Nah, oke, okay, pirak banama.
2: Dan ibu mungkin.
3: Jadi ya, mungkin kan? Kalau orang mendengar pirak banama itu ada perak ya.
1: Perak.
3: Ya, mungkin itu perak orang asumsi orang yang belum tahu.
1: Iya.
3: Sebenarnya pirak banama itu, Ibu. Ada beras dibuat ke dalam piring. Ditumpang jadi dua.
1: Oke.
3: Okay. Nah, itu pirak banama.
1: Bukan perak-perak itu,
3: bukan
1: ya.
3: Bukan perak-perak atau gelang perak atau apa.
1: Berarti kalau begitu saya bisa melakukan perak ini ya. Yeah. Nah, tapi bukan dalam ritual ya.
3: Nah, okay. Jadi di situ di duduk di bunganya itu keluarga yang menyelenggarakan arwah adat ini akan didarah hidupi itu artinya dibersihi. Segala ajar orang Labuhan, kacician, karigatan selama setahun.
1: Oke, dengan
3: dibersihi
1: cara
3: dengan bedara hidup tadi.
2: Kembali disucikan.
1: Dimandiin atau diapain itu?
3: Tidak.
1: Tidak.
3: Iya.
1: Tapi dengan ritual itu
3: ritual
1: aja tadi.
3: Ritual itu aja.
1: Itu nah, diapain yang beras
3: tangan.
1: Itu? Diambur-amburin atau gimana?
3: Tidak. Jadi ada semacam tanaman yang ditaruh di tangan.
1: Kalau Agri mengatakan tidak, lalu seperti apa, Agri? Saya jadi membayangkan.
3: Jadi tanaman itu ditaruh di tangan, ya? Dihitung oleh balian. Asa, dua, talu, empat, lima, enam, pitu, walu, sangasu, puluh, sawala, sebujur, buku, baras. Dihitung kayak itu.
2: Jangan-jangan beliau ini ibu yang sering membacakan.
1: Mantranya.
2: Iya, betul. Kan?
1: Balian juga ternyata ya.
2: Hafal juga dia.
1: Iya, betul ya. Baik, setelah itu?
3: Setelah itu baru masyarakat ini boleh memasak. Setelah selesai semua keluarga melaksanakan badara hidup, baru semua peralatan gula, beras boleh dibawa keluar rumah.
1: Baru
3: dimasak. Setelah masak baru diserahkan kembali ke dalam rumah. Setelah selesai, lalu keluarga ini menyiapkan sesajen. Nah, menyiapkan sesajen apa segala macam untuk membuka tahun, membuka musim.
1: Ya. Yang berikutnya.
3: Iya, buka tahun, buka musim di kedudukan kesilaan Muara Lawang, Muara Dura. Ya.
1: Ini emang Balian ini yang datang ya kan? Beguru kita. Ya, ya, data apanya seperti itu. Sudah ya. Selesaikah hanya situ? Belum.
2: Panjang ya. Lagi.
3: Wah. Jadi malam hari itu jam 9 kira-kira mulai. Jam 9 mulai diserahkanlah Balian datang. Lalu si pihak keluarga ini menyerahkan kepada pihak Balian, sesajen ini tolong sampaikan kepada leluhur.
1: Sebagai nah, pengantarnya
3: iya.
1: Ya.
3: Lalu okay. Lalu Balian ini bertanya, leluhur apa aja yang
1: diundang?
3: Keluarga ini miliki. Karena ada istilah iringan, Bu. Iringan itu ibarat bahasa Banjar gampiran.
1: Ya.
3: Iya, gampiran. Nah, iringan, sambati apa aja
1: yang perkara ada. Gampiran nanti saya tanya lagi ke belakang ya kan. Pokoknya iya dulu ya. Untuk menyingkat waktu.
3: Sudah selesai. Lalu sampai prosesinya pada malam hari itu banyak. Dari beludah pidara sampai kariau, dewata.
1: Ada ya. Ya, kayaknya ini harus part 2 deh, Bu. Part 2, part 3, part 4 gitu ya kan.
3: Sampai ke Ancak, setelah sampai ke Ancak membelikan undangan
2: tempat makan.
3: Lalu Balian ini menyerahkan kembali ke pihak keluarga bahwa semuanya sudah wanang ya.
1: Siap. Artinya
3: wanang boleh itu dimakan. Boleh dimakan.
1: Oh.
3: Semuanya sudah diserahkan ke leluhur. Terus
1: yang ada
3: boleh dimakan oleh okay. orang banyak.
1: Karena ungkapan rasa syukur tadi ya, iya. berarti yang misalnya niat kita tuh sudah sampai nih, iya. ya kan? Baru bolehlah kita menikmati yang ada ini.
3: Lalu uniknya di Labuhan, mm-mm. aroh di Labuhan itu, mm-mm. setiap orang mm-mm. yang datang pada hari kedua itu membawa satu ruas lemang.
1: Lemang, harus lemang.
3: Harus lemang.
1: Nggak boleh yang lain.
3: Pokoknya semua kue yang dimasak hari pertama akan diberikan, dibagi-bagi ke masyarakat.
1: Di hari kedua?
3: Di hari kedua.
1: Oh gitu.
3: Ya.
1: Jadi nggak dadakan hari kedua, masaknya terus hari kedua juga dibagi nggak ya?
3: Nggak.
1: Ya. Baik, ini satu harapannya apa ini? Karena waktunya, mungkin nanti benar ya ada part 2, part 3-nya nih Bu Happy ya. Oke, pesan baiknya apa untuk kedepannya terhadap generasi muda khususnya dari tradisi ini? Singkat saja, Agri.
3: Oke, harapannya bagi generasi muda, berhubung ini adalah ada tradisi turun-temurun, mm-hmm. maka sebagai generasi muda kita harus memperhatikannya.
1: Yeah.
3: Ya, kita harus mempertahankannya, karena kalau tidak kita, siapa lagi? Mm-hmm. Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
1: Ya, itu. Kalau bisa tahun depan, kenapa harus sekarang? Salah ya. Ibu Happy, barangkali jadi, juga penutupnya silakan.
2: Baik, terima kasih. Mm-hmm. Mungkin saya merangkum sedikit tadi dari diskusi. Salah satu yang pertama adalah gotong royong. Mm-hmm. Dari gotong royong ini kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya kerjasama seluruh warga, dari mulai menyiap sesaji tadi, makanan khas, hingga membersihkan lingkungan. Mm-hmm. Yang kedua adanya kebersamaan dan solidaritas. Ini perlu juga kita pertahankan, mm-hmm. selain di daerah di Dayak apa namanya,
1: Labuan.
2: Di tempat ya aruh beduduk tadi, di lingkungan sekitar kita juga bisa kita terapkan kebersamaan dan solidaritas itu, menjadi ajang kumpul untuk mempererat silaturahmi antar warga serta memperkuat rasa persaudaraan dalam komunitas. Yeah. Yang ketiga, pelestarian budaya. Nah, ini sangat penting menjadi sarana regenerasi untuk menanamkan tradisi leluhur, identitas dan kearifan lokal kepada generasi muda, serta yang terakhir, harmoni dengan alam. Yeah. Upacara adat ini juga mencerminkan nilai penghormatan manusia terhadap alam yang telah memberikan hasil panen sekaligus memohon keselamatan untuk siklus tanam selanjutnya, serta rasa ungkapan syukur masyarakat di sana, baik pun kita semua yang merasakan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Baik, terima kasih Dr. Happy Lismayanti MPD, dosen PBSI Universitas PGRI Kalimantan, dan juga Agri Davisio, mahasiswa PBSI sekaligus juga perwakilan dari masyarakat Dayak Labuhan ya, terkait dengan tema kita pagi hari ini, landasan aruh baduduk yang dalam waktu dekat ini akan segera dilaksanakan. Semoga lancar nanti untuk ritual ataupun juga aruhnya. Ya, terima kasih sudah berkenan hadir pagi hari ini memberikan informasi, dan mudah-mudahan ini akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita terkait dengan upaya pelestarian budaya masyarakat khususnya Dayak Labuhan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah Kalimantan Selatan. Ya, sekali lagi terima kasih Ibu atas kehadirannya. Kita akan jumpa lagi insya Allah di lain waktu dan kesempatan. Terima kasih pendengar dan juga pemirsa yang sudah bersama kami di sajian Pandiran Baisukan hari ini. Saya Eli dan juga rekan saya Bayu. Terima kasih, selamat pagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Laksana Perompat Habar pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan, Asnuryadi Sulaiman mengajak generasi muda. Gasan kada melupakan sejarah perjuangan para pahlawan Kalimantan Selatan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Hal ini disampaikan Sidin setelah mengumpati upacara ziarah dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke-77 proklamasi pemerintahan Gubernur Tentara Alri Divisi 4 Pertahanan Kalimantan tahun 2026. Dalam kesempatan itu, Hasnuryadi menegaskan bahwa pelaksanaan ziarah ini merupakan bentuk penghormatan kepada para pejuang yang sudah mengorbankan jiwa dan raganya, terutama demi bangsa dan negara. Sidin juga mengajak seluruh masyarakat Gasan melanjutkan semangat pengabdian para pahlawan demi kemajuan Kalimantan Selatan dan Indonesia. Demikian Habar Perompat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di Habar Perompat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Selamat pagi para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bubuhan Pian berada. Mengudara dari Jalan Ahmad Yani ya, kilometer 3,5 Dang Sanak Perompat. Perompat FM Suara Budaya Banjar kembali mengawani Bubuhan Pian semuanya dan kembali hadir ulun Kian yang akan mengawani sampai jam 3 sore nanti Dang Sanak Perompat. Semoga kabarnya Bubuhan Pian semuanya baik-baik aja dan mungkin hari ini kabarnya lebih baik daripada hari-hari sebelumnya Dang Sanak Perompat ya. Seperti biasanya sekarang kita sudah bergabung bersama dalam Dandaman Benua di mana ulun akan memberikan informasi mengenai informasi rekomendasi kuliner serta ditemani dengan musik-musik Banjar masih di sampai jam 11 siang waktu Indonesia Tengah tentunya. Dan untuk Bubuhan Pian semuanya mungkin nafsu makannya masih belum dapat dan masih belum makan ini belum sarapan. Itu bahaya tuh Dang Sanak ya, terlebih untuk Bubuhan Pian semuanya yang belum sarapan tapi Bubuhan Pian semuanya punya penyakit GERD mungkin asam lambung emah. Nah itu bahaya tuh, harus makan dulu Dang Sanak ya, jangan sampai teledor. Oke Dang Sanak, jadi hari ini ulun akan mengajak Bubuhan Pian semuanya untuk mengenal makanan khas daripada kota Jakarta. Nah kalau ngomong-ngomong Jakarta Dang Sanak lah, pastinya di sana tuh banyak banar Bubuhan Pian bisa menemui makanan dari segala macam daerah. Tapi jangan salah, karena Jakarta itu bisa makanan ciri khasnya sendiri juga. Kita akan bahas, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian, hanya di Perompat FM Suara Budaya Banjar.

Apakah kita percaya akan adanya takdir atau tidak? Sejatinya kita ini memiliki satu takdir yang sama, yaitu menjadi manusia yang berbahagia. Tak butuh lebih dari satu kata untuk menjabarkan kebahagiaan, karena kebahagiaan bukan untuk didefinisikan, namun dipahami dan dipancarkan dari dalam diri. Tak peduli warna kulit, bahasa, maupun keyakinan atau kepercayaan, kita semua berhak menjadi bahagia. Kebahagiaanlah yang membebaskan kita dari sekat-sekat antar sesama. Dan itu dimulai dengan membebaskan diri dari sikap ego kita sendiri.

Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

Dan sana berempat seluruhnya dimanapun bubuhan pian berada. Rekomendasi kuliner khas Jakarta dan sana berempat ya. Kalau di Banjarmasin sarapannya itu biasanya identik dengan nasi kuning atau bubur ayam ya. Bisa juga lontong sih, tapi ikoniknya itu nasi kuning ya. Nah kalau di Jakarta buahnya juga bisa dan sana berempat, cuman bukan nasi kuning namanya. Namanya apa Kian? Ulun tak, ulun yakin bubuhan pian pasti sudah banyak yang tahu dengan kuliner sarapannya orang Jakarta ya. Yaitu adalah nasi uduk. Nasi uduk. Ini adalah salah satu makanan khas Jakarta yang mana paling populer, berbeda dengan nasi putih biasa. Jadi nasi uduk ini itu dimasak dengan santan, daun salam, serai, dan rempah lainnya supaya menghasilkan aroma yang gurih dan juga harum ya. Sebenarnya rasanya itu sama dengan nasi kuning, cuman bedanya kan kalau nasi kuning ya warnanya kuning, kalau nasi uduk ya warnanya emang tetap putih seperti itu. Nah biasanya nasi uduk dan sanak yang mana asli khas Jakarta ya, itu disajikan dengan berbagai lauk, nah kayak ayam goreng, telur balado, tempe orek, sambal kacang, dan biasanya tuh ada telur dadar yang disuir-suir seperti itu dan sanak perempat ya. Dan jujur, nasi uduk ini sendiri kalau di Jakarta menurut ulun bukan hanya makanan untuk sarapan ya. Bahkan makan siang, makan sore, makan malam itu cocok dan sanak perempat. Dan ciri khasnya nasi uduk Jakarta itu adalah selalu ada yang namanya telur dadar yang disuir-suir itu. Kemudian ada telur balado dan tempe orek. Nah, ulun pernah tuh kemarin makan nasi uduk di Jakarta itu ya. Pokoknya kalau misalkan lagi liburan gitu ya ke Jakarta dan belum makan, itu pasti makanan pilihan ulun adalah nasi uduk kalau paginya. Next, tadi ada nasi uduk, ini masih nasi-nasian, yaitu adalah yang berikutnya, nasi ulam ya. Ini adalah kuliner khas Jakarta yang terkenal dengan rasa segar dan juga kaya akan rempahnya dan sanak. Jadi hidangan ini terdiri dari nasi putih yang dicampur dengan kelapa parut berbumbu, daun kemangi, dan berbagai lauk seperti dendeng atau ayam suwir ya. Nah, keunikan nasi ulam ini sendiri itu terletak pada teksturnya yang ringan namun tetap kaya dengan rasa rempahnya. Nah, biasanya disajikan dengan sambal dan taburan kacang goreng supaya menjadi salah satu makanan Jakarta yang cocok untuk dinikmati oleh berbagai macam lidah tentunya ya. Dan ini juga menjadi cita rasa tradisional dari Jakarta. Nah, mungkin ada dua pilihan nih. Kalau Buan Pian suka nasi yang campurannya ada santan, kemudian ada rasa gurihnya, maka pilihannya itu adalah nasi uduk. Tapi kalau misalkan Buan Pian itu suka dengan nasi yang punya cita rasa segar, kemudian kaya akan rempah dan ada rasa kelapa parutnya, nah itu yang cocok dimakan untuk Buan Pian adalah nasi ulam. Berikutnya Dang Sanak, ini masih banyak lagi ya makanan khas daripada Jakarta yang tentunya mungkin beberapa makanan di bawahnya ini yang selanjutnya itu rata-rata sudah Buan Pian kenali ya. Kita akan bahas satu persatu, jangan kemana-mana, masih bersama dengan Ulun Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: DBD adalah penyakit demam serius yang disebabkan oleh gigitan nyamuk betina Aedes aegypti yang menyerang melalui sistem peredaran darah manusia. Di musim hujan, perkembangan nyamuk menjadi sangat masif, sehingga masyarakat perlu melakukan persiapan guna mencegah gigitan nyamuk Aedes aegypti. Pencegahan DBD di musim hujan dapat dilakukan dengan metode pencegahan DBD yang disebut 3M+. Yang pertama, menguras dan membersihkan tempat penampungan air secara rutin. Yang kedua, menutup rapat-rapat tempat penampungan air. Yang ketiga, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Tetap terapkan perilaku hidup sehat dengan menerapkan 3M+ dan mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk meminimalisir potensi terjangkit DBD. RRI, Radio Tanggap Bencana.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Hidup ini tidak hanya tentang diri sendiri, tapi juga tentang bagaimana kita saling bahu-membahu. Gotong royong adalah nafas kehidupan, cara sederhana tapi luar biasa untuk membangun kebersamaan. Dalam keseharian, gotong royong bisa dimulai dari hal-hal kecil. Tindakan sederhana yang menumbuhkan rasa peduli, saling percaya, dan memperkuat ikatan antar sesama. Bahkan, dari kebersamaan ini, kita belajar banyak nilai, kesabaran, keikhlasan, dan empati. Mari hidup bergotong royong dalam keseharian kita. Dengan saling membantu, kita tidak hanya membangun lingkungan yang harmonis, tapi juga

Masih dengan rekomendasi kuliner dari Kota Jakarta dan Sanak Perempat ya. Ada nasi uduk, nasi ulam, dan yang berikutnya ada yang namanya Soto Betawi. Soto Betawi ini merupakan ikon kuliner khas Jakarta yang terkenal dengan kuah santannya yang kental dan gurih ya. Isinya itu terdiri dari daging sapi, jeroan, kentang, dan tomat yang dimasak dengan rempah khas ya. Nah, rasa soto ini tuh kaya karena menggunakan campuran santan dan susu sehingga menciptakan sensasi creamy yang beda dari soto daerah lainnya. Disajikan dengan emping dan sambal, soto Betawi ini menjadi salah satu kuliner Jakarta yang wajib dicoba. Tapi emang sih, sama dengan halnya orang luar yang mungkin baru berkunjung ke kota Banjarmasin ya. Orang-orang pasti betakun kan? Di sini tuh ciri khas makanannya adalah soto Banjar ya mas. Dan ada soto Banjar yang terkenal, satu di Banjarmasin. Nah pasti orang-orang hendak mencoba yang satu itu. Nah sama dengan halnya dengan Jakarta ya. Orang-orang kalau ke Jakarta, apalagi bagi yang suka dengan soto-sotoan ya, pasti yang dicari itu adalah soto Betawinya dulu. Next, ini juga merupakan ikon dari kulinernya Jakarta atau orang Betawi ya, adalah kerak telur ya. Kerak telur ini adalah makanan khas DKI Jakarta yang mana sering didapati saat festival atau acara budaya Betawi dan Sanak. Terbuat dari beras ketan, telur ayam atau bebek, ebi dan serundeng, makanan ini dimasak menggunakan arang dan Sanak ya. Kemudian untuk proses memasaknya sendiri juga unik dengan wajan dibalik di atas bara api yang memberikan aroma khas yang menggugah selera dan Sanak. Rasanya gurih dengan sentuhan smoky yang mana mengolah kerak telur ini menjadi kuliner khas Jakarta yang legendaris ya. Tapi kalau dari Ulun sendiri sih entah kenapa Ulun kurang suka dengan yang namanya kerak telur ini dan Sanak Perempat. Karena tahu juga lah kenapa, cuman mungkin karena lidahnya aja kurang cocok mungkin lah. Kalau pentol isi telur, nah itu cocok tuh kayaknya di lidah Ulun dan di perut tuh. Oke, yang berikutnya ini ada satu makanan atau roti-rotian dang Sanaknya yang mana ini juga merupakan ciri khas Jakarta. Dan biasanya roti yang satu ini tuh dibawa sebagai oleh-oleh gitu ya ketika kita kembali ke kampung halaman seperti itu. Namanya apa Kian? Namanya adalah roti buaya. Jadi roti buaya ini adalah makanan khas Jakarta yang mana biasanya hadir dalam acara adat Betawi terutama pernikahan ya. Bentuknya itu memang menyerupai buaya yang melambangkan apa? Kesetiaan. Nah jadi jangan salah, kalau misalkan Bebuan Pian berpikir buaya itu tidak setia, salah dang Sanak ya. Ulun pernah mendengarkan dulu tuh kenapa jadi playboy-playboy itu banyak digalari buaya gitu ya. Tapi yang jelas buaya itu adalah binatang yang setia seperti itu. Oleh karena itu, roti buaya ini tuh biasanya ada di acara pernikahan. Meskipun dang Sanak terlihat keras di luar ya, tapi roti ini tuh justru berisi tekstur yang padat dengan rasa manis sederhana. Dan sekarang roti buaya juga sudah tersedia dalam versi modern dengan berbagai isian, kayak coklat, keju, dan juga vanila. Jadi jangan lupa kalau misalkan ke Jakarta, kemudian Bebuan Pian bingung nih, anak membawakan orang-orang yang ada di kampung halaman apa ya oleh-olehnya ya, ada yang namanya roti buaya dang Sanak Perempat. Karena di Banjarmasin sendiri mungkin orang awam ya, dan mungkin ada beberapa orang juga yang penasaran dengan kayak apa gerang rasanya roti buaya.

0: Abad Perempat pukul 11 waktu Indonesia Tengah.
1: PSSI Kabupaten Banjar dan Sanak sukses menggelar Festival Sepak Bola Tingkat Kabupaten Kota dengan tajuk Piala Presiden, dan kegiatan ini digelar di lapangan Rahmat Mini Soccer Tanjung Rema Darat, Martapura pada Jumat 14 sampai dengan 15 Mei 2026. Ajang yang diinisiasi oleh Kemenpora dan PSSI Pusat ini terbagi menjadi kelompok usia dini, gasan kategori usia 10 tahun dan 12 tahun. Festival ini menjadi bagian dari pembinaan sepak bola usia dini di Kabupaten Banjar, gasan menjaring bibit atlet potensial sejak usia muda. Festival diumpati 7 tim kelompok usia 10 tahun dan 9 tim kelompok usia 12 tahun dari berbagai wilayah di Kabupaten Banjar. Seluruh peserta tampil dengan semangat sportivitas dan menunjukkan kemampuan terbaik bebuhannya selama pertandingan berlangsung. Sekretaris PSSI Kabupaten Banjar, Supriyadi, mengatakan festival ini menjadi ajang seleksi bagi talenta muda sepak bola, gasan melaju ke tingkat provinsi sampai dengan nasional. Dan menurut Sidin, anak-anak yang tampil pada ajang ini memiliki potensi gasan menjadi atlet sepak bola di masa depan. Demikian Habar Perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Yang senang berobat, sekarang kita sudah bersama di ruang UMKM di mana Lun akan memberikan informasi seputar UMKM untuk Bu Impian semuanya tentunya. Dan musik-musik Banjar ini masih kembali menemani dan senangnya sampai nanti jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian dulu dan Sanak, nanti lo akan kembali dengan tips atau trik menarik.

Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan.

Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman

0: Beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kencang sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah, Beb. Nih, sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

jadi Dangsa Anak Perompat di era yang modern ini, Dangsa Anak ya, tentunya itu banyak banar peluang bisnis yang modalnya kecil tapi hasilnya itu bisa maksimal loh Dangsa Anak Perompat ya. Jadi di ruang UMKM edisi hari ini Ulun akan memberikan informasi mengenai peluang atau ide bisnis di tahun 2026 yang mana ini modalnya kecil tapi untungnya itu bisa maksimal banar Dangsa Anak Perompat. Ya bisa dibilang ini adalah ide bisnis 2026 yang sangat amat menjanjikan ya, kerja simpel, hasil maksimal. Kita mulai dari yang pertama Dangsa Anak Perompat, yaitu adalah jasa konten untuk UMKM ya. Jadi banyak nih pemilik UMKM membutuhkan konten gasan promosi, tetapi karena diisi tim khususnya sebagai konten creator ya. Nah, Buwan Pian itu bisa menawarkan jasa pembuatan caption kah, artikel, script video, feeds Instagram dengan skill yang Buwan Pian miliki, tentunya agar UMKM yang ada di sekitar tempat tinggal Buwan Pian itu bisa lebih melek lagi dengan yang namanya konten digital marketingnya seperti itu. Jadi memang ini tuh adalah pekerjaan yang sangat banyak digeluti oleh Gen Z ya. Jadi rata-rata pekerjaan Gen Z itu mungkin ada barista, konten kreator coffee shop mungkin, atau konten kreator di beberapa UMKM yang ada di daerah tempat tinggalnya seperti itu ya. Karena yang namanya pekerjaan konten kreator mungkin kalau dilihat itu simple ya, tapi kalau dijalani, wah itu cukup berat dan sana, karena yang namanya konten kreator tuh memikirkan ide, memikirkan desain gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan Buwan Pian punya keahlian dalam desain grafis gitu ya, maka coba-coba jadi konten kreator untuk membuatkan konten digital marketingnya UMKM. Ini boleh jadi pemasukan bisa maksimal loh dan sana ya. Kemudian yang kedua, ini lagi musim banar nih, dan Ulun masih mencoba untuk menjadi atau mengambil pekerjaan yang satu ini. Apa namanya Kian? Namanya yaitu adalah Affiliate Marketing Produk Digital. Jadi Buwan Pian semuanya kada perlu mengolah produk sendiri untuk mulai berbisnis. Han, tadi yang ujar Ulun sambat di awal, modal kecil tapi hasil maksimal ya. Karena sekarang itu ada yang namanya sistem affiliate Dangsa Anak Perompat. Dengan sistem affiliate, Buwan Pian itu cukup mempromosikan produk digital dan mendapatkan komisi dari setiap penjualannya. Kalau untuk menjelaskan affiliate ini secara detail, mungkin Ulun masih belum bisa ya. Kenapa? Karena Ulun sendiri pun juga masih belajar. Jadi kalau misalkan Buwan Pian hendak belajar tentang affiliate marketing produk digital ini, maka Buwan Pian bisa sambil cari di TikTok atau sambil cari di Google-nya masing-masing. Kita lanjut yang nomor 3 Dangsa Anak Perompat ya. Ini berkaitan lagi dengan konten kreator. Tapi kalau kita berbicara konten kreator, itu kan luas ya. Bisa video, bisa foto, konten promosi, apa segala macam, pamflet gitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah jasa desain khusus Canva untuk branding. Nah, untuk Buwan Pian yang suka tadi ya dengan desain grafis, jasa desain sederhana, gasan campaign media sosial, ini bisa menjadi bisnis yang menjanjikan Dangsa Anak Perompat. Jadi gak perlu lagi nih ribet menggunakan atau mencari ide ya, karena Buwan Pian dengan menggunakan aplikasi yang namanya Canva ini, Buwan Pian itu bisa menggunakan template atau desain cepat melalui aplikasi tersebut. Dan biasanya ini adalah aplikasi andalannya mahasiswa gitu ya, buat PowerPoint, buat desain flyer, desain feeds Instagram untuk himpunan mahasiswanya. Wah, itu sekarang banyak yang pakai Canva. Tinggal kayak apa caranya Buwan Pian memaksimalkan skillnya agar tampilannya itu menjadi jauh lebih estetik lagi. Dan sana tentunya masih banyak lagi ide atau peluang bisnis di tahun 2026 yang bisa dimaksimalkan untuk menambah ketebalan dompet dan isi ATM Buwan Pian semuanya. Nah, sekian dulu, nanti Ulun akan memberikan lagi ide atau peluang bisnis di 2026 tentunya untuk UMKM, Buwan Pian semuanya. Kembali Ulun dendangkan musik-musik Banjar terlebih dahulu untuk menemani siang hari Buwan Pian semuanya.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
1: ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Mak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Mak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

gempa bumi adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi akibat pelepasan energi dari dalam secara tiba-tiba yang menciptakan seismik, biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi atau lempeng bumi. Momen magnitudo adalah skala yang paling umum di mana gempa bumi terjadi untuk seluruh dunia dan menggunakan alat seismometer sebagai pengukur gempa bumi. Ada beberapa jenis gempa bumi yang umum diketahui, yakni gempa tektonik, gempa tumpukan, gempa runtuhan, gempa buatan, dan gempa vulkanik. Tentu saja gempa bumi ini termasuk yang sangat membahayakan bagi keselamatan diri. Melalui situs resmi BMKG, diberikan beberapa tips antisipasi jika terjadi gempa bumi, yaitu berlindung di bawah meja jika tidak sempat keluar ruangan, menghindari benda yang bisa berpotensi membahayakan keselamatan, selalu sedia keperluan seperti makanan dan obat-obatan, dan tidak kalah pentingnya, jangan panik dan selalu berdoa untuk keselamatan.

Masih dengan Kian Dang Sanak Perempat di ruang UMKM ya, ide bisnis di 2026 yang tentunya bisa membantu untuk meningkatkan isi rekening Buan Pian Seberatan ya. Oke, tadi sudah ada 3 Dang Sanak Perempat. Yang pertama itu adalah jasa konten untuk UMKM, affiliate marketing produk digital, kemudian juga jasa desain Canva, gagasan branding Dang Sanak ya. Selanjutnya Dang Sanak yaitu adalah jasa voice over. Nah, jadi selain desain, sekarang itu tuh banyak brand dan konten kreator yang mana membutuhkan voice over untuk konten buahannya. Nah, kalau misalkan Buan Pian bingung apa itu voice over ini adalah biasanya kalau misalkan Buan Pian melihat video yang mana di back soundnya, di background videonya tuh ada penjelasan dan menggunakan suara orang, nah itu adalah voice over. Jadi peluang ini bisa Buan Pian jadikan ide bisnis di Dang Sanak Perempat yang mana minim modal. Modalnya yaitu adalah jaga tenggorokan Buan Pian. Ini the real, yang namanya suara adalah aset ya. Jadi jangan khawatir suaramu kada enak didengar, karena memang sekarang Buan Pian bisa memanfaatkan juga yang namanya teknologi AI untuk memaksimalkan hasil voice over Buan Pian semuanya. Jadi Buan Pian kada perlu repot-repot tuh untuk memperbaiki suara Buan Pian dengan melakukan editing manual ya, karena yang seperti kita lihat sekarang, kita hidup di zaman yang serba modern, bahkan AI pun itu bisa mengerjakan apapun yang kita suruh gitu ya. Jadi kalau misalkan Buan Pian mungkin hendak suaranya lebih besarkah, lebih beratkah, atau hendak lebih bernada artikulasinya, maka tinggal masukkan aja voiceover Buan Pian ke AI, nanti AI-nya akan memperbagus suara Buan Pian semuanya. Lumayan loh jasa voiceover tuh. Untuk sekali tag-nya aja mungkin bisa 200-300 ribu tuh yang paling murah ya, tergantung dengan durasinya. Kalau misalkan durasinya semakin panjang ya tentunya bayarannya juga akan semakin besar juga Dang Sanak Perempat. Lanjut yang berikutnya yaitu adalah jasa laundry sepatu atau tas. Nah ini adalah UMKM yang memang memerlukan sedikit modal ya. Sedikit loh, tapi ini Dang Sanak Perempat ya, paling modal besarnya itu adalah di sewa tokonya. Zaman sekarang Dang Sanak Perempat yang paling banyak dicari yaitu terutama di area perkotaan ya. Terlebih jika Buan Pian membuka bisnis laundry sepatu atau tas ini di area kos atau kampus, maka Buan Pian itu bisa mulai dari mesin cuci rumahan lalu berkembang secara bertahap ya. Karena zaman sekarang orang itu tuh banyak yang cari laundry sepatu, cari laundry tas juga. Mungkin kalau dulu kita bertanya-tanya ya, laundry tas. Karena dulu masih belum sepopuler sekarang. Sekarang itu kan tas ya banyak yang memakai bahan kanvas. Banyak yang pakai, ya kebanyakannya sih emang bahan kanvas ya. Dan itu tuh biasanya cepat kotor, apalagi kalau warnanya terang Dang Sanak Perempat. Oleh karena itu, daripada dibiarkan kotor, orang-orang sekarang lebih memilih untuk mencari laundry tas supaya tasnya tuh bisa terlihat segar kembali. Nah, jadi untuk Buan Pian semuanya yang masih bingung Dang Sanak Perempat, jangan dibingungkan, karena ide bisnis itu banyak banar Dang Sanak Perempat yang mana mungkin bisa disesuaikan dengan kemampuan, keahlian Buan Pian juga. Yang penting adalah ketika Buan Pian hendak berniat ya membuat suatu UMKM, niatnya itu udah bagus, tapi yang lebih bagus lagi itu adalah take action-nya. Karena kalau mau bikin usaha tapi action-nya kededa, ya mau sampai kapan Buan Pian berhayal?

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah.
1: Kondisi debit air di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dilaporkan kembali meluap di sejumlah titik dan sanak. Peningkatan debit air sungai yang cukup signifikan ini terjadi akibat tingginya intensitas curah hujan. Berdasarkan pantauan BPBD Damkar HST di Kecamatan Hantakan, air sempat meluap sampai 320 cm di Desa Alat, Desa Hantakan, dan Desa Datarajab pada pagi hari. Kejadian ini sempat berdampak pada 3 buah rumah warga di Desa Datarajab sebelum akhirnya debit air di 3 desa tersebut mulai berangsur turun pada sore harinya. Sementara di Kecamatan Batu Benawa, debit air di Desa Pagat sempat naik sekitar 310 cm pada siang hari, namun dalam waktu singkat kondisi genangan air tersebut mengalami penurunan dan sekitar tersisa 200 cm. Masih di Kecamatan Batu Benawa, luapan air setinggi 5 sampai dengan 20 cm sempat merendam dan berdampak pada fasilitas SDN 2 Bakti di Desa Aluan Bakti, sementara di Desa Aluan Besar, genangan air setinggi 5 sampai dengan 50 cm dan dilaporkan mengalami kenaikan dan mengenangi jalan serta kantor desa. Saat dikonfirmasi, Kepala BPBD Damkar HST Ahmad Fatoni mengatakan bahwa tim relawan di lapangan terus melakukan monitoring secara berkala. Atas hasil pantauan tersebut, dirinya meminta masyarakat yang berada di kawasan rawan gesan meningkatkan kewaspadaan. Kondisi hujan dengan intensitas ringan hingga tinggi menjadi faktor utama penyebab meningkatnya debit air. Terkait kondisi tersebut, Ahmad Fatoni kembali mengimbau warga gesan tetap meningkatkan kesiapsiagaan mandiri. Demikian, kabar Pro 4 pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar Pro 4 selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Dalam dan syarat pelajaran hidup. Melalui peribahasa, orang tua mengajarkan tentang kebijaksanaan, kesabaran, serta pentingnya belajar dari pengalaman. Peribahasa Banjar menjadi bagian dari kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di tengah perkembangan zaman yang terus berubah, nilai-nilai yang terkandung dalam peribahasa tetap relevan untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengenal dan memahami peribahasa Banjar, kita tidak hanya belajar bahasa, tetapi juga memahami cara pandang hidup masyarakat Banjar. Mari kita jaga warisan kata-kata bijak ini agar tetap hidup di tengah masyarakat.

sebagian dari kita pernah mengalami mimpi buruk. Mimpi buruk sering juga disebut sebagai nightmares atau parasomnia, merupakan kondisi yang umum dan dialami hampir setiap orang.

mengobati gangguan tidur dan stres. Dikutip dari www.alodokter.com, ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah risiko mimpi buruk. Antara lain, olahraga minimal 3 kali seminggu, mengatur jam tidur, mengatur suasana yang nyaman ketika tidur, menghindari konsumsi obat penenang, membaca buku atau menulis rencana hari esok, membatasi minuman beralkohol dan kafein, mendengarkan musik yang santai, dan mendiskusikan mimpi buruk dengan

Para pendengar Perompat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, terutama di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun informasikan waktu ibadah sholat zuhur telah tiba. Jadi untuk para pendengar Perompat di wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, ulun ucapkan selamat menunaikan dan melaksanakan ibadah sholat zuhur.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji, yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan, kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.

0: Bayangkan, PayLater memudahkan belanja gadget impian atau baju kece hari ini. Senyum lebar saat pesan datang cepat.
1: Paket.
0: Tapi, bulan depan, notif tagihan numpuk, debt collector berdering, keluarga cemas, PayLater mudah. Tapi, asal pakai, bisa jadi mimpi buruk. Jangan khawatir, bijak pakai PayLater itu gampang loh. Pertama, hitung dulu kemampuan bayar bulanan sebelum cicil, jangan lebih dari 30% penghasilan. Kedua, prioritaskan kebutuhan esensial seperti sekolah anak atau kesehatan, bukan keinginan sesaat. Ketiga, cek limit kredit dan riwayat kamu rutin di aplikasi OJK. Lindungi dompet keluarga dari utang berbunga.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Tidak perlu pindah channel untuk mendapatkan informasi dan menikmati lagu daerah terbaik. Cukup di Pro 4 FM 87,7 dan 99,6 atau melalui RRI Digital di smartphone Anda. Dengarkan Pro 4 Suara Budaya Banjar dengan cara kamu.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Suara Budaya Banjar.

peduli apakah kita percaya akan adanya takdir atau tidak, sejatinya kita ini memiliki satu takdir yang sama, yaitu menjadi manusia yang berbahagia. Tak butuh lebih dari satu kata untuk menjabarkan kebahagiaan, karena kebahagiaan bukan untuk didefinisikan, namun dipahami dan dipancarkan dari dalam diri. Tak peduli warna kulit, bahasa, maupun keyakinan atau kepercayaan, kita semua berhak menjadi bahagia. Kebahagiaanlah yang membebaskan kita dari sekat-sekat antar sesama. Dan itu dimulai dengan membebaskan diri dari sikap ego kita sendiri.

Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo? Loh,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

Kepolisian Negara Republik Indonesia melaksanakan kegiatan panen raya serentak yang terhubung di seluruh wilayah Indonesia. Dan selain panen raya, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan groundbreaking atau peletakan batu pertama gudang pangan Polri serta peresmian operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam rangka mendukung program Presiden Republik Indonesia. Panen raya serentak yang berpusat di Tuban, Provinsi Jawa Timur ini dipimpin langsung oleh Presiden dan Kapolri. Untuk wilayah Kalimantan Selatan, kepolisian setempat memusatkan kegiatan tersebut di Kecamatan Batibati, Kabupaten Tanah Laut. Dan di lokasi ini, lahan jagung yang dipanen mencapai luas sekitar 5 hektar Sabtu 16 Mei 2026. Kabit Humas Polda Kalsel Kombes Pol Adam Erwin DSIKMH mengatakan terkait hasil produktivitas Wakapolda Kalsel Brigjen Pol Dr. Golkar Pangarso Raharjo Winarsa DSH, SIKMH menyampaikan bahwa rata-rata hasil panen jagung di wilayah Tanah Laut saat ini minimal mencapai 4 ton per hektar. Kendati demikian, pihaknya optimis hasil tersebut dapat terus ditingkatkan di masa mendatang. Terlebih lagi wilayah Tanah Laut kedepannya akan ditetapkan sebagai sentra jagung daerah. Demikian, kabar perempat pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas kembali berjumpa di kabar perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Dan Sarang Perompat, selamat siang Ulun ucapkan dari studio RRI Perompat Banjarmasin. Masih bersama dengan Ulun Kian tentunya mengudara sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dang Sanak ya. Dang Sanak, kita sekarang sudah bergabung bersama dalam Pusparagam Nusantara segmen kedua, di mana Ulun akan memberikan informasi seputar kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan setelah tadi 1 jam dari mulai pukul 12 sampai dengan pukul 13 siang, Guan Pian sudah Ulun dendangkan selama 1 jam ya, musik-musik Nusantara. Masih dengan musik-musik Nusantara sampai nanti pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Jangan kemana-mana, Dang Sanak tetap bersama dengan Kian, hanya di Pusparagam Nusantara.

0: data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi.
1: Di era digital, kecerdasan buatan bukan lagi sekedar alat bantu. AI telah menjadi pisau bermata dua. Cybercrime berbasis AI kini mampu meniru suara, wajah, bahkan pola berpikir manusia. Penipuan menjadi lebih halus, lebih cerdas, dan jejak digital semakin sulit dilacak. Data pribadi bukan lagi sekedar informasi, melainkan komoditas bernilai tinggi. Serangan tidak selalu datang dari peretas bertopeng. Kadang, dia hadir dalam bentuk pesan biasa, tautan sederhana, atau suara yang terdengar familiar. Di tengah kemajuan teknologi, kewaspadaan adalah pertahanan pertama. Karena ketika AI belajar semakin cepat, manusia harus belajar untuk lebih bijak.

0: kepadanya para bintang-bintang.
1: Oke. Mungkinkah bila ku bertanya pada bintang-bintang?
0: Adit, Adit, ih gak sopan ih.
1: Apa kenapa sih?
0: Virus, Dit, virus, tutup mulut kalau batuk.
1: Aduh, mulut-mulut gua, virus-virus gua. Kenapa kamu yang repot?
0: Iya tahu, tapi virus kamu tuh bukan untuk aku.
1: Emang kamu dokter? Tahu apa kamu tentang virus?
0: Ya memang bukan sih, tapi kalau batuk tuh ada etikanya nih, coba baca.
1: Males, baca aja sendiri.
0: Ih, ya udah, aku aja deh yang baca, tapi dengerin ya.
1: Iya, iya.
0: Nah, etika batuk dengan cara menutup hidung dan mulut dengan tisu atau lengan baju. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa saat batuk atau bersin, maka kita dapat menyebarkan kuman dalam jumlah ribuan hingga jutaan ke udara, Adit.
1: Ya.
0: Dengerin dulu.
1: Ya, oke, lanjut, lanjut.
0: Nah, juga di saat yang sama, orang yang berada di sekitar kita menghirup udara yang sudah mengandung kuman akibat dari batuk maupun bersin.
1: Mm-mm.
0: Oleh sebab itu, Dit, untuk menghindari hal ini, etika batuk ataupun bersin merupakan hal yang harus diterapkan pada kehidupan sehari-hari.
1: Oh, gitu.
0: Nah, paham kan?
1: Enggak.
0: Ih, apaan sih, Adit?
1: Ya.
0: Nah, cukup Adit aja yang kayak gitu. Kamu jangan ya. Berbagilah dengan kebaikan, bukan dengan virus.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Ada bosan-bosannya Dang Sanak Perempat Ulun menyampaikan beberapa jenis tradisi yang ada di Indonesia yang tentunya unik serta penjelasan-penjelasannya ya. Mungkin beberapa tradisi yang Ulun sebutkan ini tentunya sudah pernah sebelumnya Ulun informasikan kepada Buan Pian semuanya. Tapi lagi dan lagi yang namanya kita nih Dang Sanak Perempat, apalagi yang mungkin kita tuh jarang mengetahui dan membaca mengenai tradisi yang ada di Indonesia tuh biasanya gampang lupa ya. Oleh karena itu kita akan kembali mengingat tradisi apa aja yang sekiranya sudah Ulun pernah informasikan tapi kemudian Ulun informasikan ulang lagi. Yaitu adalah yang pertama ada ritual Mak Nene ya. Masyarakat Toraja ini mengenang leluhurnya Dang Sanak dengan sebuah tradisi atau yang biasanya dikenal dengan ritual Mak Nene. Nah, ritual ini merupakan kegiatan membersihkan, mengganti pakaian, dan mendandani fosil orang tua maupun leluhur yang sudah meninggal puluhan sampai dengan ratusan tahun lamanya. Fosil nenek moyang atau leluhur mereka ini dirias seperti mereka masih hidup. Bukan tanpa alasan, ritual Mak Nene dilakukan gasan mewujudkan cinta dan penghargaan kepada leluhur yang sudah meninggal. Keluarga dan kerabat akan berkumpul di tempat upacara, kemudian fosil dikeluarkan dan dibawa ke tempat upacara atau ritual Mak Nene. Ritual ini sendiri terdiri dari serangkaian upacara Dang Sanak Perempat ya. Jadi mungkin detailnya nanti di lain waktu Ulun akan jelaskan seperti itu ya. Mungkin ini biasanya lebih enak dijelaskannya di malam hari nih. Biasanya kalau misalkan jam 10 malam kah gitu ya. Kebetulan besok Ulun siaran malam, mungkin kita bisa kali ya membedah satu persatu ritual yang ada di Indonesia atau tradisi unik yang ada di Indonesia. Kemudian yang berikutnya Dang Sanak Perempat, setelah ada ritual Mak Nene, ada juga tradisi Batombe ya. Ini adalah sebuah tradisi seni berbalas pantun dari Minangkabau, tepatnya di Sumatera Barat. Jadi tradisi ini tuh berkembang di masyarakat Nagari Abai, Solok Selatan, dan menurut kisah, tradisi ini muncul saat masyarakat bergotong royong membangun masjid ya. Mereka mulai berpantun dan dibalas hingga saut-sautan, dan tradisi Batombe sendiri dimainkan oleh dua orang laki-laki dan perempuan maupun berkelompok. Selanjutnya, pantun tersebut akan mengalir sendiri tanpa harus ada panduan khusus. Itulah Dang Sanak Perempat tadi, tradisi Batombe gitu ya. Jadi ini kayak semacam tradisi yang ada di pernikahan orang-orang Betawi nih. Berpantun saut-sautan, tapi itu biasanya palang pintu ya, munkar salah Dang Sanak lah. Jadi kalau misalkan mau tahu lebih dalam juga, palang pintu bisa cari sendiri. Tapi untuk tradisi unik yang ada di Indonesia, mungkin dua dulu. Nanti yang berikutnya, Ulun akan kembali lagi dengan membawakan tradisi unik Indonesia yang kadang hanya satu atau dua jenis saja, tapi ada berbagai macam, bahkan ratusan ribu yang ada di Indonesia.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek.

0: putriku, kau mendapatkan lamaran dari beberapa pangeran kerajaan. Dan pilihanmu akan menjadi pemimpin di kerajaan ini selanjutnya.
1: Saran bunda, pilih saja pangeran kerajaan angkasa.
0: Hei, permaisuri, jangan kerajaan angkasa. Yang bagus itu pangeran antariksa.
1: Dia tidak punya karisma.
0: Tapi kemarin dia memberi upeti yang besar loh untuk lamaran ini.
1: Itu money politik namanya.
0: Loh, apa salahnya?
2: Cukup ayah, bunda. Kita hanya menjalankan tanggung jawab demokrasi sesuai amanah undang-undang di kerajaan ini. Sama seperti pemilu di negara kita, pilihan itu berasal dari hati nurani. Jangan karena perbedaan pilihan, kita jadi terpecah belah.
1: Kau benar putriku, seharusnya kami menghargai perbedaan itu. Kalau begitu, siapa yang kau pilih?
3: Aku mau pilih Pangeran Kodok Ajo.

Dang Sanok masih bersama dengan Ulun Kian, tentunya yang mengudara sampai nanti pukul 3 sore waktu Indonesia Tengah. Masih ingat pembahasan yang sama, yaitu seputar tradisi yang ada di Indonesia ya. Tadi sudah ada Batombe, kemudian ada Mak Nene, kemudian yang berikutnya Dang Sanok Perempat, yaitu ada sebuah tradisi yang berada di Pulau Sumatera, tepatnya di Suku Mentawai ya. Namanya adalah Krik Gigi, Dang Sanok. Jadi mendengar tradisi ini bagi beberapa orang mungkin merasa heran, tapi Dang Sanok tradisi krik gigi ini memang benar-benar ada di suku Mentawai yang ada di barat Pulau Sumatera, Dang Sanok ya. Dalam kepercayaan bebuhannya, gigi yang runcing ini merupakan simbol dari kecantikan seorang wanita. Nah, gigi yang dikerik ini juga menjadi tanda bahwa seorang wanita itu sudah dewasa artinya. Maka dari itu, saat wanita di Mentawai beranjak dewasa, ketua adat akan melakukan tradisi kerik gigi pada gigi mereka. Adapun alat yang digunakan adalah besi atau kayu yang sudah diasah. Nah, hal yang membuat orang luar heran adalah tradisi ini dilakukan tanpa obat bius sehingga terasa menyakitkannya itu. Nah, dan bebuhannya hanya menggigit daun pisang, gasan menahan rasa sakit dari hasil kerik gigi tersebut. Aduh, gigi dikerik lah, gigi belubang aja gin sudah sakit banget, Dang Sanok Perempat. Tapi balik lagi ya, lagi-lagi ini adalah sebuah tradisi yang mana ini dijalankan turun-temurun di suku mereka. Oleh karena itu, selama mereka terima dan mereka juga menjaga yang namanya tradisi, ya ini akan tetap menjadi sebuah tradisi walaupun mungkin menyakitkan gitu bagi mereka ya. Lanjut Dang Sanok Perempat ke tradisi berikutnya, itu adalah tradisi Tabuik ya. Jadi Tabuik ini menjadi salah satu tradisi dari kota Pariaman, Sumatera Barat. Dan tradisi ini diselenggarakan gasan memperingati kematian Husain bin Ali, yakni cucu Nabi Muhammad SAW. Dilaksanakan mulai dari tanggal 1 Muharram sampai dengan 10 Muharram puncaknya. 10 hari ya Dang Sanok ya. Dan ada 7 rangkaian ritual yang dilakukan. Nah, ritualnya itu dimulai dari mengambil tanah, menebang batang pisang, mataam, mengarak jari-jari, mengarak sorban, tabui naik pangkek, hoyak tabuik, dan membuang tabuik ke laut. Panjang banar ternyata ini. Nah, setiap tahunnya, tradisi ini tuh disaksikan oleh puluhan ribu pengunjung dari berbagai penjuru Sumatera Barat. Titik yang biasanya digunakan untuk penyelenggaraan tradisi Tabuik sendiri adalah di Pantai Gandoria. Tentunya, masih banyak lagi Dang Sanok tradisi unik yang ada di Indonesia, tapi Ulun cuman memberikan informasi mengenai tradisi yang mungkin sudah banyak orang tahu dan memang rutin gitu ya diadakan di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Untuk Buan Pian semuanya yang mungkin tertarik mencari tahu lebih dalam lagi kira-kira tradisi unik apa lagi sih yang ada di Indonesia, monggo Dang Sanok bisa sambil dicari gitu ya, karena riset itu tuh biasanya mengolah mood naik jua Dang Sanok. Tergantung sih. Ngomong-ngomong, karena waktu Dang Sanok sekarang sudah menunjukkan pukul 13.55 waktu Indonesia Tengah, Ulun informasikan setelah ini kita akan segera bergabung bersama dengan siaran berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara yang mana hari ini akan diisi oleh RRI Perempat Jakarta dan RRI Perempat Makassar dari jam 2 sampai nanti jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, masih bersama dengan Kian tentunya sampai jam 3 sore di Perempat FM Suara Budaya Banjar.

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak P3A Kota Banjarmasin merespon ancaman kekerasan dan berbagai persoalan sosial yang mana wayah ini membayangi kekanakan dan remaja di era digital. Bertempat di Banjarmasin, Senin 18 Mei 2026 digelar kegiatan penguatan peran bersama dalam upaya perlindungan anak dan remaja dari berbagai bentuk kekerasan. Mulai dari parundungan, kriminalitas, pergaulan kada sehat, sama dengan fenomena toxic relationship dan penyalahgunaan media sosial. Kegiatan ini menghadirkan Kepala Dinas PPPA Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan dan psikolog, sekaligus dosen program studi psikologi FKIK ULM Rika Fira Swageri sebagai narasumber. Sebanyak 60 peserta yang terdiri dari Forum Anak Kota Banjarmasin dan mahasiswa Universitas Lambung Mangkurat turut dilibatkan dalam kegiatan tersebut. Tujuannya adalah sebagai bentuk pelibatan aktif generasi muda dalam mencapai atau menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak dan juga remaja. Kepala Dinas PPPA Kota Banjarmasin Muhammad Ramadan menegaskan bahwa ancaman terhadap anak dan remaja wayah ini kada lagi hanya terjadi di dunia nyata, tetapi juga berkembang masif di ruang digital. Sidin menekankan perlindungan anak kada hanya menjadi tugas pemerintah semata, melainkan tanggung jawab seluruh elemen masyarakat. Demikian, Habar Perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun Kian yang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya
1: Banjar. Dang sanak perompat, seberatan dimanapun bebuhan pian berada, karena waktu sudah menunjukkan pukul 14:05 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya ulun kian izin pamit undur diri terlebih dahulu. Dang sanak, terima kasih ulun ucapkan gasan bebuhan pian seberatan yang sudah mendengarkan dari mulai pukul 10 pagi sampai dengan sekarang pukul 2 siang waktu Indonesia Tengah ya. Setelah ini kita akan langsung bergabung bersama dengan siaran berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Jakarta dan juga RRI Perompat Makassar. Dang sanak, jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Perompat FM Suara Budaya Banjar, kunci frekuensinya di 87,7 dan 105,9 MHz. Kita kembali bertemu di edisi berikutnya. Dang sanak Perompat, terima kasih sekali lagi, salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan sampai jumpa.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita berlagi bareng Ejuritia di siaran berjaringan kita di Suara Budaya Nusantara di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Wah, gak berasa nih, udah mau habis ya. Minggu depan terakhir kita di bulan Mei-nya. Ini udah masuk pertengahan, gimana? Ada yang kembang-kempis? Tapi ya, walaupun ada yang kembang-kempis juga tetap semangat aja dah, Abang Po, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat ya. Kita harus tetap semangat ya, di luar panas atau di luar hujan juga tetap sehat waras ya, Abang Po, pemirsa RNet ya. Hari ini kita langsung di siaran berjalan kita, nggak sendirian, Ayah di Jakarta. Nanti kita bakal ngobrolin soal budaya ya, di tentunya Abang Po di Perempat Makassar ya, dan udah tersambung barengan kita ada Kak Haryanti di Perempat Makassar. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti. Oke, ini sepertinya masih gangguan ya, gangguan teknis ya Bang Po, pemirsa RNet ya. Nanti kita akan gabung lagi, coba kita akan koneksi lagi dengan teman-teman di Perempat Makassar ya. Buat Abang Po, pemirsa RNet yang mau bergabung nanti interaksinya, kita bisa di Perempat Jakarta ataupun di Perempat Makassar. Tapi nanti setelah kita berdiskusi dulu sebentar dengan narasumber yang hadir ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi ya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara.

0: dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat dimanapun Anda berada. Balik lagi ya, kita coba mau menghubungkan dengan Kak Haryanti di Perompat Makassar yang sudah tersambung di line online kita. Assalamualaikum, selamat siang Kak Haryanti.
2: Waalaikumsalam, selamat siang.
1: Iya.
2: Bung Jo, Aditya, apa kabar?
1: Baik, gimana di Makassar, sehat?
2: Alhamdulillah sehat, hujannya deras sekali.
1: Ini lagi hujan, iya. Kita mah di sini panas mentereng gitu.
2: Kalau kirim ke sana bisa tidak ya?
1: Oh, pengennya nih, karya. Tapi ntar dulu, mikir dulu. Kan kita punya baju gak ya? Kalau ada baju, mending jangan deh.
2: Nanti dikirimkan dari Makassar.
1: Takut turun bahasa soalnya.
2: Oh begitu. Kurang Bang Jo.
1: Siap. Kak Haryanti, ini hari ini kita bakal ngebahas tema apa sih di siaran berjaringan kita?
2: Hari ini kita akan bicara tentang siapa tahu filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital.
1: Oh gitu. Oke, siap. Dengan narasumbernya sudah ada ya bersama kita di online kita ya.
2: Betul, ada sebentar bersama kita Profesor Gusnawati M. Hum. Beliau adalah dosen sastra daerah FIB Universitas Hasanuddin Makassar. Dan alhamdulillah beliau di Zoom ya.
1: Online ya, via online ya kita ya. Oke, betul, siap. Betul. Assalamualaikum, selamat siang Bu Gusnawati.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mojo.
1: Iya, sehat ya, Ibu ya. Siap deh kalau gitu. Kak Haryanti, ini karena tadi kita terpotong jeda ya. Ini nanti kita akan diskusi terkait tema kita selama 10-15 menit. Nanti disambung langsung ya dengan interaksi dengan pendengar Perompat dan juga pemirsa RRNet. Untuk nomornya Perompat Makassar berapa nanti ya?
2: Sebentar, kita di 0811-400-9250, Bung Jo. Ya, Jakarta berapa Bung Jo?
1: Kita di 0213504510. Untuk WhatsApp kita hanya terima pesan WhatsApp aja ya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perompat ya. Dia terima untuk telepon. Dan silakan buat Kak Haryanti dan juga Ibu Profesor Dr. Gusnawati M. Hum terkait tema kita siapa kata filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital. Monggo.
2: Iya. Baik, terima kasih Bung Jo dan assalamualaikum Bu Prof.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, terima kasih. Kita ketemu di siang hari ini siaran berjaringan RRI Makassar dengan RRI Jakarta. Ibu Prof, sebenarnya kita juga mau tahu dulu apa sebenarnya itu sipakatau. Iya, silakan Ibu Prof.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar Suara Budaya Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Makassar hingga Manokwari. Izinkan saya membuka dengan sebuah angka yang mencengangkan sebelum saya menjawab pertanyaan dari Bu Anti tadi ya. Bung Jo ya. Kita masih ingat tahun 2024 itu pada saat pemilihan presiden itu lebih dari 162.000 jumlah konten media sosial yang mengandung ujaran kebencian. Jadi hanya dalam beberapa bulan kampanye itu sudah ribuan lebih konten kebencian, dan enggak sesungguhnya orang yang mengunggah itu berdasarkan satu hal paling mendasar bahwa yang ada di layar itu adalah manusia. Dan hari ini saya ingin mengajak pendengar seluruh Nusantara untuk berkenalan dengan sebuah jawaban yang sudah ada jauh sebelum internet lahir, sebuah filosofi dari Tanah Sulawesi Selatan yang bernama Sipakatau. Saya sambung Bu Andia dengan pertanyaannya tadi, apakah itu sungguhnya sipakatau? Nah, ini adalah sebuah terma dalam bahasa Bugis. Si itu artinya saling, paka itu artinya menjadikan, dan tau itu adalah manusia dalam artian seutuhnya, jiwa, raga, rohani, dan jasmani. Jadi sipakatau artinya saling memanusiakan. Nah, ada pepatah yang relevan dengan ini dalam budaya Bugis bahwa tau mapaka tawe ripadanna rupa tau iya naritu riyat tutui ridewata sewai. Artinya manusia yang memanusiakan sesamanya, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Demikian Bu Antik dan Bung Jo.
2: Oke, baiklah, kita ke yang berikutnya, Bu Prof. Jadi kalau Bu Prof bicara mengenai Sipakatau sendiri, apakah ada pepatah Bugis yang berkaitan dengan Sipakatau, Bu Prof? Silakan.
3: Ya, itu tadi saya sudah sampaikan bahwa sesungguhnya Sipakatau itu bukan pengetahuan pengakuan pasif ya, bukan toleransi pasif, tetapi sungguhnya pengakuan aktif atas kemanusiaan orang lain. Yakni tau mapakatau ri padanna rupa tau, jadi memanusiakan sesamanya, yanar itu riatutui ri dewata sewai, dialah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa.
2: Oke. Nah, apakah Sipakatau juga itu berdiri sendiri, Ibu, dalam budaya Bugis?
3: Oh ya, Masya Allah, sungguhnya tidak ya. Tidak, Sipakatau itu sungguhnya berkaitan dengan tiga pesan yang lain, yakni yang saya sebut sebagai tiga papaseng atau tiga petua yang membentuk satu sistem yang lengkap, yakni Sipakatau, yang artinya tadi saya sudah jelaskan, yakni saling memanusiakan, dan kemudian Sipakainge, yakni saling mengingatkan dengan hormat, dan Sipakalebi, yakni saling memuliakan. Nah, untuk kaitannya dengan era digital, itu sebelum kita posting, itu kita harus memikir bahwa apakah ini memanusiakan, ya. Dan sebelum kita forward, apakah kita harus berpikir kepada diri sendiri, apakah ini mengoreksi dengan penuh empati atau mempermalukan, itu. Jadi, lah si Pak Kalebi tadi, kita sebelum berkomentar, kita bertanya kepada diri sendiri, apakah ini memuliakan lawan bicara kita atau tidak, itu. Dan satu hal yang menarik lagi, Bu Anti, di penelitian saya tahun 2000, saya meneliti dulu di Bone, Wajo, dan Soping, itu saya temukan bahwa tiga trilogi ini, tiga pasang ini, ada tambahannya yang ditambahkan oleh respondennya, ini si Pak Kario. Artinya saling menggembirakan. Bukan sekedar tidak menyakiti, tapi aktif membawa keceriaan bagi orang lain. Bayangkan jika itu yang kita bawa di media sosial nanti.
2: Oke. Nah, Bu Prof tadi sempat bilang ada penelitian yang dilakukan terkait dengan Sipakatau ini. Mungkin bisa diceritakan datanya dan apa yang paling mengejutkan dari jawaban responden tersebut, Bu Prof?
3: Ya, waktu itu saya meneliti untuk sebuah makalah yang berjudul Kebijaksanaan Bugis Memelihara Harmoni Melalui Sipakatau. Saya mensurvei 35 orang responden dari berbagai latar belakang. Pertanyaan kuncinya sederhana, apakah Sipakatau masih relevan di era digital? Hasilnya 74,3% menjawab sangat relevan. Yang mengejutkan itu adalah kedalaman jawaban mereka. Seorang responden bahkan menulis memanusiakan orang lain itu seperti kita juga ingin diperlakukan sebagai manusia. Itu adalah rumusan yang hampir identik dengan prinsip emas dalam etika universal, namun diungkapkan dengan bahasa budaya lokal. Responden lain setiap manusia memiliki hak asasi tanpa ras, tanpa melihat ras, suku, atau agama. Jadi mereka bicara tentang HAM dengan menggunakan nilai Bugis.
2: Oke, baiklah. Nah, Bu, ini kan bukan penelitian baru ya, Bu ya? Kalau ini kita lakukan, ya. Jadi mungkin bisa diceritakan, Bu, kapan apalagi namanya, adakah yang mungkin Ibu bisa ceritakan dari penelitian Ibu ini?
3: Iya, betul. Ya, itu tahun 2000 ya. Itu sudah 26 tahun yang lalu ya. Saya mau wawancarai sebetulnya para budayawan dan tokoh adat di Bone waktu itu, Wajo, Sopeng. Saat itu saya sudah ternyata menemukan bahwa mereka menganggap Sipakatau itu adalah bagian dari HAM. Dari di waktu itu adalah 7 tahun sebelum PBB mengeluarkan deklarasi masyarakat adat pada tahun 2007. Jadi sesungguhnya bukan saya mengikuti tren, tetapi leluhur Bugis sudah mendahului mereka. Jadi sebelum deklarasi hak asasi manusia, hak masyarakat adat itu tahun 2007, sungguhnya Bugis sudah ada sebelumnya.
2: Iya, oke. Nah, Bu Prof, apakah ada data tentang ujaran kebencian di Indonesia kira-kira, Bu Prof?
3: Wih, ya Allah, itu tadi saya sudah katakan di pendahuluannya bahwa lebih dari 182.000 dan bahkan umumnya mereka menyerang identitas. Jadi mereka menyerang orang karena suku, agama, penampilan, kondisi fisik, dan itu sesungguhnya kebalikan sempurna dari si Pakatau itu sendiri.
2: Nah, mungkin bagaimana caranya kita menerapkan si Pakatau ini di media sosial? Alangkah baiknya, Bu Prof, secara konkret begitu?
3: Ya, wah ini pertanyaan yang sangat dalam, Bu Ante. Ya, baru-baru ini saya berpikir bahwa saya mau mengusulkan model, yakni si Pakatau Digital Ethics Model, atau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai model etika si Pakatau dalam ruang digital. Inti modelnya sederhana, yakni 3 pertanyaan yang kita tanyakan ke diri sendiri sebelum bertindak di media sosial.
2: Jadi ada
3: ya. 3 pertanyaan ya, saya sampaikan ya.
2: Ya boleh, bisa tolong mungkin berikan contoh konkretnya sebelum memposting mungkin begitu ya Bu Prof?
3: Ya, atau betul.
2: Bagaimana contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial?
3: Ya, jadi sungguhnya sebelum kita merespon, sebelum kita berkomentar itu, kita harus memikirkan pada diri kita ya, bahwa apakah responku ini memuliakan lawan bicara saya. Jadi maksud saya di sini adalah ketika kan ada pepatah dalam bahasa Bugis bahwa aja olak mau kolaki. Jadi tidak, orang lain itu tidak sama dengan kita punya ukuran. Jadi ya, bisa saja kan dalam kekinian banyak orang yang mengukur orang lain dari dirinya sendiri, sehingga dia memiliki standar, dia membuat standar untuk orang lain dari standarnya sendiri, sehingga terjadilah namanya like and dislike ya. Ya. Jadi, ya, jadi kita harus ingat bahwa ketika kita misalnya mengingatkan atau misalnya si pakai ingat itu, kita harus membuat suatu testing bahwa seperti yang dikatakan dalam pepatah Bugis yang mengatakan nareko meloko kebeti tawe kebeti yola lemu naku mapedi mu seding. Mapedi itu tuh tahu ya. Jadi ini adalah sungguhnya bukan sekedar bukan teori, tetapi suatu hal yang bagaimana kita merasakan. Jadi bagaimana tubuh kita merasakan, hati kita merasakan. Kalau sakit kita rasakan, maka janganlah memberikan menjawab seperti itu kepada orang lain. Itu caranya untuk menguji atau prosedur untuk bagaimana melaksanakan si Pakatau.
2: Bu, adakah contoh konkret sebelum memposting dan bagaimana contoh si Pakatau lebih dalam media sosial?
3: Contoh konkretnya itu misalnya sering kita melihat ada meme ya. Kalau kita mau memposting meme, kita melihat penampilan orang lain sebelum menekan kirim itu kita misalnya kan itu kalau kita menunjuk orang itu kan 3 atau 4 jari-jari kita lain menunjuk pada diri kita sendiri ya. Yeah. Nah, jadi kita misalnya kita arahkan kepada diri sendiri dulu. Kalau saya yang kena ini, apakah saya senang? Yeah. Jadi ini abstraksi filosofis yang sangat nyata bahwa dengan uji-uji tubuh langsung maka kita bisa membatalkan kita punya ijikan kepada orang lain.
2: Baik, Bu, kembali lagi. Kalau contoh si Pakatau lebih sendiri dalam media sosial, kan biasa itu ya tidak sadar gitu, Bu Prof. Sebenarnya apa yang harus dilakukan dalam sifat si Pakatau lebih ini?
3: Iya. Kalau si Pakatau lebih kan artinya tadi, si Pakatau lebih itu artinya memuliakan.
2: Memuliakan.
3: Jadi tadi saya sudah katakan bahwa ajak mukurui, mukurui wajumu rialena tawe. Jadi jangan mengukur bajumu di badannya orang lain. Jangan mengukur bajumu di badan orang lain. Jadi artinya standar kita, nilai kita itu tidak, kita jangan mengukur ke orang lain. Jadi sungguhnya satu-satunya ukuran yang sah di dunia bukan diri kita saja, tetapi setiap orang memiliki standar yang berbeda-beda. Jadi kita tidak boleh menghakimi siapapun yang berbeda. Sipak lebih mengajarkan sebelum berkomentar pedas itu, tanyakan sudahkah saya benar-benar memahami posisi orang yang saya komentari. Jadi kita harus mengerti sebetulnya konteks ya, dan itu juga di dalam papasan Rubi Lari Sopeng, bahwa Riko Meloki pengajar Meloki angkeling wali-wali. Jadi dengarkan sebelum menyebelah, bukan hanya telinga kiri saja dengar, tapi telinga kanan juga. Maksudnya kedua pihak kita harus dengarkan supaya kita bisa mendapatkan pandangan yang utuh, kemudian baru kita memutuskan. Itu demikian.
2: Baik. Nah, Bu Prof, bagaimana dengan generasi muda kita saat ini? Apakah mereka juga kenal sipak atau kita tahulah generasi kita saat ini ya, media sosial sangat gencar begitu mereka posting segala hal yang menurut mereka ya itu bagus begitu. Nah, kalau tidak ada unsur sipak atau bagaimana nih mereka harus membatasi diri mereka lah agar ya tahulah sipak atau jangan dihilangkan dari kita atau pergaulan kita, Bu Prof. Silakan, Bu Prof.
3: Iya, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya tentang saya ya, yang tahun 2024 yang lalu, itu bahwa generasi muda sebetulnya mengenal sipak ketau. Tetapi bahkan mengatakan relevan untuk kekinian, 74% itu tadi. Dan mereka butuh jembatan antara nilai kuno ini dan kehidupan digital mereka. Dalam penelitian saya bersama dengan rekan-rekan tentang kesantunan berbahasa anak muda Bugis, kami menemukan bahwa filosofi si peketau masih hidup dalam cara mereka berbicara sehari-hari, termasuk di media sosial. Benih itu ada, tugas kita adalah menyiramnya. Ya, jadi kita selalu artinya memberikan model lah, Bu Anti.
2: Iya. Sebenarnya ini pengaruh lingkungan juga perlu ya, Bu Prof, untuk mengenal sipak atau begitu.
3: Betul, Bu Anti. Jadi kita ini sebagai orang tua ya, berikanlah model ya. Jadi jangan memberikan contoh terus.
2: Iya. Baik. Nah, apakah sipak atau juga ini adalah hanya untuk orang Bugis saja, Ibu Prof, atau untuk seluruh Indonesia mungkin, atau Sulawesi Selatan atau Sulawesi saja begitu, Ibu Prof?
3: Ya. Insya Allah sama sekali tidak, Bu Anti. Bung Jo, sipak atau ini adalah universal. Jadi nilai universal tidak punya paspor.
2: Iya.
3: Coba kita tahu, kebetulan saja lahir dari tradisi Bugis, tapi isinya memanusiakan manusia, ya. Jadi universal. Ini semua kebutuhan semua manusia. Jadi sama seperti batik misalnya, itu bukan hanya miliknya orang Jawa, tapi kini milik semua orang Indonesia. Dan saya justru mengajak pendengar dari semua suku cari nilai serupa di tradisi kalian masing-masing. Di Jawa ada tepas selira, di Sunda ada sili asi, di Papua ada nilai kebersamaan yang indah. Ketika kita saling mengenal kearifan satu sama lain, kita sudah sedang mempraktikkan sesungguhnya sipak ketau lintas budaya. Itulah Indonesia yang kita impikan.
2: Iya, oke lah. Nah, Bu Prof, ya, berhadapan dengan hoax, ya kita tahu hoax itu adalah salah satu juga ya berita bohong gitu. Apakah sipak atau ini berarti kita harus diam saja begitu, Ibu Prof? Kalau ada berita hoax begitu, ya.
3: Waduh, justru ini di sini perannya sipak ainga, Bu Wanti.
2: Iya, oke.
3: Jadi sipak ainga itu mengajarkan kita untuk saling mengingatkan. Mengoreksi hoax adalah kewajiban moral, tapi caranya harus dengan sipaka lebih. Ya, koreksi isinya, jangan serang orangnya.
2: Oke.
3: kritik konten bukan hujat manusianya. Jadi bedanya mengingatkan dengan menghakimi adalah dengan kasih sayang, dengan empati, bukan dengan cara menyerang orangnya, ya. Justifikasi bukan justifikasi. Mungkin Buanti.
2: Okay.
3: Itu modelnya yang paling sederhana.
2: Oke. Okay. Baik, Bu Prof, kita tahulah di era individualis saat ini, apakah nilai dari komunal seperti Sipaka tahu masih bisa kita pertahankan gitu, Bu Prof?
3: Justru ini Sipaka tahu sangat penting dan paling dibutuhkan dalam era kekinian, yakni era individualis. Sebab individualisme itu kan sering berujung pada narsis. Jadi hanya dirinya yang benar saja, hanya melihat perspektif diri sendiri, tidak melihat lagi perspektif orang lain. Jadi Sipaka tahu adalah sebaliknya. Yeah. Sipaka tahu tidak melawan modernitas, ia melengkapi modernitas dengan kemanusiaan. Demikian Bu Anti.
2: Oke, okay. Baik. Bu Prof, kembali lagi kalau bicara mengenai program nyata untuk mengembangkan Sipaka tahu, adakah itu Bu Prof?
3: Ya, Alhamdulillah tahun lalu saya membuat satu program, saya terlibat langsung, programnya bernama Materu. Kami kembangkan di Universitas Nurdin, melatih guru-guru sekolah dasar di Kabupaten Baru untuk mengintegrasikan nilai Bugis Makassar ke dalam kurikulum bahasa daerah. Dan hasilnya sangat menjanjikan, guru-guru sangat semangat. Dan saya kira menurut saya, kearifan lokal bukan hanya bisa masuk ke ruang kelas, tetapi memang harus masuk ke ruang kelas. Demikian.
2: Tujuannya untuk apa sebenarnya Ibu Prof?
3: Ya, untuk tetap melestarikan budaya lokal kita ini, tetap bagaimana Sipaka tahu ini bisa tercerminkan pada setiap tingkah laku kita. Kan ini adalah budaya kita juga, ya. Jadi seperti tadi yang saya kemukakan, untuk melawan individual hanya melihat dirinya sendiri, maka kita harus melihat juga secara empati kepada orang lain. Iya, Bu Anti.
2: Iya. Karena kalau kita lihat di era digital saat ini, semaunya orang memposting, entah itu senggol sana senggol sini, tidak peduli Bu Prof. Nah, ya. Apakah budaya Sipaka tahu juga harus digaungkan di media sosial agar supaya ya masyarakat kita tahu bahwa kita punya filosofi yang sangat dalam begitu di.
3: Ya, jadi dengan cara begini kan itu sebenarnya kita sudah menggaungkan Bu Anti. Alhamdulillah ini acara pro F4FM yang kerjasama dengan Jakarta, Bunjo, terima kasih banyak sudah membuat acara seperti ini. Kita ini adalah kesempatan yang sangat langka dan sangat seperti mutiara ya, memperkenalkan budaya-budaya lokal yang menjadi filosofi orang dulu sehingga dapat hidup harmoni terus-terus karena sebenarnya manusia itu sama ya secara keseluruhan. Bahkan ada pepatah Bugis yang bukan pepatah Bugis tapi sebuah ungkapan mungkin yang saya masih ingat dari kakek saya bahwa si Tengganana Cedim itu tahu. Jadi katanya satu orang, dan ini mungkin terdengar aneh ya, terdengar aneh masa hanya satu orang, tetapi maksudnya adalah sesungguhnya rasa manusia yang ada dalam diri kita itu sama pada manusia lain. Jadi sebelum kita misalnya memposting, kita harus ingat bahwa manusia juga yang di seberang sana, bukan orang, bukan rupa tahu, bukan jadi-jadian maksudnya.
2: Rupanya rupa tahu tapi bukan jadi-jadian gitu ya Bu Prof ya. Baik, Bu Prof, apakah ada pesan yang ingin ada yang ingin Ibu Prof sampaikan ke seluruh Nusantara tentang Sipaka tahu ini? Silakan Bu Prof.
3: Wah, ada tiga pesan kunci Bu Anti ya. Jadi pertama itu kearifan lokal Sipaka tahu adalah yang sudah teruji. Jadi kearifan lokal yang sudah teruji. Sudah divalidasi penelitian akademik internasional bahwa Sipaka tahu ini relevan menjawab tantangan era digital. Dan kedua itu data berbicara bahwa 74,3% masyarakat percaya Sipaka tahu masih dibutuhkan hari ini. Dan 182.000 lebih konten kebencian membuktikan bahwa kita sangat memerlukan. Yang ketiga, mulai dari diri sendiri Wanti. Yeah. Jadi tiga pertanyaan yang sebelum bertindak di media sosial, yakni apakah ini memanusiakan? Apakah ini mengingatkan dengan hormat? Ya kan. Nah, kalau ini ketiga hal ini, misalnya kita jalankan, insya Allah, maka kita sudah jalankan apa kita tahu. Dan insya Allah harmoni baik sesungguhnya di dunia nyata maupun di dunia digital.
2: Baiklah. Silakan Bung Jo.
1: Ini udah jadi kita tahu ya, Kak Haryanti ada juga pendengar perompak pemirsa internet terkait sepak tahu ini ternyata di setiap daerah, kayak misalnya di Sunda, di Jawa juga sama ya Bu ya. Bu Prof ya, punya filosofinya masing-masing yang mana tujuannya sama, yaitu memanusiakan manusia seperti itu.
3: Betul,
1: Bung Jo. Oke, siap. Dan kalau gitu Kak Haryanti, gini, sekarang kita buka interaksi ya dengan pemirsa internet perompak yang bisa menghubungi nomornya Pro4 Makassar ataupun Pro4 Jakarta. Sudah ada telepon kah di sana, Kak Haryanti?
2: Belum, kita coba ya Bung Jo. Nanti yang mau bergabung boleh langsung di 0811-400-9250 mau bertanya kepada narasumber kita ya Bung Jo ya.
1: Boleh.
2: Siang hari ini.
1: Kalau pesan WhatsApp juga boleh.
2: Iya. Boleh,
1: di pesan WhatsApp. Di Jakarta juga sudah ada pesan WhatsApp yang sudah masuk di sini. Ada Bang Orek di Jember. Yang mau nanya, ini apa aja sih kiat-kiatnya dan juga harapan pegiat budaya di Makassar dan juga di Bugis gitu ya, dalam hal mempertahankan sepak takraw di era digital sekarang ini, dan apakah masyarakat Makassar dan Bugis memiliki sistem penanggalan tersendiri katanya gitu. Terima kasih.
2: Oke, mungkin Ibu Prof bisa langsung jawab ya Bu Prof.
3: Ya, mungkin penanggalan ya. Wah, masya Allah, ini pertanyaan sesungguhnya di luar ya, tapi tidak masalah karena kebetulan saya juga mengetahui sedikit tentang ini. Sungguhnya kan budaya kita banyak ya, banyak aspeknya, termasuk penanggalan. Nah, itu ada dikenal sebagai saya lupa lagi istilahnya tiba-tiba. Jadi ada memang ada penanggalan, dan itu kalau orang tua kita di zaman dulu melihat alam ya di dalam melihat perbuatan itu terus menerus merelevankan dengan misalnya apakah musim hujan waktu itu ada ya, jadi ada ya, saya tahu itu ada, dan itu memang sangat menarik karena misalnya sebelum keluar rumah ya, atau sebelum melakukan satu acara itu kita melihat itu namanya lontar apa lagi namanya, sebuah
2: bilang namanya Bu Prof.
3: Lontara bilang ada istilahnya lembuanti. Jadi kan beda istilahnya dalam bahasa Makassar, dalam bahasa Bugis juga beda. Nah, kebetulan saya bukan ahlinya tapi sering dengar-dengar, makanya saya tahu bahwa ada. Dan ini menarik sekali memang karena ini terkait dengan rezeki juga. Terkait dengan misalnya apakah akan mendatangkan rezeki atau mendatangkan misalnya malapetaka. Jadi di situ bagusnya. Halnya saya tidak bisa bicara lebih banyak.
2: Ya, mungkin ya. Bung Jo maksudnya begini, adakah pertanyaan mungkin dari narasumber Bu Prof, mungkin adakah sepak takraw itu tanggal-tanggalnya maksudnya? Tapi kalau sepak takraw ini menurut Bu Prof tadi bilang itu untuk sosial gitu ya, tidak ada ya, penanggalan ya Bu Prof.
1: Pertanyaannya ada dua.
3: Oh iya, betul.
1: Kak Haryanti, punten sama Bu Prof, ini pertanyaannya ada dua. Apakah kiat-kiat dan harapan pegiat budaya di sana dalam hal dan sepak takraw di era digital sekarang. Pertanyaan kedua, apakah masyarakat Makassar dan Bugis punya sistem penanggalan tersendiri, kalender sendiri seperti itu? Jadi ada dua pertanyaan berbeda. Iya.
2: Penanggalan apa nih maksudnya Bung Jo kira-kira ya?
1: Iya, mungkin bisa dijelaskan lagi ya Bang Ori kalau untuk yang penanggalan. Soalnya udah beberapa kali sih di beberapa daerah juga pertanyaannya hampir sama penanggalan. Mungkin penanggalan kalau ada kalau di kita di Toba, di Batak tuh ada sendiri kalender khusus gitu. Jadi ada kalendernya gitu. Kalau
2: di sini enggak ada kayaknya Bung Jo, mohon maaf ya.
1: Iya, jadi belum ada kalau untuk penanggalan ya Bang Orik ya. Tapi kalau untuk tadi kiat-kiatnya sudah disampaikan ya dari di awal ya Bang Orik ya. Gitu. Siap. Ada pertanyaan dari telepon mungkin ke Haryanti?
2: Ya. Kami belum ada nih.
1: Belum ada. Kita angkat dari Jakarta ya.
3: Saya jawab dulu Bung Jo.
1: Boleh.
3: yang tadi itu kan, apakah ada kiat-kiat dalam mempertahankan atau, nah, ada istilahnya namanya tudang sipulung. Jadi sungguhnya itu adalah musyawarah ya. Jadi tudang sipulung tadi itu artinya kan, tudang itu artinya duduk dan sipulung itu berkumpul. Jadi tudang sipulung itu artinya duduk berkumpul. Nah, itu salah satu cara untuk menjaga sipakatau ya. Jadi selain itu, jadi kita harus memang selalu meminta pandangan orang lain juga. Itulah tadi yang sipaka inge, dan kemudian dalam meminta pandangan itu kita sipaka lebih, jadi memuliakan ya. Jangan sampai kita menganggap bahwa yang kita ajak ngomong itu lebih rendah misalnya, maka orang jelas tidak
1: respect gitu ya Bu ya.
3: Iya, tidak akan respect. Jadi kalau kita menjaga diri kita sendiri, kita menjaga orang lain sesungguhnya itu adalah menjaga diri kita sendiri, Bu Bunjo. Karena jangan sampai pertanyaan kita yang tadinya mungkin untuk mempermalukan orang lain, jangan sampai kalau dijawab itu mempermalukan diri Anda kembali, begitu Bunjo. Jadi mengingat diri kita dan kita membuat orang lain lebih mulia juga, supaya kita juga dihormati. Gitu
1: Bunjo. Siap. Jadi udah terjawab juga ya Bang Orik ya untuk pertanyaannya ya. Oke, sudah telepon kah ke Haryanti di sana?
2: Kami belum ada.
1: Belum. Ya udah. Kita angkat dari Jakarta ya, sudah kedap-kedip soalnya telepon dari tadi nih. Silakan. Ya udah deh ngebel nih. Halo Bro 4, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum. Selamat siang Bang Jojo,
1: siang. Mbak Yanti.
4: Ibu ya, siapa ini? Bang Jojo, Mbak Yanti.
2: Ibu Gusnawati.
1: Ibu Gusnawati.
4: Ya, ini tulisannya kecil banget nih. Yang dipakai Ibu kacamata hijab kuning, Mbak Yanti juga baju putih, hitam, Bang Jojo baju putih gitu, yang ganteng, cantik-cantik keduanya gitu.
1: Ya, Bang Leman, gimana kabar sehat ya?
4: Iya, saya Leman di Kota Agung, Tanggamas, Lampung. Ingin menanya dengan Nasum siang ini. Selamat siang, Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Iya, begini Ibu, saya tanyakan, sipakatau, yang saya baca ini filosofi Bugis untuk perdamaian sosial ini kan. Nah, pertanyaan saya, selain untuk perdamaian sosial, apa saja Bu selain perdamaian sosial yang ada di sipakatau itu Bu?
1: Mau bisa digunakan. Itu saja.
4: Makasih Bang Jojo, Mbak Yanti.
1: Oke.
4: Okay. Selamat siang. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sipakatau ini di era sekarang apakah hanya untuk di perdamaian sosial saja kah, atau bisa digunakan di aspek yang lainnya seperti itu Bu Gusnawati?
3: Wah, ini hanya luas sekali ya. Jadi tapi sebenarnya kan manusia itu relasinya kan dibagi dua ya, dibagi besar, dibagi dua secara besar ya, secara berkelompok besar, yakni relasi dengan manusia, hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan ya. Jadi sipakatau ini tentu saja dengan mengatakan untuk kedamaian sosial berarti hubungan antara kita semua ya. Jadi bukan hanya sesungguhnya di media sosial, tapi sekarang kan modelnya untuk media sosial, karena kita sekarang kan lagi getol-getolnya memiliki dua dunia ini ya, dunia nyata dan dunia maya. Nah, di dunia nyata itu kan sekarang sangat senang ya, saya juga heran kenapa lain pernyataan, lain jawaban, bahkan misalnya ada memposting tentang hutang ya, misalnya ini ada hutangnya dan begini-begini, terus orang justru menjawab bahwa wah ini seksi sekali nih orang, ini bagus dikasih begini. Saya heran di mana letak hubungannya antara jawaban dengan pertanyaan. Jadi mungkin karena yang dihadapi itu adalah layar ya, bukan orang. Kita sudah tidak melihat siapa sih yang di hadapan kita. Kita kira bahwa orang di depan kita itu bukan manusia seperti diri kita. Jadi kalau kita melihat diri kita sendiri sebetulnya bahwa kita ini adalah manusia, dan berarti orang di sana itu juga adalah manusia. Jadi tadi itu saya mengatakan sedingi tahu. Jadi manusia itu kan sebetulnya perasaannya sama, tidak mau disakiti kan. Jadi begitu. Jadi kalau kita ingin menerapkan hal seperti ini, kita kembalikan dulu ke diri kita ya. Jadi sosial ini sangat luas Pak. Semua untuk maya dan nyata gitu ya. Tidak terbatas.
1: Oke. Jadi bisa di mana aja ya. Jadi nggak cuma di media sosial aja yang sedang kita bahas.
3: Bukan hanya di media sosial.
1: Tapi di kehidupan hari juga bisa ya.
3: Betul. Cuma orang menahan diri kalau di dunia nyata, karena dia melihat misalnya yang dihadapi itu kan orang tua kah, atau misalnya orang cantik kah, orang kaya kah, kan orang otomatis merasa segan kalau melihat status sosial seseorang. Tapi kalau di media sosial kan tidak ada, artinya jarang kita melihat siapa sih status, apa statusnya orang di seberang sana. Apakah dia orang tua yang kakek-kakek atau misalnya seorang anak-anak. Ya, jadi itulah yang membuat mungkin bahasa tidak mengenal konteks lagi. Jadi sudah sangat banyak. Bayangkan tadi yang saya bilang, orang bicara tentang yang lain terus jawab dengan yang lain. Bicara tentang misalnya apa ya, promosi, terus yang dijawab adalah misalnya justru karakter dari orang itu. Jadi ini berbeda.
1: Nggak nyambung sangat. Jadinya.
3: Nggak nyambung jadinya, betul.
2: Dan miskomunikasi, begitu ribut nih orang biasa.
3: Itulah, jadi terjadilah yang namanya.
1: Nanti ada ya? Beteka ada pada ya.
2: Adu argumen gitu ya. Di dunia tidak nyata, di dunia maya gitu ya.
1: Kayak nanti sudah apa di sana?
2: Kami belum.
1: Belum ya, udah kita akan dari Jakarta aja ya.
2: Boleh, silakan. Okay.
1: Halo, Prof4, assalamualaikum.
5: Selamat
1: sore,
5: Jakarta.
1: Iya. Iya, Cayu, silakan, Cayu. Iya,
5: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anti dari Makassar.
2: Iya, kabarnya alhamdulillah sehat, baik, hujan.
1: Iya, ya. Silakan Cici Ayu.
5: Saya langsung aja sama ibunya ya, Bu Prof. Bu Prof, sepengetahuan syarah harfiah, memang syarah manusia, seperti yang sampaikan. Saya bertanya sama Ibu Prof ya, sepengetahuan ini bagaimana dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis itu sendiri? Sebagai apa namanya?
2: Ya,
5: itu aja sih, Pre. apa belum ya tentang sifat katau dengan toleransi biasa dalam budaya Bugis, itu aja sih.
1: Oh, oke, dalam kehidupan sehari-hari gitu ya maksudnya ya, Cayu ya?
5: Iya, dalam budaya Bugis. Kalau tadi kan Elbi menyampaikan bahwa tentang media sosial. Hoax juga yang banyak ujaran kebencian.
1: Iya.
5: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cayu di Maluku. Gimana boleh Ibu Prof disampaikan terkait? Oh,
3: ini pertanyaan dari Maluku ya, Bu Jo dan Bu Anti. Ini luar biasa. Kita saling interaksi dari berbagai Nusantara. Toleransi ya. Ini sebetulnya sifat katanya lebih luas dari toleransi, boleh dikatakan demikian. Sebab bukan hanya sekedar mentolerir, tapi sungguhnya melihat bahwa manusia secara utuh ya. Jadi menjaga diri kita, sesungguhnya kalau kita menjaga orang lain, maka orang itu insya Allah akan juga menjaga diri kita. Jadi kalau kita mempermalukan orang lain, sungguhnya kalau dia balik ke kita, saya maaf pakai logat Bugis.
1: Iya, nggak apa-apa, ini kan nanti suara budaya Nusantara.
3: Nanti Banti yang mengatakan baleki itu apa, Banti? Jadi kalau orang lain baleki kita, kan kita jadi malu dan orang bu. Jadi sifat katau ini bukan hanya tentang diri sendiri, tapi tentang kita punya keluarga juga. Jadi itu kalau prinsipnya kalau orang Bugis Makassar, bahwa kalau orang mempermalukan diri kita, sungguhnya bukan diri kita yang dipermalukan, tapi keluarga kita juga, bahkan komunitas kita juga. Jadi bukan hanya toleransi Bu Cece ya, Adik Cece ya, terdengar dari suaranya sangat lembut ya. Ya, makasih banyak pertanyaannya.
1: Bisa sehari-hari ya, beda sama pokoknya implementasinya untuk di sosial media seperti apa dan juga kehidupan sehari-hari seperti apa gitu ya. Bu Setiawati ya, untuk sepakat tahu ini ya. Dan ini karena sudah masuk di menit terakhir nih, Kak Yanti, boleh mungkin closing statement dari narasumber terkait tema kita di hari ini.
2: Silakan Ibu Prof.
3: Ya. Saya berikan kata penutup ya.
1: Iya.
2: Silakan Ibu.
3: Pendengar yang saya muliakan di seluruh Nusantara, nenek moyang Bugis mewariskan kepada kita sebuah pesan yang sangat sederhana tapi sangat dalam. Yakni tau mapaka tau ri padanna rupa tau yanaritu riatutui ri dewata sewai. Manusia yang memanusiakan sesamanya adalah yang dilindungi oleh Yang Maha Esa. Jadi ketika era digital, jari lebih cepat dari pikiran dan layar lebih dekat dari wajah tetangga, maka jadikanlah sepakatau bukan sekedar warisan yang kita pajang di museum, tetapi kompas moral yang kita pegang setiap kali membuka ponsel. Dari Makassar, Profesor Kusnawati, Universitas Hasanuddin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam, Prof. Ya. Terima kasih buat penyampaiannya nih, Prof. Untuk di siang hari ini, jadi kita lebih tahu lagi terkait budaya atau juga ini ya, apa namanya, sepakatau ini yang hampir kalau bisa dibilang filosofi. Di setiap ya filosofi di setiap daerah pasti punya, tapi hanya mungkin berbeda namanya seperti ya, itu betul, intinya ya. Intinya satu toleransi satu. dan juga memanusiakan manusia seperti ya. Itu terima kasih buat Prof dan juga terima kasih buat Kak Yanti di hari ini pertemuannya. Mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi di episode ya, berikutnya ya. Di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum, terima kasih Kak Yanti.
2: Waalaikumsalam.
1: Bu Prof.
3: Waalaikumsalam.
2: Prof. Bunjo.
1: Iya, Pak Bersi Arena dan juga pendengar Perempat dimanapun Anda berada, itu tadi ya obrolan kita terkait kita di siang hari ini, yaitu filosofi sepakatau, ya filosofi Bugis untuk perdamaian sosial di era digital, ya. Jadi kita bisa jadi lebih tahu ya terkait filosofi di setiap daerah di hari ini. Kita ketemu lagi ya pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, karena kita harus gantian dengan program-program lain di Radio Visual RNet. Ayo jadi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda.
6: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: abad perempat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kamarian dan sanak perempat, habar perempat bersama Ulun Anissa. Pemerintah Kota Banjarmasin mendorong transformasi layanan sosial berbasis digital. Langkah itu ditandai lewat kegiatan sosialisasi perluasan piloting digitalisasi perlindungan sosial melalui Digital Public Infrastructure atau DPI lintas stakeholder nang digelar di sebuah hotel berbintang pada Senin pagi 18 Mei 2026. Kegiatan itu dibuka langsung oleh Wali Kota HM Yamin HR, didampingi oleh Ketua TPPKK Nelly Listiani. Hadir juga sejumlah pejabat nasional hingga daerah, mulai dari Kepala Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Kemensos RI Joko Widiarto, kemudian tenaga ahli Dewan Ekonomi Nasional RI Guntur Augustin Sinaga, kemudian Direktur Pengawasan Bidang Sosial dan Perlindungan Pekerja Migran BPKP, Bidi Purnomo, hingga Kepala BPS Kalsel Ahmad Muzakir. Dalam sambutannya, Yamin menegaskan bahwa era pelayanan publik manual nang lambat, wan berbelit harus segera ditinggalkan. Menurut Sidin, digitalisasi wayah ini menjadi kebutuhan mutlak agar bantuan sosial bujur-bujur tepat sasaran. Sidin juga menyoroti pentingnya integrasi data antar instansi nang selawas ini rancak menjadi persoalan dalam penyaluran bantuan sosial. Wan selain itu, penguatan infrastruktur digital, wan peningkatan kapasitas SDM dinilai menjadi kunci utama keberhasilan program tersebut. Demikian Habar Pro 4 pukul 15 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Bedang sanak. Siap-siap goyanglah. Kita bedang dutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dangariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah senak perempat suaranya. Apa kabar? Udah senak perempat. Selamat kamarian ya, berjumpa kembali lawan Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz dan juga di RRI Digital. Dan kita juga sudah live TikTok ya di akun RRI Perempat Banjarmasin ya. Selamat datang dan senang perempat penonton kita yang di TikTok. Ya, salam kenal semuanya dengan Anissa di sini. Dan sekarang kita memasuki segmen Ayo Goyang, Goyang You, yaitu segmen Gasan Buhan Pian Seberataan untuk merequest request lagu dangdut favorit Buhan Pian semuanya ya. Tentunya kita sudah menyediakan playlist ya di sini. Anissa bacakan dulu. Nah, 5 dulu deh ya. Yang pertama yang kawa pian request itu ada Ayu Ting Ting, Gboy Mujaer. Kemudian Tensi, dan Naikilah Kasih Aba-aba, Elvi Tanda Merah, Cita-citata Bersyukurlah, Nur Halimah Nasib Bunga. Ini adik-adik kita nih di sini di studio nih. Tensi Kak, Tensi Kak. Oke deh, boleh. Ini special request dari adik-adik magang kita ya. Tensi Kasih Aba-aba. Kena Ulun putarakan lah. Ditunggu ya. Boleh dong. Ini kan hipdut. Iya, hipdut, hip hop dangdut ya. Oke, langsung aja yang hendak bergabung melalui telepon bersama Anissa nih.

0: ulun. Oh, Ayu Ting Ting lah.
1: Heeh,
0: Gboy Mujair. Inggih, siap.
1: Alamnya dari A sampai Z aja, nah aringnya nak hujan.
0: Oh, hendak hujan lah. Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Yani. Selanjutnya kita angkat yang di WhatsApp ini. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
2: Waalaikumsalam. Goyang yuk.
0: Wih deh, pian selalu semangat nih ya, amun ayo goyang ya. Mama Alpi, apa kabar?
2: Alhamdulillah, baik sehat.
0: Alhamdulillah, lagi apa pian nih? Santai kah atau apakah?
2: Berabah.
0: Oh, berabah, nyamannya lah. Inggih, ini sambil berabah nih, hendak mendengarkan lagu apa nih pian nih?
2: Apa tadi?
0: Tadi Gboy Mujair sudah di request Yani, terus juga ada Kasih Aba-Aba, terus ada Cita-Citata Bersyukurlah, ada Nur Halimah Nasib Bunga, ada Tommy J. Pisa Air Mata Perpisahan, ada Inul Daratista Mawar Putih, King Nasar Bebaskan Aku. Nah, yang mana nih Mama Alpi nih?
2: Air Mata Perpisahan.
0: Sedihnya. Oke deh, tapi jangan berpisah lah lawan kita lah.
2: Lagu aja.
0: Lagu aja ya. Lagunya buat siapa aja nih, salam-salamnya nih?
2: Yani tadi lah. Semuanya saja salam sehat.
0: Anissa,
2: terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Doanya terbaik selalu.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Alpi requestnya dan juga doanya ya. Kita bergantian nih. Kita angkat dululah yang di 0511 lah ya. Assalamualaikum, ayo goyang.
3: Goyang yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, dijawabnya lengkap ya. Dengan siapa ya ini ya?
3: Gak tau, pada ingat ya.
0: Ini warga Marabahan bukan?
3: Ya, lain.
0: Lain, siapa ya? Warga
3: Batu
0: mana ini?
3: Ampar. Batu Ampar.
0: Batu Ampar. Amang Idoy.
3: Ya.
0: Wih deh, akhirnya ya. Apa kabarnya Amang Idu ini?
3: Kabarnya nih, sehat aja banget.
0: Sehat aja? Lagi apa nih, santai kah?
3: Habis makan kerupuk tadi.
0: Oh. Nah, sore hari ini tahulah lagunya lah.
3: Kenapa Cita-Cita tapi kadang memilihnya kah?
0: Ini ada nih playlistnya nih, Cita-Cita tak?
3: Kadang memilihnya lah.
0: Pun?
3: Siapa milihnya tadi?
0: Pilihannya?
3: Kada ada
0: belum, belum ada.
3: Haji barang cerita.
0: Oke, Cita-Cita tak bersyukurlah. Yeah. Oke,
3: salam-salam. Cita-Cita aja.
0: Salam-salamnya gasan siapa aja nih? Halo? Masih tersambung kah kita? Sepertinya suara pian hilang nih Amang Idu ini. Iya, hilang lah. Terima kasih lah. Ini ulun putus dulu ya. Nanti yang penting kan lagunya sudah dicatat ya. Karena amun pian hendak kirim-kirim salam, boleh bergabung lagi lah. Kita satu lagi, kita ke WhatsApp. Ini ada yang sudah menunggu. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goyang yo.
0: Iya, abahnya Kalbi, apa kabar pian?
4: Kabarnya baik-baik aja.
0: Baik-baik aja, alhamdulillah. Cuaca kayak apa tadi?
4: Cuaca ada mendung-mendungnya, Bang.
0: Mendung-mendung manja lah.
4: Iya.
0: Sambil lagunya ini yang belum di request ada lagunya Nur Halimah Nasib Bunga.
4: Nur Halimah aja lah, Mbak.
0: Ya. Oke, siap langsung ditaruh nih di antrian kita nih. Salam-salamnya ke ya, siapa aja?
4: Salam-salamnya sama Bang Idoy tadi, Yani, ya Abang. Abang di Pulau Jin. Punya berita ada di Pulau 4. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih abahnya Kalbi dari Tanah Bumbu ya, karena sudah ada 1, 2, 3, 4, 5 lagu nang mengantri ya. Kita dengarkan dulu karena kita buka lagi requestnya di dua nomor ya.

atau amun pian hendak langsung komentar di live TikTok, silakan ya. Langsung aja Anissa, ulun hendak request lagu dangdutnya siapa? Ya lagu dangdut se-Indonesia Raya, ulun terimalah. Boleh lagu hipdut, hip hop dangdut, boleh juga dangdut lawas, boleh juga dangdut Jawa ya. Silakan kita dengarkan Tensi dan Naikila, Kasih Aba-Aba, kemudian Ayu Ting Ting, Gay Boy Mujair.

Itu dia dua lagu pertama ya. Selanjutnya kita akan lanjutkan nih, putarkan requestan berikutnya yang sudah masuk ya. Ada Tommy J Pisa, Air Mata Perpisahan. Kemudian Nur Halimah, Nasib Bunga. Dilanjutkan dengan Cita-Cita Tak Bersyukurlah. Tetap di Ayo Goyang, goyang yuk.

orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hati mereka. Dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan sholat dan yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Itulah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benarnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki hikmat yang mulia. Surah Al-Anfal ayat 2-4.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar, dan Senak Pro4 masih bersama dengan Anissa di sore hari ini. Dan kita akan jeda terlebih dahulu ya untuk Ayo Goyang ya, karena sesaat lagi, beberapa detik lagi, pada pukul 15.44 waktu Indonesia Tengah, akan kami kumandangkan azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Jadi ulun ucapkan selamat bersiap-siap untuk menunaikan ibadah sholat asar bagi warga Banjarmasin dan sekitarnya. Jangan kemana-mana, tetap di Pro4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tam was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadila wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini, dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya engkau tak akan menyalahi janji.

Dari Ibnu Muharis bahwa seorang laki-laki dari Bani Kinanah yang bernama Al-Mukdadi pernah mendengar seorang laki-laki dari Syam yang bernama Abu Muhammad. Ia berkata, sesungguhnya sholat witir itu wajib. Mukdadi berkata, lalu aku pergi kepada Ubadah bin Shamit untuk memberitahukan kepadanya. Maka Ubadah berkata, Abu Muhammad dusta, sebab aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang diwajibkan Allah atas hamba-hambanya itu adalah 5. Barang siapa mengerjakannya tanpa menyia-nyiakan sedikit pun daripadanya karena hendak memperingan kewajibannya, maka dia dapat jaminan dari Allah, yaitu bahwa Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa tidak melakukannya, maka tidak mendapat jaminan dari Allah, yaitu bila Allah menghendakinya, maka dia akan menyiksanya. Dan bila dia menghendaki, maka dia akan mengampuninya. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasa'i dalam Nailul Autar juz 1 halaman 344.

0: 4, pukul 16, waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat kamarian dan sanak perempat, kabar perempat bersama Ulun Anissa. Peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 di Kota Banjarmasin, Wali Kota HM Yamin HR meluncurkan transformasi besar Posyandu menjadi pusat layanan masyarakat berbasis 6 standar pelayanan minimal atau SPM. Dan kegiatan yang digelar di Aula Kayuba Imbai Pemerintah Kota Banjarmasin pada Senin 18 Mei 2026 itu menjadi momentum perubahan wajah Posyandu di Kota Seribu Sungai ini. Kada cuma hanya identik dengan penimbangan balita, Posyandu wayah ini diperluas menjadi ujung tombak pelayanan dasar warga. Mengusung tema transformasi Posyandu 6 standar pelayanan minimal atau SPM, mendekatkan layanan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan tersebut dihadiri pengurus TPPKK, kader Posyandu sekota Banjarmasin, hingga para pemangku kebijakan daerah. Dalam skema hanyar itu, Posyandu bergerak berbasis siklus hidup masyarakat dengan cakupan 6 bidang utama yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman, dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial masyarakat. Sebanyak 52 Posyandu di seberataan kelurahan disebut telah sukses melaksanakan gerakan serentak pelayanan Posyandu 2026, nang puncaknya berlangsung pada 29 April lalu. Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan seluruh Posyandu nantinya menerapkan sistem 6 SPM secara bertahap. Demikian kabar perempat pukul 16 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: bedang sana. Siap-siap goyanglah. Kita bedang dutan yuk. Lagunya sudah kami siapakan. Pian tinggal pilih dan kami memutarakan. Jangan sampai kada ingat. Ayo goyang Harmoni Dangdut Asik setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Prompat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama dengan Anissa di Perompat RRI Banjarmasin Suara Budaya Banjar di segmen Ayo Goyang, Goyang Yuk. Nah, kita kembali lagi dan silakan Dasanak Perompat untuk bergabung di dua nomor telepon kita. Yang pertama di 0895-3405-0953-9 atau di 0511-325-2602 ya, silakan. Dan juga di live TikTok kita ya, di RRI Perompat Banjarmasin ya. Tadi di TikTok ada yang masuk ya, dari Bang Arnold, request lagu Deno dari Adela. Habis ini putarkan ya Mbak. Iya, siap Bang Arnold ya, ditaruh dulu di antrian kita ya habis ini. Dan kita ke WhatsApp, ada yang sudah bergabung ya. Halo, assalamualaikum, ayo goyang. Halo. Nah, apa kabar Bang Sahrul? Kok suaranya kecil sekali ya? Nah, iya. Halo. Nah. Iya, apa kabar Bang Sahrul? Baik ya, alhamdulillah. Ini kayaknya headset ulun yang bermasalah nih. Langsung aja Bang Sahrul lah, lagunya mau apa nih? Lagunya sudah tahukah? Lagunya ini ada dari Putri Nabila, Virus Cinta. Kemudian Inul Daratista, Mawar Putih. King Nasar, Bebaskan Aku. Terus juga Dua Citra, Cintaku Tak Terbatas Waktuku. Widih, ini kah? Oke, siap. Salam.

0: cuacanya kan panas, berarti panas-panas manja lah.
1: Jangan terlalu panas.
0: Oh iya. Oh iya, oke deh. Makasih Bang Sarul.
1: Iya, terima kasih waktunya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sahrul request tadi Cintaku Tak Terbatas Waktuku Jarsidin. Amun terbatas berarti masih belum bujuran cinta. Widih, luar biasa ya kata-kata mutiaranya ya. Kita terimakan lagi ini di WhatsApp. Halo, assalamualaikum. Ayo goyang. Iya dong Mama Madan, kita bergoyang. Apa kabar Mama Madan?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, alhamdulillah. Lagi apa nih, men-DJ kah atau lagi santai kah?
2: Persiapan.
0: Oh, persiapan, luar biasa lah. Jadi sambil persiapan nih, mau dikawani dengan lagu apa nih?
2: Apa yang jingkrak-jingkrakan,
0: Kak? Yang jingkrak-jingkrak nih ada. Nah ini ulun belum pernah denger yang ini nih, Soimah Pele Cinta, maukah?
2: Itu yang Pele Cinta.
0: Oke, siap-siap.
2: Bici kawan Hani saja handai dengan kawan Hakuhan.
0: Oh.
2: Ingat gak, mama sekolah kah habis mama sini ya.
0: Oke.
2: Itu monitor aja
0: saya. Oke, salam-salamnya Mama Madan.
2: Salam-salamnya, Minhat ke sini, Bici ke sini, Minhat lah. Siapa Mama Arfi, Abah Tiara, Pak Udinkan, Kai Kelayan juga, Hakim, Bukman, Pesawat, apalagi Pak Yanti juga, Mbak Wulang, Bunda Parida, yang di Surau, di mana-mana aja gini ya Allah.
0: Inggi, siap.
2: Hari, Sandangan, Amuntai, mana-mana aja.
0: Iya. Nah, bujur jarapian. Oke.
2: Yang di grup apa lagi ya kalau?
0: Bujur pokoknya seberataan.
2: Doa yang terbaik kita selalu sehat-sehat kita seberataan. Picik hak di sini hak.
0: Kita
2: yang terbaik.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Madan Nang Bungas ya. Karena ada lagi kah, silakan yang hendak bergabung di WhatsApp kita atau di 0511325-2602. Kita lihat di TikTok ini ada yang bergabung dari Aceh Utara. Salam kenal dan salam toleransi dari Aceh Utara. Salam kenal juga dengan Anissa di sini ya. Oke, ini ada yang mencoba menelpon di WhatsApp nih, Bang Mihat nih, silakan dicoba lagi Bang. Atau Pak Udin nih, silakan Pak. Nah ini sudah mencoba lagi. Oke, jangan langsung dimatikan lah. Di 0895-3405-09539. Lagunya masih ada banyak ya kita ya. Nah, assalamualaikum, apa kabar? Ayo goyang.
3: Goyang
0: yuk. Wih deh, semangat banar pian.
3: Semangat.
0: Apa kabar Bang?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya. Di sore hari ini hendak lagu apa pian nih?
3: Lagu apa panang bacang naik deh.
0: Ini ada lagunya dari King Nasar, Bebaskan Aku, ada Inul Darah Tista, Mawar Putih, ada Putri Nabila, Virus Cinta, ada Eri Susan, Badai Biru.
3: Nah, Badai Biru itu juga.
0: Oke, siap Badai Biru.
3: Mudah-mudahan kada biru lagi ya lah.
0: Heeh.
3: Mama Madan tadi apa lagunya jingkrak-jingkrak ya?
0: Tadi Sidin Pele Cinta dari Soimah.
3: Oh, Pele Cinta kak.
0: Siapa
3: aneh Pele Cinta?
0: Nah Mama Madan kayak apa nih mendengarnya nih? Iya.
3: Sidin anak-anak pengantinan Sidin.
0: Oh iya.
3: Mudahan dikem bawa adik Sidin.
0: Tuh Bang Mihat pian ditertawakan nih di TikTok nih.
3: Tanggal 14 jagana. Ada di Mama Madan.
0: Oke, Bang Mihat salam-salamnya nih untuk siapa aja nih?
3: Salam buat Mama Madan, buat Abah Tiara, buat Teh Berabuat, Udin Kan, Juragan Iwak, Nyala Banyu Gaya.

0: bujur.
1: Buat Bang Wandi, Bang Udoy, buat Yani, I love you. Buat Amah di Palam, buat semuanya juga nah.
0: Oke, Bang Mihat nih ada komen lagi nih dari Mama Madan nih.
1: Apa aja?
0: Awas kada hadir. Sudah diawas-awas sih nih.
1: Saya menyambat ikam kalau kada hadir, awas ya. Aku datang bang lontok aja kena.
0: Wah.
1: Aku batak lontok.
0: Bisa aja lah pian lah. Oke, makasih Bang Mihat.
1: Terima kasih, ditunggu lagunya.
0: Iya, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena sudah 1, 2, 3 yang mengantri, lagunya kita dengarkan dulu lah. Ini kita dengarkan request dari warga TikTok ya, dari Pati, Jawa Tengah. Ada dari siapa tadi? Bang Arnold ya. Oh, ini satu lagi deh, boleh deh. Kita terima lagi Bang Wandi ya. Assalamualaikum, ayo goyang. Nah, apa kabar Pian? Alhamdulillah ya, cuaca kayak apa sore hari ini nah?
2: Ya, pina depan, pina bahir, pina panas hari ini, nah.
0: Oh, panas lah. Oke. Di sore hari ini hendak lagu apa Pian nih?
2: Lagunya apa nih?
0: Lagunya ada Inul Daratista Mawar Putih, ada King Nasar Bebaskan Aku, ada Lesti Egois, ada Ida Laila Sepiring Berdua, ada Revina Alvira. Sepiring berdua, kan? Iya, sepiring berdua. Oke, siap. Salam-salamnya nih.
2: Hari Budi di Munipa nah, Lukman Mainor lah. Bayante juga nah, Mbak Palam. Bayante, Mama Madan. Pokoknya buat Herman Baja Baru sebentar juga.
0: Oke, siap.
2: Buat Anissa, mudah sehat selalu aja.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Wandi ya, yang request Sepiring Berdua. Oke, kita dengarkan langsung lah. Ini lagu Deno dari Adela ya, versinya Adela. Requestannya Bang Arnold dari Jawa Tengah tadi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Ayo Goyang, Goyang Yuk.

Demang Lehman adalah salah satu tokoh panglima perang rakyat Kalimantan melawan penjajahan Belanda, khususnya bagi wilayah Kesultanan Banjar yang dulu luasnya hampir ke seluruh pulau Kalimantan. Demang Lehman lahir di Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada 1832. Ia terlahir dengan nama Idis. Demang Lehman sebagai ajudan Pangeran Hidayatullah II. Karena kesetiaan dan kecakapannya, Demang Lehman diangkat menjadi kepala distrik Riam Kanan dan dianugerahi dua buah pusaka kesultanan, yakni keris singkir dan tumbak Kalibelah. Di antara serangan yang Demang Lehman lakukan dan terlibat di dalamnya adalah pertempuran Benteng Munggutayon, serangan terhadap Belanda di Keraton Bumi Selamat Martapura, pertempuran Benteng Tabonio, dan ia terlibat aktif dalam pertempuran di Banua Lima, Tanah Laut, serta sepanjang Sungai Barito. Pertempuran para pejuang di Kandangan, penyerangan ke Benteng Amawang, pertempuran daerah Barabai, dan pertempuran Gunung Madang. Kepala Demang Lehman dihargai 2.000 gulden oleh Belanda. Ini bukan jumlah yang kecil pada masa itu, sebagai tanda bahwa Belanda hampir berputus asa untuk menaklukkannya. Sehabis menunaikan salat subuh dan dalam keadaan tidak bersenjata, Demang Lehman ditangkap. Demang Lehman menjalani hukuman gantung sampai mati di Martapura sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan militer Belanda tanggal 27 Februari 1864. Kepala Demang Lehman disimpan di Museum Leiden di negeri Belanda sehingga mayatnya dimakamkan tanpa kepala.

Masih setia bersama Anissa di sini ya, di Ayo Goyang, Goyang Yuk. Terima kasih stikernya, stiker, gift stiker lagi. Terima kasih dari masa depan siapa ini ya. Makasih juga sudah follow kita ya, dan jangan lupa untuk selalu mendengarkan kita juga di aplikasi RRI Digital. Itu aplikasi streaming kita, jadi buhan pian kena kawa mendengarkan siaran kita. Kada cuma di Kalimantan Selatan, tapi juga di berbagai daerah gitu ya, dan sanak perempat ya. Nah, kita masih ada waktu 15 menit lagi untuk menerima request lagu dangdut favorit Buhan Pian Seberataan. Silakan amun hendak bergabung melalui telepon ya, di dua nomor telepon kita. Nah, nang belum ada WA kita, silakan dicatat ya. Nomor WA-nya adalah 0895-3405-095-39 atau di telepon reguler kita di 0511-325-2602 ya. Dari masa depan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pakai bahasa Arab nih. Sukses dan sehat selalu, amin. Masa depan anonim ya, berarti ya siapa namanya, dari mana? Mungkin pian hendak request. Silakan yang ingin bergabung, amun belum ada yang bergabung. Ini tadi ada requestan dari kawan Ulun ya. Katanya ingin request Evie Tamala selamat ulang tahun gasan kekawanannya yang sedang berulang tahun di sebujurnya jar inya tuh kada di hari ini tapi sudah di hari Sabtu atau Minggu ujarnya gitu ya. Dan juga nanti kita akan lanjutkan dengan lagunya Darboy Gang, Mendung Tanpa Udan. Tetap di Ayo Goyang, Goyang.

0: sumber kehidupan. Dari sinilah air mengalir untuk kita semua. Namun, kelalaian manusia membuat sungai kehilangan fungsinya. Mari kita menjaga lingkungan demi pembangunan yang berkelanjutan. Merawat sungai berarti melindungi kehidupan hari ini dan masa depan. Jangan kotori sungai. Mari rawat bersama sungai kita.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: sana.
1: Terima kasih dan senang berempat masih dengan Anissa. Dan sekarang kita sudah di penghujung waktu di segmen Ayo Goyang untuk edisi hari ini ya, dan sanak perempat ya, di hari Senin 18 Mei 2026, Anissa ucapkan terima kasih banyak gak senang sudah memonitor kita, mendengarkan dan menonton Anissa di radio ataupun di aplikasi RRI Digital ataupun di live TikTok kita ya. Amun ada nang belum terangkat teleponnya, mohon maaf ya karena kita juga mengantri tadi teleponnya ya. Dan alhamdulillah banyak sudah yang bergabung menikmati lagu-lagu dangdut. Ini dia lagu terakhir di sesi Ayo Goyang edisi hari ini. Lagu Underboy Gang, Mendung Tanpa Udan versi dangdut.

Selamat kemarian dan sanak perompat, habar perompat bersama Ulun Anissa. Tim SAR gabungan berhasil menemukan korban nang tenggelam di sungai Desa Pemangkih, Kecamatan Labuhan Amas Utara, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan pada Minggu 17 Mei 2026 baisukan. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia setelah dilakukan pencarian intensif selama 2 hari operasi SAR. Kantor pencarian Wan Pertolongan Banjarmasin menerima informasi kejadian pada Sabtu 16 Mei sekitar pukul 20.55 menit WITA dari Budi selaku pembakal Desa Pemangkih. Informasi tersebut menyebutkan seorang warga berinisial MR, 62 tahun, laki-laki warga Desa Pemangkih Labuhan Amas Utara diduga tenggelam di sungai setempat. Menindaklanjuti laporan tersebut, kantor SAR Banjarmasin segera memberangkatkan personel pos SAR Tabalong. Melalui lokasi kejadian, Gasan melaksanakan operasi pencarian Wan Pertolongan bersama unsur SAR gabungan lainnya. Operasi SAR melibatkan rescuer pos SAR Tabalong, Koramil Labuhan Amas Utara, Polsek Labuhan Amas, BPBD Hulu Sungai Tengah, Damkar Hulu Sungai Tengah, rescue relawan Murakata, serta masyarakat setempat. Pada Minggu pukul 9.40 WITA, korban akhirnya berhasil ditemukan sejauh kurang lebih 1,2 km dari lokasi kejadian awal. Setelah ditemukan, korban langsung dievakuasi menuju rumah duka, Gasan diserahkan kepada pihak keluarga. Setelah korban berhasil ditemukan dan dievakuasi, tim SAR gabungan melaksanakan debriefing penutupan operasi pada pukul 10.10 menit waktu Indonesia Tengah. Seberataan unsur SAR kemudian dikembalikan ke satuannya masing-masing. Wan operasi SAR resmi diusulkan untuk ditutup. Demikian kabar perompat pukul 17 sore waktu Indonesia Tengah. Ulun Anissa, terima kasih dan salam budaya.

Terima kasih masih setia bersama dengan Anissa di sore hari ini, yang mana sore hari ini sangat cerah dan senang berempat. Jadi biasanya kan semalam-semalam tuh sore harinya mendung ya kalau hujan ya. Tapi hari ini lain daripada biasanya. Hari ini sorenya cerah ya, dan terlihat lalu lintas kita juga ramai sekali dan sanak perempat. Biasanya orang-orang nih masih di jalan ya, baru bulik begawi dari kantor, hendak ke rumah. Hati-hati di jalan lah, jangan laju-laju, karena keselamatan itu hal yang utama. Nah, tadi setelah kita 2 jam kita bergoyang, sekarang kita ada di program Palindangan Banua, yang mana seperti biasa di program di sore hari ini Ulun akan menyampaikan informasi mengenai destinasi wisata. Dan sanak perempat, amun kita bagi ke dalam 2 kubu ya. Orang-orang itu pasti ada tim gunung atau tim pantai ya. Tapi di sore hari ini Ulun hendak membahas pantai ya. Sebujurnya Ulun tim dua-duanya. Ulun ketujuh dua-duanya, tapi di sore hari ini spesial lah kita hendak membahas pantai, karena di Indonesia ini, di negara maritim yang lautnya sangat luas ya, pasti pantainya juga sangat banyak ya. Dan biasanya pantai itu digunakan untuk mencari ketenangan ya, untuk healing. Yang biasanya warga dari kota itu kan maunya healing gitu ya, capek, uyuh lah, begawi. Nah, salah satunya bisa ke pantai. Jadi memang Indonesia dikenal tuh sebagai negara yang memiliki pantai yang sangat luar biasa potensialnya. Akan tetapi meskipun semuanya itu pasti ada pesonanya masing-masing ya, ada beberapa pantai yang meninggalkan kesan mendalam karena kecantikannya. Nah, ada apa aja? Sebujurnya banyak, tapi karena kita waktunya cuma 1 jam, pasti Ulun sampaikan beberapa aja, 5 atau lebih-lebih dikit lah ya. Dan ada banyak, tapi kita akan sampaikan setelah lagu-lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, dan sanak perempat masih bersama dengan Anissa membahas pantai di Indonesia.

0: Aida Sofian, Himung Banar, dan menyampaikan selamat Gasat RRI Banjarmasin 6 menyiarkan banyak acara termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026. Dan sanak berataan, jangan kalian ingatlah umpatin terus RRI Banjarmasin, jangan sampai ketinggalan.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Terima kasih masih bersama dengan Anissa, lagunya Syahdu Banarlah di sore hari ini ya di segmen Palindangan Banua. Nah, Ulun hendak memulai pembahasan kita di sore hari ini yaitu destinasi wisata pantai di Indonesia nang tentunya bungas-bungas banar ya. Karena seperti nang kita tahu pantai di Indonesia itu banyak ragamnya, mulai dari pantai yang pasir putih, ada juga nih pantai pink ya. Jadi di Nusa Tenggara Timur ada sebuah pantai yaitu Pantai Pink ya, yang masuk ke dalam daftar rekomendasi banyak orang. Jadi keindahan alam yang selalu berhasil menarik perhatian wisatawan ini, lokasinya ada di Labuan Bajo, Flores, Nusa Tenggara Timur. Sesuai lawan ngarannya, pasir nang ada di pantai ini dasar berwarna pink lah. Ada nang menyambatnya itu karena penyebabnya adalah foraminifera, yaitu biota laut nang mengolah warna terumbu karangnya itu berubah menjadi pink, emping atau merah muda ya, lain emping makanan lah. Tapi ada juga nang percaya bahwa warna itu sebujurnya disebabkan oleh terumbu karang pink nang pecah gitu ya. Dan serpihan-serpihan pecahannya itu kemudian terbawalah oleh ombak lalu terdampar wan bercampur lawan pasir putih. Di Pantai Pink selain kawak berfoto-foto cantik ya, Buhan Pian juga kawa berjemur di bawah sinar matahari, kemudian bermain-main mengajak anak-anak ya, atau kawa juga bermain voli pantai. Wow, nyaman banar ya. Kemudian masih di Nusa Tenggara Timur ada Pantai Koka. Kalau tadi itu Pantai Pink, sekarang Pantai Koka. Ini tepatnya di Kabupaten Sika, Flores, ada sebuah hidden gem. Hidden gem pantai nang pasti maolah para wisatawan ini geleng-geleng kepala. Wan berdecak kagum tentunya ya. Nah, jadi Pantai Koka ini berbeda dengan Pantai Pink, yang mana pantai di Kabupaten Sika ini, pasir nang ada di tempat Pantai Koka itu tetap berwarna putih gitu ya, jadi pasir putih. Dan di Pantai Koka, Buhan Pian kawa menikmati jernihnya perairan biru dengan ombak-ombak yang cukup tinggi ya. Maka dari itu kada mengherankan amun Pian nih nantinya melihat banyak benar peselancar yang unjuk kebolehan ya di Pantai Koka itu ya. Dan sekedar informasi, Dasanang Prompat sebujurnya wilayah ini terdiri dari dua pantai, wilayah di Kabupaten Sika ini ya, tapi keduanya dipisahkan oleh tebing batu. Nah, jadi ada pantai yang aman, ada juga pantai yang dibatasi dengan tebing batu. Nah, selanjutnya tadi Nusa Tenggara Timur, selanjutnya adalah Nusa Tenggara Barat. Ada salah satu destinasi wisata pantai yang lokasinya di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, yaitu Pantai Jelenga. Nah, di Pantai Jelenga ini Buhan Pian kawa menenangkan pikiran ya, healing ya, sambil dikawani oleh hamparan pasir putih, wan air laut nang berwarna biru-biru jernih pokoknya lah. Dan selain bersantai, Pantai Jelenga juga rancak dimanfaatkan untuk snorkeling dan juga surfing. Jadi banyak banar para peselancar nang ketuju menunggangi ombak ya di Pantai Jelenga ini, karena gelombang airnya rancak menyerupai seperti apa ngarannya lah, pipa raksasa yang setinggi 2-3 meter lah. Nah, itu dia. Banyak ya di Nusa Tenggara ya, dan nanti nih setelah ini juga dari Nusa Tenggara lagi dan kemudian dari Bali. Tapi kita akan dengarkan dulu, kita lanjutkan dengarkan dua lagu Banjar yang syahdu yang menemani kita di sore hari ini. Ada dari Emma, Pitung Rajab, kemudian ada dari Suryani, Pahlawan Nasional.

0: Berwisata sambil berbelanja di Pasar Terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan Pasar Terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Hadi lonjong!

Masih bersama lawan ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz di sore hari ini, yang mana kita masih membahas mengenai pantai-pantai yang ada di Indonesia yang tentunya beraneka ragam macamnya lah. Nah, selanjutnya ini di Nusa Tenggara Barat ya, masih di daerah Nusa Tenggara nang ngaranya Pantai Gili T. Jadi Pantai Gili nang berada di Nusa Tenggara Barat ini kada cuma menawarkan pasir putih wan air laut nang jernih, tapi juga ada banyak deretan kafe wan restoran nang menjual makanan lokal sekaligus western. Jadi disesuaikan lawan selera wisatawan ya. Jadi amun pian hendak makanan lokal, makanan Indonesia banar, nah silakan dipilih. Dipilih di antara deretan kafe wan restorannya di Pantai Gili T ini. Nah, harus diketahui juga dan sanak perempat, daya tarik utama Pantai Gili T ini adalah panorama sunset atau matahari terbenam nang bungas banar. Aduh, ulun jadi hendak ke pantai-pantai. Jadi para wisatawan ini bahkan rela datang dari jauh banar hanya gasan menyaksikan pemandangan matahari terbenam gitu ya, sunset. Nah, jadi sambil menunggu sunset, wisatawan itu akan mengisi waktunya dengan santai-santai di pantai ya. Kemudian berpiknik juga lawan keluarga, sahabat, ataupun orang-orang terkasih. Kemudian ada juga yang berselancar atau diving, tentunya dengan guide atau panduan dan perlengkapan yang sudah disiapkan pihak pengelola. Selanjutnya dari Nusa Tenggara Barat, kita akan ke Bali. Di Bali ada nang ngarannya, ini unik ngarannya dan senang perempat, ini dari ngaran jari nih. Yaitu Pantai Kelingking di Bali. Jadi Pantai Kelingking ini amun dibandingkan dengan Pantai Kuta, Pantai Sanur atau Pantai Seminyak, pantai nang terletak di Nusa Penida ini masih tergolong hidden gem atau belum banyak nang mengetahui gitu ya. Jadi Pantai Kelingking ini pesonanya itu tebing batu nang akan membuat para wisatawan spontan ini terpukau tentunya ya dan sanak perempat ya, karena luar biasa tebing batu nang ganal ya, ternyata sebagus itu gitu ya. Dan jangan lupa, jangan kada ingat untuk berfoto. Nah, karena dokumentasi itu penting ya, menandakan bahwa kita nih punya momen di suatu tempat gitu. Nah, selanjutnya masih di Bali, ada ngarannya Pantai Diamond. Berbeda dengan Pantai Kelingking tadi yang memiliki pesona tebing batu, kalau Pantai Diamond ini memiliki hamparan pasir putih dan air laut berwarna hijau kebiru-biruan, jadi jernih banar dan sanaklah. Dan kita akan disambut dengan warna-warna yang cantik ya, hijau kebiruan. Kalau kita mendaratkan kaki di Pantai Diamond yang berada di Nusa Penida, Bali. Biasanya Pantai Diamond ini rancak digunakan sebagai lokasi foto pre-wedding, karena ada di belakangnya itu ada pemandangan tebing-tebing gitu ya. Dan buhan pian kawa menikmati dengan aktivitas-aktivitas ringan seperti berjalan-jalan di pasir putih ya kalau, atau berpiknik bersama keluarga dan orang-orang terkasih ya. Selanjutnya kita ke daerah Kalimantan Timur. Kalimantan Timur terkenal lawan Pantai Derawan yang berlokasi di Pulau Derawan, Kalimantan Timur. Dan kalau kita telisik lagi di tahun 2005 dan sanak perempat, Pulau Derawan ini sempat dicalonkan ke UNESCO sebagai salah satu warisan dunia nang harus dilestarikan. Nah, amun pian ke Pantai Derawan, pian akan dimanjakan oleh pemandangan biota laut nang beragam. Nang kawa kita lihat dengan mata tanpa alat apapun, dengan mata kita sendiri gitu ya. Selain itu, buhan pian kawa mencoba aktivitas diving, wan snorkeling yang tentunya
sudah di apa sudah ahli gitu ya dan sanak perempat ya, atau bisa menggunakan tour guide gitu dengan bantuan tour guide supaya aman gitu. Karena kalau berwisata itu salah satu yang jadi pertimbangan itu aman atau kada. Nah, selanjutnya kita dengarkan lagi dua lagu Banjar ya yang menemani sore kita yang hangat ini di Banjarmasin, di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.
3: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama lawan ulun Anissa di segmen Palindangan Banua ini. Dan ini ulun sampaikan lagi lah beberapa pantai ya, tapi kali ini di menit ini ulun hendak berwisata di udara ya. Di pantai yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, yang pertama ada Pantai Angsana. Ya, jadi ini lokasinya di Tanah Bumbu dan ini adalah salah satu destinasi wisata wajib yang Buhan Pian harus kunjungi ke sana. Ya, adalah Pantai Angsana. Jadi memiliki keindahan alam yang masih asri ya, menjadi daya tarik bagi para wisatawan baik yang dari Kalsel ataupun yang dari luar daerah. Garis pantai berpasir putih nang luas, lautan biru nang jernih, kemudian semilir anginnya ini kawa membuat kita merasa nyaman ya, healing dari lelahnya, dari uyuhnya duniawi. Dan panorama unggulan lainnya di Pantai Angsana ini adalah keindahan alam bawah lautnya ya. Jadi banyak benar wisatawan nang memanfaatkannya dengan aktivitas snorkeling atau selam scuba gitu. Selain Pantai Angsana, ada Pantai Pagatan yang salah satu pantai terindah yang ada di Kalimantan Selatan. Di Pantai Pagatan ini, pengunjung kawa menyusuri hamparan pasir putih nang lembut sembari menikmati birunya laut, wan deburan ombak nang bersahabat tentunya ya. Kemudian juga ada pohon-pohon kelapa yang melambai, juga angin laut nang sepoi-sepoi. Ini akan menjadi kawan kita, amun kita bersantai di Pantai Pagatan ini. Terus juga jangan kada ingat gasan berenang atau berjemur juga nih. Dan di Pantai Pagatan ini, wisatawan juga kawa belajar kebudayaan. Ada acara adat Mapan Retasi yang merupakan ritual adat khas masyarakat Bugis atau nang lebih dikenal dengan Festival Pesta Pantai atau Pesta Laut nang diadakan saban tahunnya pada setiap bulan April. Nah, sudah lewat nah. Tapi kawalah di tahun depan ya. Kalau nah, Pesta Pantai nang digelar ini hampir sebulanan penuh dan ini merupakan salah satu ungkapan rasa syukur dari hasil laut nang melimpah ya, luar biasa memang ya. Dan itu juga merupakan salah satu bentuk permohonan perlindungan selama nelayan pergi ke laut. Dan puncak acara Mapan Retasi ini ditutup oleh Bupati Tanah Bumbu, Wan Ketua Adat Bugis, dengan menaiki perahu nang membawa sesajen nang nantinya akan dilabuhkan ke laut. Nah, itu beberapa pantai nang ada di Indonesia dengan keunikannya masing-masing, dengan daya tarik khasnya masing-masing ya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi liburan gasan Buhan Pian Seberataan. Jangan kada ingat liburan lah, jangan begawi terus, kita harus liburan pokoknya ya. Anissa masih akan di sini sampai nanti jam 7 malam, jadi tetap di Perempat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

0: ketemu.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
2: Bang Sanak, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Umpati terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Jumat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat Kamarian dan Sanak Perompat, Habar Perompat bersama Ulun Anissa. Berawal dari keresahan di lingkungan sekitar, founder dan project leader PAUD Care, yaitu Nafa, mendirikan komunitas PAUD Care pada 2025 semalam. Komunitas ini berfokus pada pengembangan sosial dan emosional anak usia PAUD. Ujar Nafa dalam dialog Community Talk di RRI Pro 2 Banjarmasin pada Kamis 14 Mei 2026 semalam, melihat kondisi di sekitar, Sidin merasa aspek sosial dan emosional anak perlu dikembangkan sejak usia dini. Belum banyak komunitas yang berfokus pada hal tersebut, maka dari itu Sidin mendirikan komunitas PAUD Care pada 2025. PAUD Care memiliki 3 divisi utama, yaitu dokumentasi, kurikulum, dan humas. Divisi humas bertugas melakukan audiensi lawan pihak sekolah, gasan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan berbagai kegiatan. Inisiator dan core tim PAUD Care yaitu Alia menjelaskan kegiatan komunitas telah berjalan selama 1 tahun dan program dilaksanakan setiap hari Sabtu pukul 7 pagi hingga 11 pagi waktu Indonesia Tengah. Materi kegiatan dikemas dalam bentuk permainan edukatif nang disesuaikan lawan usia anak, dan setelah kegiatan peserta mengumpati sesi refleksi gasan mengulang kembali materi nang telah dipelajari. Wayah ini PAUD Care telah menjalin kemitraan lawan 9 sekolah yang mana saban sekolah telah mendapatkan kunjungan minimal 2 kali dari komunitas ini. Kedepannya, PAUD Care berharap dapat terus berkembang dan memperluas jangkauan programnya ke berbagai daerah. Buan Sidin menargetkan kehadiran komunitas ini kada cuma di Banjarmasin, tapi juga di Banjarbaru hingga luar Kalimantan. Demikian Habar Pro 4 pukul 18 sore waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, aku bertanya, wahai Rasulullah, ceritakanlah kepadaku tentang suatu amal yang memasukkan aku ke surga dan menjauhkanku dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, engkau menanyakan kepadaku tentang perkara besar yang sebenarnya mudah bagi orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk menjalankannya. Yaitu, hendaklah engkau beribadah kepada Allah tanpa menyekutukannya dengan suatu apapun. Mendirikan sholat, membayar zakat, saum di bulan Ramadan, dan pergi haji ke Baitullah. Kemudian beliau bersabda, tiadakah kau kuberitahu tentang pintu-pintu kebaikan? Saum itu adalah perisai. Sedekah memadamkan dosa atau kesalahan seperti air membunuh api, dan sholat di tengah malam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat berikut. Lambung mereka renggang dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabbnya dengan rasa takut dan penuh harap, serta menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikannya untuk mereka, yaitu yang sedap dipandang mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. As-Sajdah ayat 16 sampai dengan 17. Lalu beliau bersabda, tidakkah kau kuberitahu tentang pokok segala perkara, tiang dan puncaknya? Aku menjawab, tentu, wahai Rasulullah. Maka beliau berkata, pokok segala perkara ialah Islam, tiangnya ialah sholat, puncaknya adalah jihad. Tiadakah kau kuberitahu tentang penopang semuanya itu? Tanya beliau lagi. Ya, jawabku. Maka Rasulullah memegang lidahnya sambil bersabda, peliharalah ini. Kemudian aku bertanya, wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena pembicaraan kita? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai, ibumu kehilanganmu. Bukankah wajah atau hidung manusia disungkurkan ke api neraka lantaran dosa-dosa dari tergelincirnya lidah-lidah mereka? Hadis menurut Tirmizi.

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Ali yang waktu itu berada di Yaman pernah mengirim sekeping emas pada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membagikannya kepada 4 orang. Kemudian ada seorang laki-laki berkata, Ya Rasulullah, takutlah kepada Allah karena menganggap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak adil dalam pembagian itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Celaka kamu, bukankah aku orang yang paling baik di antara penduduk bumi ini yang bertakwa kepada Allah? Kemudian laki-laki itu berpaling. Lalu Khalid bin Walid bertanya, Ya Rasulullah, bolehkah aku penggal lehernya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Jangan, barangkali dia melakukan sholat. Khalid berkata, Berapa banyak orang yang sholat yang hanya menyatakan dengan lisannya saja, tetapi tidak demikian di dalam hatinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Sesungguhnya aku tidak diperintahkan untuk menyelidiki hati-hati manusia, dan tidak pula untuk membelah perut-perut mereka. Diringkas dari suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Bukhari dan Muslim dalam Nailul Autar, Juz 1, halaman 338.

Terima kasih masih selalu setia bersama RRI Perempat Banjarmasin melalui frekuensi 87,7 dan juga 105,9 MHz. Masih bersama dengan Anissa di sini, tapi karena kita juga terbatas waktu dan senak perempat lah, sudah di menit 47 dan beberapa detik lagi di 48. Nah, tepat di 48 menit dari pukul 18 sore malam ya, waktu Indonesia Tengah, dan ini menandakan akhir kebersamaan kita dan senak perempat lah dari tadi jam 3 sore hingga wayahini menjelang jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun ucapkan terima kasih banyak atas kebersamaannya di hari ini, di hari Senin ya, 18 Mei 2026. Mudah-mudahan apa yang Anissa hadirkan dari sore tadi hingga saat ini bermanfaat, gasan bubuhan pian seberataan lah. Dan kita kembali berjumpa di kesempatan berikutnya. Apabila ada salah kata atau perbuatan, ulun mohon maaf, minta rela. Semoga bubuhan pian sehat selalu. Dan setelah ini kita akan hadirkan pengajian malam dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin, dan untuk edisi hari ini kita hadirkan siaran ulang dan senak perempat lah bersama Tuan Guru Haji Muhammad Rashid Ridho. Dan setelah itu nanti Buhan Pian semuanya akan ditemani dengan Helda sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Kita langsung hadirkan pengajian malam siaran ulang dari Masjid Raya Sabilal Muhtadin bersama Tuan Guru Haji Muhammad Rashid Ridho. Anissa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

العظيم صبر الله العظيم صبر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه على من نوى به شيخنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. فقد قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وفي جميع علومه في الدارين آمين. وقال رضي الله عنه. Minggu yang telah lewat, Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad memadahi lawan kita bahwasanya apabila hendak guring itu diperhatiakan, di antaranya adalah wadah-wadah makan dan wadah-wadah minum yang mana itu terbuka. Sebelum kita guring itu, handaknya itu harus ditutup dahulu. Karena sambungannya, waqad dzakara Syekh Ibnu Arabi fil Futuhat, bahwasanya telah menyebutkan Syekh Ibnu Arabi di dalam kitab Futuhat, ujar Zidin, anna fis sanati lailatan mubhamatan tanzilu fiha al-adawa'u fala tusadifu ina'an makshufan wala saqa'an mamlu'an illa dakhalathu, ujar Syekh Ibnu Arabi mendukung daripada hadisnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mana Nabi Muhammad itu kena menyuruh lawan kita untuk menutup wadah-wadah minuman atau wadah-wadah makanan di ketika kita guring itu. Di dalam kitab Futuhat dipadahakan Zidin, apa gerang alasannya, anna fis sanati lailatan mubhamatan, di dalam satu tahun itu 360 hari 12 bulan itu, ada di dalam satu tahun itu lailatan mubhamatan, satu malam yang mana kita kada tahu lagi, matinya dirahasiakan oleh Allah Ta'ala. Apa satu malam itu? Tanzilu fihal adawa'u, Allah menurunkan penyakit-penyakit. Di satu malam Allah menurunkan penyakit-penyakit. Nah, malamnya nih apabila ada tahu kita, yang mana turunnya penyakit itu ke dalam sebuah tempat-tempat yang terbuka, baik itu wadah minuman asqiyah atau ina atau bejana, wadah kita makan, wadah kita bakuah, macam-macam itu apabila kada ditutup, ujar Syekh Ibnu Arabi, Allah akan menurunkan suatu penyakit kena. Fala tusadifu ina'an makshufan wala saqa'an, di dalam
online itu dalam kitab itu adalah wala saqa'an mahlulan, la'alla sawab adalah wala saqa'an mamlu'an. Tuhan akan menurunkan penyakit itu ke dalam apa? Ke dalam wadah. Fala tusadifu, yang mana tidak ditutup wadah tadi. Yang mana wadah minuman kada ditutup, wala atau wadah makanan. Matinya kayak kuah-kuah. Lihat orang bahari, Pak, Bu. Orang bahari itu Masya Allah. Apabila ada wadah makanan, ada wadah minuman di atas meja, itu biasanya apabila hendak guring ada tutudung itu. Nah, mun kita berpikir tutudung itu kan biasa, itu tutudung warna aja, kadang mangkok, kadang piring, kadang yang diisi yang macam-macam minuman apa-apa, kada habis itu kada tuntung meminum memakannya nih, lalu ditutudungi orang. Tutudung itu macam-macam, baik dari plastik atau dari kain atau dari macam-macam, yang penting betutup. Kenapa gerang? Karena kita kada tahu kalau-kalau di malam yang terbuka makanan wadah, makanan wadah minum tadi, Tuhan menurunkan yang di dalam sebuah penyakit-penyakit tadi. Nah, sampai ke situ tuh kita nih bukan apa-apa, Pak Ai. Kita nih hendak sehat tuh napa gerang? Kita jujur aja, kita hendak sehat ini hendak menutupi umur ini dengan kebaikan-kebaikan. Kita jujur aja, yang hari-hari yang telah lewat tuh napa? Berapa banyak kita kada beramal ibadah? Berapa banyak kita maksiat lawan Tuhan? Berapa banyak kita pikiran kada ingat lawan Allah? Jadi Allah memberi umur, kemudian diberi kesehatan. Ya lah, diberi Tuhan kesehatan ni, mudah-mudahan diberi taufik hidayah oleh Allah ni nah, mau tang bakujuk aja. Padahal apabila di rumah, coba pian lihatlah, pian tulak jam 5:30 tadi atau jam 6 pian tulak, kadang anak pian tu di rumah nah main PUBG aja nya nah, main PUBG, abis tu main apa lagi, ML, yang takabawa sedikit FF, ada juga yang mama ulah-ulah apa, mama ulah yang bangunan-bangunan tu apa ngarannya? Oh, tahu bener begini. Oh, kalau anak minecraft, noh mak menyusun-nyusun rumah. Ya kak, pian tulak jam 6 tu napa? Pian bulik jam 8 kayaknya anak pian tu masih menguti HP lagi, masih menguti HP lagi nya. Ya walaupun ini sudah betapi, walaupun sudah nyebab baju takwa menutup aurat sembah kupiah ada sembahyang, walau syukur juga sembahyang, cuman waktunya ini nah, waktunya ini nah terbuang-buang sebenarnya. Anak sudah sekolah umum, anak sudah kada sekolah agama, minimal benar dibawa tulak ke pengajian mendengar barang inya. Ya saya

siwa. Paling kedok yang dipuji Nabi Muhammad ngini ya Allah, dibawai ke pengajian koler musuh dibawa EPP apa, nah hak cangkal bener macet jalan Masya Allah, ayo mudahan selamat dunia akhirat teja barataan toh. Kita Pak Ibu Imun melihat orang yang pina asik yang kakak itu itulah bercampur lawan lelakian bebinian, ada yang kadang menutup aurat. Mun kita Pak Ibu beisi anak, kita beisi keluarga, amar ma'ruf nahi munkar dulu kita. Minimal muntung nih keluar dulu. Lawan Pak Ai rahasianya itulah, mun kawa sebelum memadahi anak, sebelum kita memerintahkan lawan anak, kita bekijim setumat dulu. Tuhan, ulun sekedar menjalankan perintah pian. Pian jua Tuhan yang kawa merubah hatinya, memberi taufik hidayah lawan inya. Ulun sekedar amar ma'ruf nahi mungkar, jar pian tangati anak jangan berkumpul lalakian babinian, jar pian tangati anak jangan sampai membuka aurat. Ulun sekedar menjalankan perintah pian, pian dari taufik hidayah lawan anak ulun. Ulun sarahkan Tuhan yang anak ulun lawan pian. Nah nyar, nak sini nak, anak kemana anak? Bah abah, ulun anak tolak PP apa aja. Oh ya kah, tinggi. Abah nina kai hendak membawa ikampang makanan kena imbah isya. Kemana bah? Abah hendak membawa ikam makanan kemana ikam hendak? Pokoknya pilih tempat makanan yang ikam hendak. Tinggi. Ulun siap bae, ulun perpian aja kan jadi tulak yang behindik-indik PP apa tuh. Oh ya kah, ya sudah ya aja. Nah sewaktu anak maasi lawan kehendak kita, berarti sadar kita Allah yang masih memberi taufik hidayah lawan anak. Kemudian sewaktu kita nak, jangan tulak nak lah, udah apa bae, ulun sudah berjanji lawan ayang ulun. Ditangati pokoknya bayi, intinya pian tangati atau kada ulun tos, ulun tulak. Pian tangati ka ulun kada ka kaya apa ka ulun tulak. Sekarang jar mama abah, ayo ja ikam tulak, jangan lawan ayang, kena mun ikam ba ayang ayangan, ayang ikam jadi kuyang kena. Jangan, mun ikam handak tulak jua nah, yang handak nang PP apa nih jua, sudah kena mama ikam menggani tulak dihiga. Cang yang mana? Pokoknya anak bawa. Anunya busur ucap. Pokoknya pian tangati atau kada, ulun tetap tulak jadinya. Paling kada meminimalisir barang umpat mamanya cuma.

ulun tuhane sudah, ulun sudah menangatinya macam-macam, ulun ridho tuhane inya, dalam artian dengarkanlah, ulun ridho ini ulun memaafkan inya, inya kada maasi lawan ulun, inya kada maasi tatap tulak jua inya tu lawan ulun tuhane, ulun beres sudah, ulun maafkan inya. Tapi masalah inya bekumpul lalakian babinian inya maksiat, kemudian inya bagawi mama, ulun tuhane kada kawa lagi sudah, ulun serahkan lawan pian, tasarah pian ja tuhane. Nah inilah kita, makanya apalagi saat ini justru itulah mulai lagi halus, mulai lagi inya dewasa, terus iringi terus, jangan sawat lapas, jangan maaf pian beisi anak yang tahu karakter anak pian itu adalah pian, bukan ulun. Pian tahu, oh ini kaini, oh ini kaini, oh ini kaini. Pian tahu kelemahan anak pian tu di mana. Ikam nakaimun kada tulak malam ini nah, abah bawa tulak kena. Berjalanan kita ayu cak kemana kemana kena. Anak ke pantai abah bawa, abah yang bawa kena. Ingat, kekanakan itu harus didalamakan di dalam dirinya. Mama abahnya harus tandai di dalam kehidupan ninya. Harus menggiring lawan anak. Nah jadi, nah sewaktu nak inya kada maasi juga Tuhan, pian Tuhanai yang ampun urusan, ulun serahakan lawan pian, mudahan anak ulun jangan begawi maksiat, titik itu aja. Insyaallah kena mun Allah memberi taufik hidayah, tulakan juga inya, tulakan itu kimpis kabannya, kada jadi tulak inya. Entah ditagur Tuhan kayak apa caranya, bisa ayah Allah maaturakan, cuman maafakan sewaktu anak kada maasi lawan kita. Allahu Akbar. Nah kayak ini napa tulak pian bulik ke rumah anak pian tuh nah betasbih je masih tasbihnya nah ya lah. Mudahan dapat syafaat di hari kiamat kita. Tashfa'u yawmal qiyamah al-anbiya summal ulama summas syuhada. Orang yang kawa memberi syafaat di hari kiamat adalah para-para nabi dan para aulia-aulia, yakah yaitu ulama maksudnya, kemudian summas syuhada, kemudian para-para syuhada. Nah jadi tulak haulan ini, tulak haulan ini berharap syafaat, karena orang-orang yang syuhada, orang-orang yang ulama itu kawa memberi syafaat. Nah ini kita kada tahu lagi, yang penting sehat. Yang sehat tuh segala-galanya, sehat bareng dulu. Nah kemudian fala tusadifu ina'an maksyufan wala saqa'an mamlu'an illa dakhalattu. Apabila kada ditutup tempat-tempat yang terbuka tadi, maka bisa masuk ke dalam situ. Walidzalika amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyaddil asqiyati wa takmiril aniyati. Jadi jar Nabi, Nabi pernah memerintahkan untuk apa? Bisyaddil asqiyah, untuk menutup untuk menutup tempat minuman yang terbuka dan menutup untuk tempat makanan yang terbuka. Kemudian wa idza lam tajid ma tughtiya bihi al-ina'u faj'al 'alaihi 'audan. Apabila tidak ada misalnya kadada jua tempat penutup nina, kadada artinya tutudung kadada, wadah. Wah ini kan nyaman aja sudah Pak. Minuman itu ada tumbler kan, habis itu cangkir itu ada napa ngarannya, cangkir itu ada penutupnya aja, kemudian wah ini wadah-wadah kayak mangkok itu ada penutupnya aja, nah tutupi. Seandainya kadada penutupnya pang misalnya, seandainya kadada penutupnya misalnya

Ang kaya pa, ni bacaan niya. Wa idza lam tajid ma tu'tiya bihil ina, apabila tidak ada penutup baginya itu, faj'al 'alaihi 'audan, maka andak, asal kata letakkan, maka andak di atas minuman tadi wadah atau yang dinamakan bejana, mangkok macam-macam, itu andak model kayu atau lidi atau apa aja yang serupa seperti itu. Contoh misalnya ini, nah ini kayak ini, apa ini kayak ini. Habis itu mun kadedapang misalnya apa-apa, andak ke ini barang, asal tutupinya, asal tutup. Kenapa? Karena ada cerita bahari sewaktu inya guring di andaknya seperti ini, kemudian di andaknya kayu seperti ini, imba di andak kayu seperti ini, isukan ari bangun melihat, nah ular belilit di atas sini. Jaka seandainya ini kadada, berartinya turun ke bawah sini berarti. Nah itu secara zahirnya. Kemudian penyakit pang macam-macam, nyengaran penyakit itu bisa kelihatan, bisa kada kelihatan. Bujur kah? Contoh pian darah tinggi, yang pian makan apa? Daging misalnya, bisa seperti itu. Bisa juga kada makan daging kada, tapi darah tinggi juga kan apa? Nah, pikiran. Artinya yang kelihatan secara zahirnya bisa, periksa ai, aku asa pusing gam kepala jar. Periksa darah 180 190. Kenapa? Aku tak makan daging sapi tadi jar berapa? 3 kilo jar. Anu kenapa bakas apa nih? Ada daya kurban apa? Orang berkurban jangan menerima bondaros. Nah, tak makan 3 kilo kenapa ada? Mati hati nanti aja imbah hari raya kurban tuh puskesmas hibab. Iya kalau kenapa? Kebanyakan daging kurban setahun kali dimakan, diperiksa aja bagaimana saking pemalarnya atau misalnya apa? Berusaha ai pak ai buah kita. Artinya apa? Berusaha tuh jangan setiap tahun menerima, usahakan setiap tahun kita menyumbang. Artinya mengorbankan diri seorang tuh nah dulu. Nah kemudian jadi ada kadang-kadang juga penyakit tuh yang dari pikiran. Nah, dari apakah dipikirkan, apakah kada mau guring malam, isok ditensi 170 180 pian ta makan daging kambing ka pak, kada ada jasidin bapak nak ta makan apa, pian ta makan anu ka daging sapi ka, apakah kada ada juga rawon pang, kada ada juga, pokoknya kada ada santainya, kada ada aku iwak karing pang pak haji, ini iwak karing tu darah tinggi juga. Ada aku kada ada aku makan biasa aja. Cuman apa pian kayak ini apa haji pinan tinggi banar darah nih. Aku duit habis aja sih din. Duit habis tuh kalau dikisahkan lagi ya Allah, tuh habis cerita sudah kayak itu tuh. Nah jadi kita bahasa Banjarnya nih usaha ikhtiar kita. Seandainya Allah memberi kita garing pang, kita paham sudah yang memberi garing adalah Allah, yang memberi sehat adalah Allah. Paham aja kita seberataan. Artinya sebuting nah, mudahan sehat ataupun garing kita kada memisahi lawan Allah. Kita yang kada memisahi lawan Allah, mun Allah kada pernah memisahi kita. Pahamlah, Allah kada pernah memisahi lawan kita, tapi kita yang kadang-kadang hendak memisahi lawan Tuhan. Abah mama kada hendak bepisah lawan anak. Kadang-kadang tulak ke mall, tulak ke pasar, tulak ke mana-mana aja pasti hendak kada hendak memisahi anak. Cuman kadang-kadang anaknya yang hendak bepisah lawan kuitannya. Karena ada pai masa-masanya yang pian berkumpul lawan anak, pian tulak ke mana, pian anak hakun, terus mun sudah ganal kawannya lain kita lagi kena. CS-nya tuh bang sudah. Mana? Bah, lawan makan hemat belah. Bahari lawan kita makan malam, makan siang ke mana? Wah, ini kada laginya karena banyak kawannya sudah. Kadang-kadang ulun akali pak anak ulun kadang-kadang ulun bae anak bebuka puasa lawan kawan. Oh, silakan bawa aja, aja. Umpat ulun.
paklon di meja sebutingnya. Pak kadarami ini jar abah ada nih jar. Yo kada Pak rami kadarami aku mayarinya beratan. Eh kada awak. Anu muka awak pian jangan umpat aja sudah awak umpat. Seikong berdua yang menggedi. Nih harus umpat seikong. Mak kadarami ini jar ada Pak belain meja kena. Harus tahu kita. Oh ini ngalih benar. Dituruti saraba salah, kada dituruti saraba salah. Turuti tapi kita harus paham juga. Kada dituruti inya harus paham juga. Artinya sama-sama memahami. Laki tu paham lawan bini, bini paham lawan laki. Lihat aja subuh, mandi wajib. Asal paham-paham aja. Asal paham. Ada yang salah kada dah kalau? Kada yang salah menyambut apa-apa kada juga kok. Guru tu jar cerubuk di pengajian. Di mana cerubuk menyambut apa-apa kada juga? Cuman piamnya pikiran kada baik masalahnya. Laki paham, bini paham. Nah aja laki jadi bini, nah mau sudah bini kah ini nah, apakah ini bini nah, antara dua iih bisa minta maaf ya. Jadi yang laki yang oh paham biniku ni jadi laki kada pernah menolak aku menaku hendak. Kalau sudah kah ini berarti meninya paham sudah ada bapak. Nah,

Nah, acil timah hidup aja masih. Tasarah pian jacil lah, ayo lagi situ. Cukup. Nah, kemudian kita sihat atau garing, mudahan terus beramal lawan Allah. Waktu kita garing, kita kada kawa kesana kamari, ada aja YouTube-nya, ada aja. Nah, ulun ni guru ibu jurai kada kawa tulak jar. Ulun ni karena jauh masalahnya. Ulun ni handak bener tulak, cuman ngaran jauh ni nang guru. Ulun guru di kandangan, ulun di Brabai, ulun di Amuntai, handak bener tulak, cuman yang ngaran jauh ni nah, cuman ulun handak bepandir lawan pensir langsung. Mung kawa jangan dimatii mikrofon itu. Menyumpah tuh nah, ulun hanya mana menjapai kayak ini. Bungolnya guru tuh disambetin bungol lah bone. Kada papa ai cilepin sambeti ulun bungol tampu ka kada papa ai. Iya kah? Kada papa tampu lu sehat pa ai, tampu lu sehat. Kawa menuntut nina. Allahu Akbar. Jadi julun ulun sampai ya di sungai Andai semalam sudah. Yang Ustazah Hasanah yang meninggal tuh nah. Su hadir di pengajian sini sudah inya, mulai ulin sana berangkat jauhnya. Jadi jarak tuh sebenarnya wah ini kada jadi sebuah alasan lagi sebenarnya. Kayak masjid raya nih Pak, mana ada rumah di sini? Ada rumah di sini. Mana ada rumah? Rata-rata pian tolak ke sini pasti pakai alat kendaraan. Nah, kendaraan, bermobil. Lihat aja paling banyak bekendaraan. Tapi buhan pian ini masya Allah paling buruk ari keluar mobil. Kan itu menggunakan nikmat namanya. Jangan sampai kita ari buruk jadi ini bermobil yang kada aku bekendaraan aja. Anu sayang jar membasuh kena 50 ribu. Pik bekendaraan nak garing bayar obat 200 ribu. Pikirakan nak. Anu ini guru aja sarah belarang jar. Ya sudah hai. Tak ada kawa dia apai lagi ya kalau. Nah jadi ulun hanya terbuka di Instagram tuh pagi Sabtu tuh hanya mau ya kawannya tuh emang DM ulun kada pernah membuka-buka DM tuh jarang benar. Koler ulun kadang-kadang tak banyak menyambati ulun jadi ulun membuka ya. Koler aku jujur aja pernah menyambati aku blokir langsung tuh pang gue nggak perlu sama lo ulun. Ada bapak ayah kita kan jadi anu kawalah minta patihah malam Sabtu nih guru jar. Malam ini tahlilakan sidin. Nya guru ejer berniat sudah hendak tulak ke pengajian pendi misteraya pulang. Masya Allah, yang kita lihat, yang kita ambil itu apa? Sedikit yang kita ambil itulah. Sesibuk-sibuknya inya ma'ajar saat ini. Kita bukan nang melihat apa-apa. Yang kita lihat, mujahadah si almarhumah Nina. Mujahadahnya artinya apa? Sudah menjadi seorang mudarrisah, jadi seorang guru, kemudian mau belajar pulang. Mau belajar tuh nama kajauh ada paparakan banjar nih lawan daerah ulin sana tulak sudah malam Sabtu dahulunya berniat pulang hendak tulak pulang ke pengajian. Masya Allah luar biasa yang kita sihat-sihatan nih nah mudah sampai ke mati kita menuntut ilmu agama. Ya ada aja kina Pak Aibwe ditugasakan keluar kota kah mbah tapa bini orang sugih kada ke pengajian lagi. Salah doa pang. Salah doa. Orang berdoa tuh ya Allah mudahan dapat bini yang membantui beramal ibadah. Ini napa doa ya Allah mudahan dapat bini sugih. Dasar sugih. Cuman jadi buruhnya. Jangan tutup toko coli Mbak Isha. Aku kan jadi jar laki, aku hendak ke pengajian Guru Rasid. Guru Rasid kah? Aku kah? Guru Rasid kada menyugihakan nikam. Aku menyugihakan nikam. Engge. Sudah. Nonton YouTube pulang di gawian bah maghrib. Mati. Di rumah aja bahasa kena pulang. Gawian lu kita. Tutup pulang, mati pulang. Bah malam di rumah, anak guring lah tutup.
Masih aja kabur Rasid tuh. Aku dia baik. Tutup kalah tarus aku. Kalah tarus. Kan, ayo. Imba tuntung bini teguring tengah malam membuka pulang ayo tuh pulun nena andak hensit sini nah. Ikam ada hubungan apa lawan Rasid tuh? Ada hubungan apa? Jadi ujir inya, ulun ni ada hubungan ulun ni murid. Ulun nak belajar. Ayo pikirkan. Ulun kada hendak meninggalkan pengajian jarinya. Malam ini juga kita berpikir nah. Ulun kah Guru Rasid kah? Talak Guru Rasid tuh. Asik. Nah, tapa bini kah ini, Pak? Parai pengajian. Kita karena ada bini yang pian jangan berkendaraan ke pengajian. Tuh mobil ulun ada aja pilih, pilih, pilih mana handak. Ngaran je kisah. Jaka-jaka diaminakan pang. Allahu Akbar. Nah, ngaran naik kisah. Aminakan kah itu orang? Jaka bini kah ini napa? Membantu kita sagan beramal ibadat kamarian hari. Jadi handak yang tutup toko capati, tutup toko. Pian ke pengajian kalau enggak tutup itu toko. Kada ulun ada janji tadi yang anak pada usah besok suruh pada he. Kada kada payu biar aja kada payu yang penting pian kada tertinggalkan ke pengajian. Nah cari aja bini kah ini. Mudahan ada. Yang sudah babini amin jar. Artinya tuh mudahan berubah kayak itu aja. Ini ya Allah tulah ke pengajian dan kucing-kucingan lawan bini. Bacakannya bini kan ini napian anu ulun yang rasa kada tulak malam ini asa kau yuhan. Nah, mana telepon bini? Paman, supirakan laki ulun anak ke pengajian ini. Ayo anu ulun uyuh yang ai supir ada aja yang ai tulak ke pian kada apa-apa. Ulun asa kuler nah sudah ulun menggeni pian namun pian menggeni ulun semangat yang ngajar nah setahun batas mia betuntung pengajian di masjid raya habis dah mobil bulikan keresing bulikan mobil sidin nih ada apa bingung pamannya

Iya, ada salah. Timbul ada ma'amalakan larang. Matinya ulun wah ini kemana-mana tuh Pak E, pasti membawa kartu nikah. Nya kartu nikah wah ini tuh kan kayak KTP tuh. Nah jadi bubuhan pian yang hendak tulak-tulak ke Surabaya kah, ke Jakarta kah, hendak ke Singapura kah, atau hendak ke mana-mana aja kah, Bali kah, kemana kah. Kalau pian tulak dua laki bini, kada perlu lagi menampayakan KTP dua laki bini, kada perlu. Kada perlu, yang pian tampayakan berdua itu kartu nikah tuh nah ada cukup sudah. Nah, ulun ini kemana-mana tuh apabila check in jadi misalnya ada bagasi sudah. Atau misalnya langsung ke dalam kada mau bagasi juga pas waktu handak istirahat kod anu apa nih ngarannya apa ngarannya kode boke apa anu boarding passnya mana Pak boarding passnya oh ya kartu identitas Pak ambil sebuting kartu nikah nah berdua oh berdua kah Pak lihat tipang joko tuh berdua kalau itu joko oh geng aja perlu KTP kah Pak nggak ada perlu Pak itu sudah identitas kita jadi yang pian-pian yang anom-anoman yang sudah kawin yang pian kawin tahun 2009 kah 2010 kah pian datangi aja kah wah itu ada pian cetakan minta cetakan ketahuan itu di kartu nikah tuh gambar kita berdua kemudian ada barcode nya nah sudah ada lagi yang bakatipian ulun nih gurui kemana juga tulak paling ketambahan ke anjir tambahan anjir oh pian perlu ketambahan ke anjir perlu paspor loh tertawa kawan kok kopi mana kopi kita ada kah adalah meletang meletang adalah oh, harap pada aku minuman sekalinya kawan kok kah ini napa harap inya pada pian pian lancak peraya pengajian kira pernah peraya pengajian mana kopinya mana ada ya meletang habis kada mana meletang oh wah habis minggu tadi kan harap kulihat kopinya kayak muda kayak bebuhan yang kopi-kopi latte juga aduh minggu tadi terompak-rompak ini berjalan patah pun orang ya wanit kita payah menawarkan inya inya ke surga isi ruang kan tahu lagi nah mau hendak ke surga kayak inya kita berlan kawan lah berlan lah doakan aku lah doakan doakan aku mudah lebih baik tenang jangan doakan mudahan pian sama ulun guru belajar panjang umur padahal

baikinya pada seorang Pak. Nah, jadi kita kan kada boleh menyambati orang terbaikinya pada seorang. Jujur nah bebuhan pian. Tarancak pian perai pada inya. Ini malam Jumat ada jula, lu dilham lah. Ada jua. Malam Kamis, Bang. Ada. Malam Rabu kah? Malam Rabu. Udah dibakti kah? Wah. Untuk biniku kada tahu. Udah dibakti ada jua kam lah. Masya Allah. Han. Allahnya bubuhan kam ribu kali. Inya tuh sadar pada kada kawa apa-apa tuh. Tapi nya menuntut. Kita yang diberi kelebihan ini kada mau menuntut lah. Nah, tamparan lawan kita sebenarnya. Tapi harap inya, inya minum kopi seorang kada. Karena minggu tadi kulihat kamu situ duduk, nah ada bawa kopi mulai kayak bubuhan yang karamel macchiato, kafe latte. Di hatiku, aku cukup kopi americano aja. Kalah aku cukup dapat inya. Berilan kawan lah. Kawan, berilan lah. Dan bajunya istiqomahnya, bajunya. Apa? Apa? Ayo, khusus lah ya kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bujur-bujur NU nih, ya Allah. Harusnya diangkat jadi apakah dari NU contohnya kan. Ini kan penyinggungan juga insyaallah ya. Berilan kawan lah, doakan lah, doakan. Pokoknya doakan aku supaya lebih baik gitu nah itu aja. Ini baik sudah Pak. Ada dosa itu. Nah, saya kong juga. Banyak benar anak buah gue. Allah Akbar. Jaka di sekolahan belima kayak ini bisa. Allah, anu hiburan tuh nah. Kita nih Pak Aiwe, duit sudah KTP ada. Di rumah bini mamamai. Itulah ke pengajian ya kalau. Nah, sudahlah. Jadi paling kada kita itu mun kada ada penutup jua pang faj'al alaihi audan. Membunikam beli ke rumah makanan. Aku pengajian pulang malam ini. Faj'alhu alaihi audan, maka jadikanlah atasnya tempat wadah tadi kayu yang menutup. Wadhkur ismallah alaihi wa tawakkal 'alallah. Maksudnya sebut nama Allah itu waktu kita mandak. Waktu kita mandak itu dan bertawakal lawan Allah, innallaha yuhibbul mutawakkil. So waktu kita mandak anggaplah lidi ka apakah. Ulun ingat ulun guru bari tutupi jisidin paling kada. Nah, tutupin. Mandak itu dengan bismillah. Minta perlindungan lawan Tuhan, Tuhan jaga akan. Itu aja. Atau mun kawa habisakan minuman tadi, jangan bersisa lagi. Cuma namun cangkir kopi dihabiskan pahit timbul kada guring lah cangang kah ini lagi pulang kena. Tapi insya Allah kalau bujur-bujur maaf lah kayak kopi hirang tuh nah, kayak kopi hirang tuh lah kita kada begula misalnya itu sebenarnya kada maulah kita kada guring kada, tapi emang kita guring istirahat aja bangun tuh fresh sudah kayak itu nah. Tapi lihat aja kalau sudah gula terlalu banyak glukosanya kena guring, pasti guring karena gula itulah yang maulah kita guring kena akhirnya. Nah jadi wadzkur ismallah wa alaihi wa tawakkal Allah. Sewaktu kita mandak baca bismillah dan bertawakal lawan Allah. Kenapa innallaha yuhibbul mutawakkilin? Bahwasanya Allah taala mencintai dengan orang-orang yang bertawakal. Faslun, bermula ini fasal. Wa alaika bitulil mukti atau bitulil makti wa kathratul julusi fil masjidi bi niyatil i'tikafi wallahu subhanahu wa taala alam. Ulun banyak-banyak minta ampun, minta halal, minta ridha, mudah-mudahan barakat kita berkumpulan ini dosa kita, dosa mama abah kita, dosa keluarga kita diampuni oleh Allah subhanahu wa taala dan mudah-mudahan kita sekeluarga dipanjangkan umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang halal lagi berberkat, dimatikan dalam keadaan beriman, hidup dalam keadaan beriman, kabul segala hajat dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Abdul zikri fa'lamannahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah.

0: Habar Perempat, pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
1: Dang Sanak Perempat, Habar Perempat bersama Ulun Helda. Pemahaman para juru sembelih dalam tata pelaksanaan kurban menjadi perhatian penting menjelang Idul Adha 1447 Hijriah. Berbagai kegiatan peningkatan kapasitas gasan juru sembelih terus dilakukan. Hal ini mengingat pemotongan kurban dalam Islam kada hanya sekedar proses menyembelih hewan, namun aktivitas nang ini juga menjadi bentuk ibadah nang harus memenuhi rukun dan syarat tertentu. Salah satu aturan dasar adalah penyembelih merupakan muslim yang balik dan berakal, serta memahami fikih kurban. Selain itu, pemotongan kurban juga dilakukan pada waktu yang ditentukan, yakni setelah Idul Adha 10 hingga 13 Zulhijjah. Hal lain juga patut diperhatikan, niat menyembelihan yang dilakukan ikhlas gasan ibadah. Kada kalah penting adalah aspek kesejahteraan hewan dengan memastikan kada menyiksa lawan jua menggunakan pisau nang tajam. Hal inilah nang terus didorong melalui berbagai kegiatan peningkatan kapasitas juru sembelih. Sebagai salah satu contoh, sebanyak 200 juru sembelih dari 7 kabupaten kota di Kalimantan Selatan mengumpati kegiatan manajemen kurban di Aula Serbaguna Sabilal Muhtadin pada Kamis malam. Agenda ini dilakukan oleh Angkatan Muda Sabilal Muhtadin yang berkolaborasi lawan perkumpulan juru sembelih halal Kalsel. Ketua PSJH Kalsel Rahmatullah merinciakan, para peserta mendapatkan paket materi lengkap mulai dari persiapan alat hingga penanganan hewan. Diawali dengan praktik asah bilah atau menajamkan pisau. Dilanjutkan dengan materi fikih sembelih hingga kesejahteraan hewan. Edukasi ini dinilai penting gasan mengingat masih banyak petugas di masjid atau musola nang hanyar belajar lawan juga memerlukan bimbingan teknis. Rahmatullah juga menekankan perlakuan yang baik terhadap hewan kurban akan sangat mempengaruhi kualitas daging nang dihasilkan. Demikian Habar Perempat pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di Habar Perempat pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih dan salam budaya.

0: perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

4 RRI Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perompet FM, suara budaya Banjar dan sanak perompet. Kita jumpa lagi di Ragam Budaya bersama Ikasba. Edisi malam hari ini, hari Senin, tepatnya di 18 Mei 2026. Dan tentunya pada malam hari ini kita sudah di kedatangan narasumber-narasumber kita yang menemani kita di malam hari ini. Dan kita akan membahas mengenai topik yang sangat menarik, yaitu upaya pemuda Ikasba bangkit membangun Banua. Dan pastinya di studio ini sudah hadir narasumber kita. Kita ditemani dengan Bapak Dr. Mas Raninor SEMM dan juga Bapak Rahmat Basuki, dan ada juga Ahmad Triantama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bagaimana nih kabarnya malam hari ini?
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, baik, sehat, sabarataan ya kalau. Ya, dan malam hari ini topik kita yaitu upaya pemuda Ikasba bangkit membangun Banua. Sebelumnya kita juga hendak membawa dan sanang perompet sabarataan yang bergabung pada malam hari ini di nomor telepon kita di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0939. Baik, nih langsung aja kita ke topik kita, upaya pemuda Ikasba bangkit membangun Banua. Sudah ada pemudanya nih hari ini.
1: Nah. Sudah. Mestinya iya. Dua nih.
0: Mestinya dua. Kita tunggu mungkin lagi dalam perjalanan,
2: oh,
0: ya.
2: Dalam perjalanan.
0: Dan kita ditemani juga mungkin nanti ada Bapak Aliansa Mahadi juga lah.
1: Iya.
0: Insya Allah yang menemani sama kita. Satunya lagi ada Muhammad Ramadhani nanti ya. Ya. Kita tunggu nih kedatangannya, mungkin sedang di perjalanan menuju ke sini atau bagaimana nih ya. Nah, mungkin ingin menanyakan nih, bagaimana menurut Bapak mengenai peran pemuda nih dalam menjaga keharmonisan antar suku bangsa di Banua saat ini? Nanti pemudanya kita tanya juga nih.
1: Yang ditanya Bapak dulu.
0: Bapaknya dulu nih.
1: Yang mana nih?
0: Silakan.
1: Bapak yang paling tua kan?
0: Terserah mau yang mana duluan nih. Bapak Mas Raninor mungkin dulu.
2: Ya, oke. Makasih. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam sejahtera untuk kita semua, khusus para pemirsa dan para pengikut Perompet. Malam ini edisi spesial, sebenarnya kita ingin mengajak para pemuda kita untuk memberikan semangat ya dalam rangka menuju cita-cita bangsa. 2045 adalah tahun emas.
0: Iya.
2: Nah, bangsa kita sebenarnya ada ikhtiar. Ada ikhtiar, yaitu bahasa lain ada upaya membekali nilai-nilai kebangsaan. Yang secara sederhana mungkin karena terlalu sederhana lalu terlupakan. Nah, ini kita menghimbau kembali menjadi motivasi dan semangat agar api yang tak terkunjung padam di dalam dada para pemuda itu untuk bisa bergelora. Nah, dalam kurikulum kebangsaan ada dua mata kuliah dasar umum yang ada di dalam sekolah, di dalam kampus. Itu pertama mata kuliah Pancasila. Pancasila itu kan membicarakan tentang tata nilai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian pendidikan kewarganegaraan itu bagaimana dia berpraktek untuk menjadi

0: adalah kita belajar tulus. Nah, kemudian kata yang ketiga adalah kita ikhlas menjalani sistem pendidikan itu dalam semua keadaan. Baik dalam keadaan musim panas, musim hujan, musim kering, musim sosial politik yang sedang bergejolak. Apa yang dikehendaki? Rela berkorban. Jadi anak bangsa kita ini dilatih untuk menuju masa depan agar potensi dan kemampuan yang dimiliki itu rela dikorbankan untuk bangsa menuju masa depan yang cemerlang. Nah, ini mudah-mudahan kita mereview ulang agar generasi-generasi ke depan, pengganti-ganti kita yang sudah sepuh renta ini gitu ya, untuk menjadi lebih baik dari saat ini menuju masa depan yang cemerlang. Nah, itu dulu pesan kata upaya di dalam judul tayangan malam ini dulu.
1: Iya, mungkin Bapak Rahmat Basuki.
2: Saya hanya menambahkan sedikit saja, Mbak. Jadi tema kita ini malam ini menampilkan pemuda sebagai penggerak ya. Ya, terkait dua hari ke depan kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional yang kalau kita kembali ke sejarah utama ya 20 Mei 1908 gerakan pemuda pada saat itu dengan didirikannya Budi Utomo oleh Dr. Sutomo ya, yang dengan teman-temannya di Stovia ya, pelajar dan mahasiswa. Jadi intinya bahwa seluruh kebangkitan, seluruh perjuangan bangsa ini ya, itu dipelopori digerakkan oleh para generasi muda. Nah, ini jadi oleh karena itu makanya kenapa kita tampilkan malam ini adik kita, anak kita sebagai pemuda. Nah, ini selamat datang untuk Ramadhani. Gak apa-apa, selamat, yang penting hadir. Ini jadi pemuda-pemuda inilah sebagai pelopor ya, sebagai penggerak utama kita ini sekarang pada zaman mengisi kemerdekaan ya, mencapai menggapai cita-cita bangsa. Kepada merekalah harapan itu kita lemparkan kembali kepada penerus generasi muda. Jadi seperti itu, Mbak. Jadi tentunya harapan mereka juga punya cita-cita dan harapan ya, dengan mengisi pembangunan ini melalui apa yang mereka bisa perbuat, fungsi mereka ya. Meskipun masih ada yang status mahasiswa atau yang baru lulus atau apa, tapi mereka sudah mulai berbuat. Karena saya menampilkan ada yang aktif di BEM juga nih.
0: Tokoh-tokoh BEM.
2: Tokoh-tokoh BEM ini sebenarnya. Badan Eksekutif Mahasiswa. Ya, kalau sebagian orang mungkin menilai bahwa BEM ini wah kayaknya organisasi yang selalu demo aja kerjanya. Ya, padahal tidak.
0: Tidak seperti itu.
2: Jadi organisasi yang justru inilah pemuda-pemuda yang mempunyai idealisme, punya harapan sebagai pengawal pergerakan, pengawal pembangunan, mereka juga harus tampil, malah harus yang terdepan.
1: Iya, harus
2: kan? Ya. Yeah, kita yang tua ini kalau Engarso Sungtulodo di depan kita memberikan contoh, Eng Madio Maungkarso di tengah membangun semangat, kita sekarang Tut Wuri Handayani berdiri di belakang tapi memberikan dorongan semangat kepada
0: kesempatan.
2: Mereka. Kesempatan
1: untuk yang muda sekarang ya.
2: Nah,
1: iya, benar sekali ini.
2: Saya kira itu seperti itu, Mbak.
1: Nah, mungkin ini bagaimana nih untuk Ahmad Rian Triantama nih, Presiden Mahasiswa UM ya.
3: UMB.
1: Balik saya. Ini sudah datang juga ada Muhammad Ramadhani Bemstinas. Nah, dari Bemstinas. Oke nih, pemuda-pemuda kita nih ya. Tentunya nih, kita mau menanyakan juga tadi kepada para seniornya sudah kita tanyakan.
3: Sekarang para junior ya kan?
1: Para junior nih.

0: ya. Tentunya nih peran, mungkin peran pemuda dalam menjaga keharmonisan antar suku di Banua kita saat ini. Ini bagaimana nih menurut para pemuda-pemuda kita ini? Oke. Silakan siapa yang duluan? Ahmad Rian mungkin duluan.
1: Mungkin Prestama dulu.
0: Waduh. Ini ya. Yang okay. Datang duluan ya.
1: Mungkin izin ya, bapak-bapak, kakak sekalian. Sebelumnya perkenalkan kembali, nama saya panggil Tama aja.
0: Iya,
1: ya,
0: Tama, oke. Okay.
1: Alhamdulillah, baru selesai wisuda tadi pagi.
0: Alhamdulillah.
1: Ya. Jadi sudah resmi kita menyandang gelar sarjana pendidikan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Hari ini diminta untuk coba memberikan sudut pandang dari pemuda gitu ya, mengenai kerukunan antar suku bangsa. Barangkali menanggapi tadi apa yang sudah disampaikan para senior-senior kita. Kebetulan juga saya aktif di organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa, juga pernah diamanai sebagai ketua di BEM atau ya umumnya disebut Presiden Mahasiswa. Tentu peran pemuda sangat penting dalam menjaga kerukunan antar suku bangsa, apalagi di zaman sekarang, di era yang begitu cepat begitu ya, yang mana sumber informasi itu begitu cepat. Mungkin kita dibandingkan di zaman dulu perlu mungkin berapa tahun baru bisa berganti. Sekarang mungkin hitung detik aja tren saat ini sudah berubah begitu. Iya. Jadi peran pemuda hari ini tentu sangat penting juga, apalagi berkaitan tentang keharmonisan antar suku bangsa. Seperti yang kita tahu juga, dalam perpolitikan kita juga seringkali mengikut sertakan atau mengaitkan tentang suku bangsa, yang mana hari ini seharusnya itu tidak menjadi harusnya tidak menjadi subtopik, karena fokus kita kan berpolitik, misalnya fokus untuk membahas isu substansial gitu. Nah, oleh karena itu peran pemuda hari ini harapannya juga bisa lebih peduli akan apa yang terjadi pada bangsa ini, seperti yang disampaikan tadi sama Pak Basuki bahwa sebenarnya peran mahasiswa atau tadi di BEM cuma terkenalnya hanya demo-demo gitu ya. Sebenarnya kalau saya memaknainya, BEM itu adalah mitra strategis dan mitra kritis pemerintah. Jadi kadang kita bisa jadi mitra strategis untuk bisa berdiskusi terkait kebijakan, tapi kita juga bisa jadi mitra kritis, yang mana apabila ada pemerintah yang kebijakan pemerintah yang kurang sesuai, maka peran mahasiswa lah atau peran pemuda lah yang harus mengkritisi hal tersebut. Karena kalau misalnya semuanya satu sisi, maka tidak ada penyeimbang. Maka itu tadi peran pemuda yang harus diambil sebagai peran penyeimbang tadi. Nah, maka dari itu sebenarnya untuk pemuda-pemuda yang saat ini masih belum peduli atau mungkin masih merasa dirinya belum mendalami peran pemuda, barangkali hari ini coba kita refleksikan lagi apa yang saat ini sudah terjadi di negara kita, apa yang sudah terjadi di daerah kita, di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin. Itu bisa menjadi refleksi dan bisa kita coba maknai bersama peran dari pemudanya itu sendiri. Karena seperti yang bapak-bapak sampaikan, generasi muda inilah harapan Indonesia emas tadi apa ya? Indonesia emas tahun 2045, apalagi kita juga menghadapi bonus demografi.
2: Bonus demografi.
1: Bonus demografi yang begitu besar nantinya masuk ke 2045. Mungkin itu dulu untuk pembuka.
0: Iya, mungkin Ramadhani menambahkan bagaimana nih menurut Ramadhani?
3: Izin para senior Bapak Basuki sama Pak Mas Rani sama Kak Tamam. Mungkin kalau sudut pandang ulun mungkin sama sepakat terhadap yang disampaikan oleh Kak Tama tadi mengenai pemuda ini. Mungkin haruslah kita bersama-sama melihat, bersama-sama mengetahui juga bagaimana untuk peran kita sebagai pemuda terhadap benua kita. Dan mungkin tanpa peran seorang pemuda, suatu benua ini mungkin tidak bisa terisi dengan sepenuhnya. Dalam artian itu, pemuda ini harus sesuai apa yang kita inginkan. Mungkin kita sebagai peran pemuda juga mengisi apa-apa yang nantinya akan kita rencanakan untuk kedepannya juga untuk di benua kita yang tercinta ini. Sama yang sudah disampaikan oleh Kak Tama tadi itu, itu mungkin gambaran spesifik mungkin yang sudah disampaikan beliau, mungkin dari Ulun itu aja, terima kasih.
0: Iya, tentunya pemuda sebagai pelopor ya, penerus, penggerak tentunya. Kalau yang tua-tua sudah tidak ada nih, mungkin pemuda ini yang maju, kan gilirannya nih, penerusnya tentunya. Dan mungkin nih untuk Bapak Mas Raniner atau Bapak Basuki ini, apa nih kontribusi nyata yang ingin didorong melalui pemuda-pemuda ini untuk kemajuan daerah kita tentunya? Karena kita sedang di daerah kita, untuk kemajuan daerah kita apa nih? Menurut mungkin Bapak Mas Raniner dulu.
2: Oke. Saya melihat isu ini sebenarnya sangat strategis.
0: Ya.
2: Kenapa? Karena kalau kita tidak memberi kesempatan, takut nanti bangsa ini jadi stagnan gitu loh. Tapi kita ini kan sudah tua-tua ya, sudah purna tugas.
4: Jalan pun tertatih-tatih.
2: Nah jadi tidak ada pilihan. Selain kita mengajak, memberi semangat, memberi motivasi, ayo pemuda bangkit. Apakah keterampilan yang kau miliki untuk bangsa ini? Apa kehebatan yang kau miliki, yang kau punyai untuk diabdikan untuk bangsa ini? Tidak ada kata pilihan lain, harus maju apapun yang terjadi. Nah soal proses biasa, tidak ada yang selalu sempurna. Maka ada istilah bahasa Jawa itu improving sustainable. Jadi penyempurnaan setiap saat.
0: Iya, penyempurnaan ya kan? Setiap saat.
2: Harus. Ini. Salah itu biasa.
0: Salah biasa.
2: Karena dari kesalahan itu kita tahu yang benar. Nah, syukur-syukur para pemuda ini yang diayomi oleh beberapa tokoh-tokoh mahasiswa di bawah senat, di bawah badan itu apa, di bawah senat mahasiswa, merembuk jadi satu, memiliki satu konsep. Jadi saya sependapat dengan Mas Tana tadi. Kita mahasiswa jadi mitra strategis pemerintah dalam hal membangun bangsa ini. Tapi aspek lain, kalau pemerintah memang salah urus, wajar dong sebagai generasi kita, pengganti kita ini, dia kritis.
0: Iya.
2: Dia memberikan solusi jalan keluar. Nah, tanpa mereka tidak ikut serta, enggak bisa. Jadi agar ini berkesinambungan, saatnya sekarang harus berlatih, wajib mencoba. Salah, no way. Tidak ada kata salah. Nanti akan ada perbaikan. Karena kesempurnaan itu tidak akan pernah dimiliki kalau tidak zero defect, kata Kaizen. Nah, jadi kalau kesempurnaan itu oke, kalau tidak ada salah. Di mana kita yang tidak ada salah? Kita manusia biasa kok. Ya kan?
0: Iya.
2: Tapi tanpa dicoba, tanpa dilatih, tanpa masuk ke dalam sistem, nggak ngerti kita, ya kan? Nah makanya saya memberi motivasi kepada adik-adik mahasiswa kita, tokoh-tokoh harapan ke depan ini mutlak harus punya semangat. Mau jadi apa bangsa kita kalau Anda tidak siap ke depan nanti? Sedangkan kata Mas Tama tadi, satu detik pun zaman bisa berubah, apalagi di era digital. Kalau kita lengah, kalau kita tidak siap, sangat bahaya. Tidak mustahil nanti bangsa kita ini hanya merek. Semua potensinya akan dimiliki oleh bangsa Indonesia yang bermerek lain. Entah keturunan, entah apapun mereknya. Sayang kan? Nah, inilah kesempatan. Ayo kita sama-sama saling memperbaiki, saling apa mengoreksi, saling memberi kesempatan. Karena kalau tidak ada kesempatan, kapan bisa berpraktek untuk menjadi warga negara yang memiliki optimalisasi kebangsaan? Saatnya saya kira. Kalau saya begitu, Pak Bas.
4: Betul.
2: Nah ini senior kita ini juga orang berpengalaman di dalam semua sistem. Lah saya kira
0: itu juga
2: ditularkan kepada adik-adik kita ini.
4: Ya jadi memang benar apa yang disampaikan oleh Pak Mas Rani, ya Mas Tama tadi, Mas Ramadhani. Jadi kita kembali bahwa keberadaan Republik Indonesia tercinta kita ini, kemerdekaan bangsa Indonesia ini, justru dipelopori oleh pemuda.
2: Pemuda.
4: Ya.
2: Sejarah membuktikan memang.
4: Ya? Dari mulai Budi Utomo 1908, kemudian bergerak 20 tahun kemudian Sumpah Pemuda.
2: 28 ya.
4: Nah, itu kemudian timbul BPUPKI, PPKI dan sebagainya. Isinya pemuda semua.
2: Pemuda.
4: Bahkan ketika mau diproklamirkan Bung Karno dan Bu Hatta diculik oleh
1: pemuda.
4: Pemuda.
1: Stengklok, Pak ya.
4: Besok harus proklamasi, kapan lagi kesempatan? Nah,
2: ya, betul.
4: Memang kadang-kadang pemuda ini sepertinya apa pengennya was-was sat-sat,
0: iya,
4: seperti mau menabrak apa gitu kan. Tapi ada positifnya, ya. Karena ya itu tadi apa? Segala sesuatu tidak ada yang sempurna. Ya, kesempurnaan itu kita dapat dari pembelajaran, dari kesalahan-kesalahan yang kita perbuat, kekurangan-kekurangan yang ada, ya. Jadi kekurangan, kesalahan itu bukan menjadi satu momok yang, waduh, saya sudah kalah. Tidak boleh seperti itu.
2: Tidak ada kata kalah.
4: Nah, inilah kita berhenti bernapas sedetik aja mungkin sudah lemes. Sama halnya ketika kita rehat sejenak, saya mau rehat sejenak, nggak mau ngurusin apa-apa, ketinggalan berapa puluh tahun.
2: Betul.
4: Ya, karena kemajuan teknologi, kemajuan peradaban itu tidak mengenal waktu. Benar, dalam waktu satu detik bisa berubah segala sesuatunya.
0: Ya,
4: jadi seperti itu, Mbak. Jadi apa yang kita harapkan dari adik-adik ini, mahasiswa pemuda-pemuda ini adalah mereka menjalankan fungsinya dengan baik, ya, mempresentasikan kemampuannya. Gak usah takut-takut, ya, gak usah takut-takut. Presentasikan apa yang para pemuda miliki ini, ya. Tentunya kita sebagai yang tua tinggal membimbing, memberikan jalan. Selama itu positif, kenapa enggak? Ya, justru lebih baik pergerakan positif kita arahkan daripada kalau kita berhenti memperhatikan, berhenti mengawasi. Datanglah ancaman yang lain.
2: Betul.
4: Ya. Mereka melakukan hal-hal yang negatif. Inilah yang kita dorong kepada mereka. Ya. Jalankan fungsimu dengan baik.
0: Dengan
4: sebaiknya. Ya. Jangan patah semangat, ilmu dan sebagainya. Langsung implementasikan ilmu yang didapat. Menjadi mitra bagi pemerintah, menjadi mitra bagi lembaga-lembaga lain dalam pengawasan dan sebagainya. Ya, kalau kita yang tua suruh ngawasi, matanya aja udah minus, gimana mengawasi? Kalau udah matanya masih menyala ini, dari jauh pun masih lihat. Nah. Itu. Jadi seperti itu.
0: Jadi kalau tidak bergerak sekarang, kapan lagi?
4: Nah,
0: kalau tidak mereka, siapa lagi? Gitu. Tentunya salah itu wajar. Kita belajar dari kesalahan, ya kan, Pak? Dan kita juga ingin mengajak dasar anak perempuan semuanya nih, kalau ingin bergabung tentunya pada malam hari ini di 0511-3252-602 atau di 0895-3405-0953-9 di IKASBA malam hari ini di Ragam Budaya. Silahkan dasar anak perempuan, kami tunggu Ibu Hanpian Seberataan. Sambil menunggu dasar anak perempuan, kalau ingin bergabung tentunya kita dengarkan yang berikut ini dulu. Tetap bersama kami di Perempuan FM, Suara Budaya Banjar.
5: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, Suara Budaya Banjar.

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
5: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar, dan Sanang Pro4. Masih di Ragam Budaya bersama IKASBA malam hari ini. Dengan topik kita, upaya pemuda IKASBA bangkit membangun Banua. Dan ini sudah hadir juga di tengah kita ada Bapak Alian Samahadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak.
6: Waalaikumsalam, Mbak. Selamat malam,
5: malam.
6: Dedek ya, rekan Bang apa ya, Bung Tama, Mbak ya, dan Bung Muhammad ya.
7: Ramadhani.
5: Ramadhani. Ya.
6: Spesial juga nih, Guteh lawan Pak Bas.
5: Iya.
6: Ini pasangan yang memang selalu setia dia berdua.
7: Soalnya dia orang.
6: Sorry agak terlambat.
5: Tidak apa-apa. Ada... Sehat Bapak, kabarnya bagaimana?
6: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah baik. Iya, kita mau lanjutkan dulu nih. Tadi kan nanti kita juga tanyakan kepada Bapak Bapak Alian Samahadi juga ya. Tapi kita mau tanyakan kepada pemudanya dulu nih. Siap. Kepada juniornya dulu nih ya. Ya, tentunya nih sebagai para pemuda tentunya ya. Apa nih tantangan terbesar menurut para pemuda ini saat ini dalam memberikan kontribusinya nih bagi daerah kita tentunya.
8: Dari Mas Rama dulu ya.
5: Mungkin Ramadhani dulu ya, baru nanti Tama nih, silahkan nih.
8: Izin bapak-bapak sekalian, mungkin tantangan yang Mbak ya tadi untuk kita memberikan kontribusi untuk Banua kita, mungkin untuk tantangan ini yang kita ketahui mungkin kalau nyulut sendiri tantangan yang mungkin itu di beberapa kawan-kawan sekalian itu. Tantangannya ada di berbagai di media sosial. Mungkin itu adalah sebuah tantangan kita, tantangan untuk pemuda kita, karena itu berpengaruh untuk terhadap pembangunan di benua kita, dan juga beberapa yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada beberapa yang mungkin ulun lupa nih untuk disampaikan pada hari malam hari ini karena udah mengetahui juga. Tapi untuk tantangan ini yang lebih spesifik ini adalah media sosial tadi, karena pemuda sekarang ini mungkin ada beberapa juga yang terpengaruh terhadap media sosial, karena disitulah yang menurut saya sendiri itu adalah sebuah tantangan terbesar. Tantangan terbesar bagaimana seorang pemuda agar kiranya bisa membangun serta dan juga bisa menjadi pelopor terhadap benua kita ini. Mungkin dari ulun itu aja, silakan untuk
5: Tama mungkin menambahkan Tama media sosial ya, katanya tantangannya nih Tama. Silakan Tama menambahkan, bisa diikatkan mic-nya nih.
7: Siap.
5: Oke, silakan.
7: Oke. Kalau tadi Ramadhani dari aspek sosial media, barangkali saya coba dari sudut pandang ekonomi gitu ya.
5: Ekonomi, ya.
7: Tantangan pemuda hari ini dari sektor ekonomi ya, yang pasti kalau bahasa Gen Z-nya itu kan indis ekonomi gitu ya. Indis ekonomi banyak sekali problem atau apa masalah yang terjadi gitu, seperti permasalahan dolar yang menembus 17.600 ya saat ini. Kemudian juga harga tanah yang begitu mahal, gaji yang stagnan, bahan baku naik dan lain sebagainya. Itu yang saya rasa menjadi tantangan, apalagi ditambah kalau juga bahasa Gen Z itu sandwich generation, harus menopang di atas, harus menopang di bawah. Jadi dia harus membiayai orang tua dan lain sebagainya, kemudian juga harus membiayai adik-adiknya dan lain sebagainya. Itu yang menjadi tantangan, sehingga kalau kita bicara soal kontribusi, kontribusi kepada daerah utamanya, tentu yang pasti dari daerah pun juga harus bisa membantu atau support akan hal-hal tersebut, seperti yang dijanjikan oleh wakil presiden kita, yakni 19 juta lapangan pekerjaan begitu. Nah, barangkali itu juga sangat membantu nantinya. Ditambah lagi kan saat ini saya lihat banyak program-program strategis yang dibawakan oleh Bapak Presiden, yakni beberapanya MBG dan lain sebagainya. Itu juga saya kira niatnya adalah juga untuk ke arahnya ke arah sana. Cuman kalau mungkin di luar pembahasan ini ya, sisi lainnya implementasinya yang perlu dievaluasi. Balik lagi tantangan dan bagaimana berkontribusinya, tentu ya pasti banyak cara. Tadi yang disampaikan sama Rabenadi, bisa melalui sosial media, bagaimana kita bersosial media yang baik, kemudian bagaimana kita bisa literasi dalam bersosial media, memilah yang mana yang informasi yang benar, hoax dan lain sebagainya. Itu juga barangkali perlu kita edukasi, perlu kita pelajari, karena saat ini banyak sekali yang terbawa atau tergiring dengan apa yang dibahas oleh sosial media, atau mungkin media-media yang kalau kita bilang ya provokatif lah, media-media yang provokatif, kita gampang terpengaruh sehingga narasi publik itu terubah atau terbawa oleh situasi tersebut. Sehingga ya sekarang untuk kita berkontribusi ya pasti ada banyak cara, melalui hal yang sederhana, baik kita menempuh pendidikan, yang saat ini masih sekolah, yang hari ini berkuliah dan lain sebagainya, itu juga bentuk kontribusi kita kepada daerah. Dan harapannya setelah kita nanti menempuh pendidikan, baik itu jenjang menengah ataupun jenjang tinggi, harapannya bisa kembali dan memberikan dampak kepada daerah. Tidak mesti harus berupa uang atau nominal dan lain sebagainya. Hadir saja untuk daerah itu juga bentuk kontribusi. Hadir ini bisa dalam banyak hal ya, seperti melakukan pengabdian, penelitian. Kalau di perguruan tinggi ya ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, itu juga bentuk kontribusi kita kepada daerah, kepada negara. Sehingga saat ini ya peran pemuda ya harapannya bisa seperti itu, di samping banyaknya tantangan-tantangan yang sudah disebutkan tadi. Gitu, Mak.
5: Iya, tantangannya juga besar ya. Peran pemuda ini sendiri harus, mungkin bolehlah kita, para pemuda ini menuntut ilmu setinggi-tingginya kemanapun itu, tapi kalau sudah kita kembali ke daerah, bangun daerah lagi.
7: Betul.
5: Ya kan, ada bapak-bapak. Iya, dan pasti di antara tantangan-tantangan itu juga harus ada support dari support system ya, dari para senior-senior, orang tua ataupun pemerintah juga nih, supaya bisa mensupport para pemuda ini, jangan sampai mungkin karena mereka muda, kadang ada juga stigma yang karena mereka ini muda jadi kurang, mungkin kurang dihargai, kurang pengalamannya, padahal kan kita tidak bisa seperti itu juga ya, ada bapak-bapak
7: justru harus dikasih pengalaman kan.
5: Harus dikasih pengalaman, kalau kada kalau kada ada pengalamannya mungkin kada tahu nih. Betul. Bagaimana nanti kita kan harus belajar dulu nih supaya bisa mungkin kedepannya bagaimana lagi, belajar tuh pengalaman, salah juga pengalaman yang ada. Betul. Bapak-bapak dan mungkin support sistemnya nih untuk para pemuda-pemuda ini juga nih dari bapak-bapak, mungkin Bapak Arin Samadi silakan. Wow. Bapak
6: ya, makasih Mbak Helda. Ya, rekan semua, jadi kita sebenarnya ingat sih apa yang disampaikan oleh presiden pertama kita. Beri 1000 orang tua niscaya semeru, akan dicabut di akar, dengan akar-akarnya. Kemudian beri 10 pemuda niscaya akan kita guncang dunia. Nah, artinya peran pemuda itu, dengan 10 pemuda itu akan mengguncang dunia. Ini sudah luar biasa.
5: Luar biasa ya.
6: Nah, jadi konteksnya dengan hari Kitnas ini, memang saat ini kita melihat ya sisi gelap pemuda, kalau boleh diinikan ya Mbak Elda. Mungkin mereka ada sebagian sih, nggak semua, acuh cuek bebek banget. Nah, itu sebenarnya. Nah, kemudian rasa persatuan juga mungkin sudah mulai pelan-pelan terkikis. Kita para orang tua ini seharusnya benar-benar ya menjaga kondisi ini. Peran orang tua ini harus dimunculkan ke anak-anak muda kita. Kita harus memberikan contoh. Nah, contoh sekarang teladan kita ini sudah mulai hilang juga nih para orang tua. Nah, jadi harus bagaimana sih anak-anak muda ini mencontoh orang-orang tua kita? Saat ini aja kita dengan kemajuan ya teknologi, kayak di rumah aja kita masing-masing sudah kayaknya autis semua. Masing-masing main dengan handphonenya kan? Tidak ada komunikasi antara anak dengan orang tua, ya kan? Dengan adik saudara. Nah, sebenarnya apa hal demikian mungkin ya Mbak Helda, tidak perlu lagi ada sebuah kewajiban kita ya, guteh ya orang tua, untuk bagaimana sih kita, ya kan, bagaimana kita untuk kembali membangkitkan semangat anak-anak muda ini, ya kan. Kita hari kebangkitan nasional ini adalah apa, bukan akhir tetapi adalah awal dari kemajuan generasi muda. Kemudian konteksnya dengan ikatan kekeluargaan antar suku bangsa, IKASBA, di mana IKASBA ada berbagai macam suku bangsa, yang di situ juga adanya berkumpulnya anak-anak muda. Ini tentunya sebagai sebuah keharusan kita, bagaimana sih kita menekankan dengan tokoh-tokoh etnis suku untuk ayo coba anak-anak muda kalian para di masing-masing suku, coba rangkul bagaimana kita membangun Banua ini.
5: Harus membangun Banua bersama tentunya ya. Oke, ya menurut bapak-bapak nih, kalau kita bicara mengenai anak muda, tentunya kita semua pernah muda setelah mereka yang sedang muda ini tentunya. Yeah. Nah, menurut Bu Hanpian nih, bagaimana kalau kita bicara mengenai anak muda zaman dulu versus zaman sekarang? Apa satu hal yang paling Bapak rindukan dari semangat pemuda pada masa Bapak-Bapak dulu mungkin? Dengan pemuda-pemuda, kalau kita lihat anak muda zaman sekarang nih.
9: Oke ya, kalau buat Thomas Rani itu ada ikon orang Banjar yang mungkin bisa dilupakan. Kata pertama, wajah sampai ke puting.
5: Iya.
9: Yang kedua, dalas sangit manyarah kada. Ini luar biasa. Nah, kapan ini generasi ini diberi kesempatan untuk memegang teguh itu loh. Yang tuan itu cukup ngalah lah. Adik-adik kita siap untuk menggantikan kita ke depan. Tapi dengan semangat itu, agar nanti ke depannya, wah gitu loh. Kalau tidak pernah diberi kesempatan, kapan?
6: Tapi good deh.
9: Ya.
6: Artinya yang tua ini kadang-kadang enggan melepasnya gitu.
9: Ya makanya. Itu kenapa begitu duduk lupa berdiri. Ya itu.
6: Artinya kada mau menyampaikan estafet selanjutnya.
9: Mestinya. Nah ini Mbak Elda, mestinya saat ini kita sadar, kapan lagi anak-anak adik-adik kita ini diberi kesempatan, untuk memimpin. Kalau tidak pernah diberi kesempatan ya susah. Tapi dengan majunya kondisi saat ini, dengan semangat kearifan lokal yang dimiliki Kalimantan Selatan, Wajah Sampai ke Puting, kemudian Dalah Sangit Manyara Kada, itu perlu dipegang. Coba. Salah itu tidak ada masalah. Pelajaran awal untuk menyempurnakan, untuk menemukan penyempurnaan ke depan. Nah, jadi kata kuncinya adalah sebagaimana yang dikatakan oleh Pak Ketua tadi, mestinya kita-kita sadar memberi kesempatan kepada generasi berikut agar mereka siap menggantikan kita ke depan, karena kita sudah renta ya.
10: Tapi ini saya menyela di satu. Kita memberikan kesempatan, tapi bukan berarti kita tidak mau memberikan kesempatan. Tapi justru memacu semangat mereka. Kamu harus berlomba dengan saya yang sudah tua. Sanggup gak kamu? Kamu punya tenaga, punya semangat fisik yang baik. Kami tertatih-tatih ketika jalan, tapi kami punya pengalaman. Nah, mari kita sama-sama berlomba dalam hal yang positif.
9: Ya.
10: Tentunya. Kita mengajarkan mereka bagaimana harus berlomba dengan baik, bagaimana kita menggapai cita-cita, harapan dengan baik. Ya, tentunya yang tua ketika sudah mau garis finish, yang ngalah, kasih muda yang... Tapi ya, di tengah jalan, marilah kita berlomba. Semata-mata hanya untuk tadi, kalau di depan kan Eng Arso Sung Tulodo, kita di tengah-tengah, Eng Madio Mangun Karso, jadi sama-sama. Ya, bukan berarti kita tidak mau memberikan kesempatan, bukan, tetapi semata-mata membangun semangat untuk mereka. Ayo kita bersaing, kamu bisa apa, ayo, ya kan? Itu harus ditanggapi secara positif. Ya, jadi pada akhirnya nanti orang tua juga, seberapa sih kemampuannya? Ya, waktunya sampai seberapa jauh? Ya, orang tua sanggupkah masih lari sprint 100 meter? Baru 5 meter saja sudah duduk. Jadi seperti itu. Jadi para pemuda ini harus kita tanamkan keyakinan, ya, kepercayaan diri bahwa tidak ada kata tidak bisa. Jangan pernah berkata, waduh saya nggak mampu, waduh saya nggak bisa. Itu jangan sampai diucapkan. Saya harus bisa, saya harus mampu. Bisa, iya. Ya itu. Silakan, ada.
5: Mungkin ini untuk para generasi muda kita, ada Tama dan Ramadhani. Kan biasanya nih yang namanya anak muda, ya kan, kebanyakan nih kan suka nongkrong atau asik dengan gadgetnya tadi. Ya, kenapa nih para pemuda kita ini mau ikut bangkit membangun Banua kita, tentunya apalagi dalam kerukunan suku bangsa di Ikasba ini sendiri nih. Kenapa jadi bisa termotivasi ikut juga nih? Kan yang lain kan asik nih, nongkrong kayaknya asik ya kan, main gadget asik. Nah ini kenapa nih, mungkin bisa nih singkat nih sebelum kita boleh akhiri malam Kamu hari ini.
8: Boleh dari kata Mam.
7: Oh ya boleh. Kalau dari saya pribadi melihat ya tadi, seperti yang disampaikan sama kakak tadi, bahwa generasi muda sekarang justru fokusnya ke apa yang dilihat di sosial media tadi ya. Makanya kalau saya sih punya prinsip, kalau kata Panji Pragiwaksono itu, sedikit lebih beda itu lebih baik daripada sedikit lebih baik. Jadi bukan berarti kita beda itu hal yang jelek, karena tadi kan kesempurnaan itu tidak ada yang sempurna gitu ya. Semuanya adalah proses. Kalau salah, evaluasi dan belajar. Nah, maka dari itu, saya kira di banyaknya generasi muda yang mengarah ke sana, ya saya mau sedikit lebih beda aja dari pemuda-pemuda yang ada. Cuman ya tadi, tantangannya ya, pada akhirnya apa yang kita lihat ini sebenarnya sesuatu yang menurut kita baik, karena minoritas, seolah terlihat jadi suatu hal yang aneh. Ngapain sih anak muda nongkrong sama bapak-bapak misalnya, mohon maaf ya pak. Tapi kalau dari saya melihatnya justru dari senior-senior inilah kita belajar gitu kak. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman beliau, bagaimana beliau sudah hidup lebih dulu, pernah muda juga, pernah kita kalau apa kita kan nggak ada manual book ya untuk hidup. Jadi mungkin bapak-bapak sekalian juga masih waktu muda juga masih berproses belajar gitu. Nah makanya menurut saya justru ini start yang bagus kalau kita udah tahu lebih dulu. Jadi kita bisa mengantisipasi kenapa sih kalau bisa share apa sih mungkin keberhasilan atau mungkin apa yang bisa buat jatuh kegagalan dan lain sebagainya sehingga ke depan kita tidak di dalam situasi itu kita bisa belajar dan bisa mengevaluasi. Mungkin itu singkatnya kak.
5: Iya, mungkin tambahan lagi silakan.
8: Izin
5: singkat
8: kalian mungkin yang dikatakan tadi sudah jelas tapi kan karena Dulun sendiri pribadi juga tidak suka dengan tongkrongan. Pertama tidak suka tongkrongan dan mungkin tidak ada waktu juga. Nah juga terhadap pemuda, kenapa Ulun lebih di sini? Karena Ulun melihat yang tokoh-tokoh yang sangat hebat di sini, dan juga Ulun mencari pengalaman, pengalaman yang dimana nantinya Ulun sampaikan juga dari beberapa kawan-kawan sekalian yang ada di kampus. Inilah yang Ulun dapat di malam hari ini. Nah mungkin malam hari ini apa yang Ulun dapat itu nantinya akan Ulun sampaikan juga ke kawan-kawan yang kita terhadap seorang pemuda agar kiranya bisa menjadikan pelopor, menjadi seorang pelopor untuk menjadi agar kiranya Banua kita ini bisa membangun, membangun bersama-sama terhadap apa yang kita inginkan bersama-sama untuk kedepannya gitu. Itu yang Ulun sampaikan. Gih, terima kasih.
5: Untuk lebih baik semuanya ya. Mungkin nih sudah di 56 menit dari pukul 20 tidak terasa. Kayaknya 1 jam sudah cukup nih lah. Lagi asiknya ya. Nih, panjang nih sebenarnya masih panjang ceritanya nih. Masih banyak pertanyaannya nih sebenarnya. Tapi waktu yang membatasi kita. Mungkin sebelum kita akhiri ini pada malam hari ini. Kesimpulan atau pesan-pesannya nih untuk para pemuda sekalian. Siapa ini yang menyimpulkan mungkin? Silakan Bapak. Bapak Rian sama dia atau Bapak Mas Ranina atau Bapak Bas.
9: Bapak Bas, Bapak.
5: Silakan, Pak Rian sama Bas.
10: Terima kasih. Jadi kalau diambil kesimpulan terlalu dini.
5: Pesan-pesannya.
10: Ya, jadi karena kita bersama-sama, kita duduk bersama membahas peran serta pemuda, ya. Itu adalah semata-mata juga kita saling berkolaborasi ya, antara orang tua yang sudah mempunyai pengalaman dan pemuda yang mempunyai semangat yang tinggi, mempunyai dedikasi, ya, kepercayaan diri bahwa saya juga bisa diberikan tanggung jawab dan kepercayaan bila dikasih kesempatan. Dan kesempatan itu akan diberikan oleh kami-kami para orang tua. Karena kami yakin, karena juga kami pernah muda, punya idealisme dan seperti itu. Pada perjalanan dan kami tentunya hidup itu adalah semuanya sebetulnya adalah proses belajar. Ya. Yang tua pun masih belajar. Ya. Yang belajar dari yang muda juga. Karena perkembangan zaman, perubahan peradaban, ya, budaya dan sebagainya itu harus disikapi secara bijak, ya. Apakah yang perlu kita ambil dari sisi positifnya atau yang harus mana yang harus kita buang sebagai sisi negatifnya agar kita bisa lebih safe, lebih aman dan lebih lancar atau juga kita bisa bersama-sama menggapai harapan ya, membangun bangsa ini, membangun Banua ini yang lebih baik ke depannya. Ya. Seperti itu. Semata-mata semuanya adalah demi kebersamaan. Ya. Bahwa bangsa ini adalah milik kita. Ya. Bukan milik Amerika, bukan milik yang lain-lain sana. Milik kita semua. Jadi menjadi tanggung jawab kita semua untuk membangun, ya, kita orang tua tadi dari Pak Guteh, Engar Sosong Trodo, Emadio Mangun Kaso, Tutwuri Handayani. Tetapi pelakunya adalah, pelopornya adalah para pemuda. Semoga harapan mereka, ya, cita-cita mereka untuk membangun Banua itu bisa kita support dengan baik oleh seluruh komponen. Mari kita beri kesempatan pemuda untuk membangun Banua membangun bangsa ini ke depan lebih baik. Itu saja pesan-pesan kami kepada pemuda, dan tetap kita saling menghormati, karena teman-teman kebetulan yang tampil ini dari dua-duanya adalah Banjar, tapi lain kesempatan nanti ada saudara-saudara yang dari suku-suku lain, para pemudanya juga harus tampil, karena IKASBA harus regenerasi. Betul, Pak Ketua. Iya. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Pak Ella.
5: Oke, terima kasih Bapak-Bapak. Terima kasih untuk Bapak Lian sama Adi, untuk Bapak Masyaran Inor, Bapak Bas, Suki juga. Untuk Tama dan juga untuk Ramadhani, terima kasih di malam hari ini. Tentu kita saling support tentunya untuk bangkit, membangun Banua kita. Dan bersama-sama tentunya kita bisa membangun menjadi lebih baik lagi. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih Uni Helda pamit, berserta rekan yang bertugas di malam hari ini di Kasbah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
11: Demikian Ragam Budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

Kabar Perompet bersama Ulun Helda. Peringatan Hari Posyandu Nasional 2026 di Kota Banjarmasin. Wali Kota HM Yamin HR meluncurkan transformasi besar Posyandu menjadi pusat layanan masyarakat berbasis 6 standar pelayanan minimal. Kegiatan yang digelar di Aula Kayuh Baimbae Pemko Banjarmasin pada Senin 18 Mei 2026 ini menjadi momen perubahan wajah Posyandu Kota Seribu Sungai. Kadang lagi hanya identik lawan penimbangan balita, Posyandu wayah ini diperluas menjadi ujung tombak pelayanan dasar warga. Mengusung tema transformasi Posyandu 6 standar pelayanan minimal, mendekatkan layanan, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Kegiatan yang ini dihadiri pengurus TPPKK Kader Posyandu se-Kota Banjarmasin hingga para pemangku kebijakan daerah. Dalam skema nang hanyar, Posyandu bergerak berbasis siklus hidup masyarakat dengan cakupan 6 bidang utama, yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketentraman dan ketertiban umum, serta perlindungan sosial masyarakat. Sebanyak 52 posyandu di seluruh kelurahan yang itu telah sukses melaksanakan gerakan serentak layanan Posyandu 2026. Nang puncaknya berlangsung pada 29 April lalu. Pemerintah Kota Banjarmasin menargetkan seluruh posyandu nantinya menerapkan sistem 6 SPM secara bertahap. Posyandu adalah garda terdepan pelayanan kita melalui transformasi 6 standar SPM nang ini. Kita mendekatkan pelayanan dasar nang merata lawan juga berkualitas langsung di tengah lingkungan masyarakat gasan mewujudkan generasi nang sehat, cerdas, dan berbasis dan bebas stunting. Demikian kabar perompet pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ulun Helda, kita jumpa lagi di kabar perompet selanjutnya. Terima kasih dan salam budaya.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Mini drama radio dengan judul Legenda Telaga Alam Banyu Batuah. Naskah karya Heldawati dengan pendukung cerita Halaban diperankan oleh Ibai, Utusan Saudagar diperankan oleh Bayu, Biawak Putih diperankan oleh Ahai, Bangkui diperankan oleh Yoga, Suara Gaib diperankan oleh Lutfi Saukani, Saudagar Kaya diperankan oleh Kesit. Selamat mengikuti.

Baju ini yang megah, di mana kabut menyelimuti hutan lebat, hiduplah suku Dayak Biaju. Di sana, seorang pemuda bernama Halaban mewarisi kesaktian ayahnya. Namun, bukan kesaktiannya yang paling dikenal, melainkan hatinya yang ramah dan bijaksana. Suatu pagi yang tenang, kedamaian itu pecah oleh deru langkah kaki yang panik.

0: Tuan Halaban, come on, tuanlah.
1: Tenanglah, atur napasmu. Ada apakah gerangan kau datang ke sini jauh-jauh dari kota dengan kondisi seperti ini?
0: Majikanku, sang saudagar kaya, anaknya sedang dalam ambang maut. Tabib-tabib terbaik telah menyerah. Penyakit aneh, suara hilang, lehernya bengkak dan tubuhnya sepanas bara api.
1: Aku turut prihatin mendengarnya. Tapi, apa hubungannya denganku yang tinggal di pedalaman ini?
0: Majikanku bermimpi bertemu seorang kakek tua. Kakek itu berkata hanya seteguk air dari puncak Bukit Bajuin yang bisa memadamkan api di tubuh anaknya. Kami memohon padamu tuan, tak ada yang sanggup mendaki ke sana selain engkau.
1: Puncak Bajuin bukanlah tempat bermain. Ini adalah wilayah sakral. Baiklah, aku akan pergi. Namun, ini bukan kesaktian semata, tapi soal niat. Siapkan syaratnya. Yang pertama, 1 ayam hitam. Dan kedua, 7 kuntum bunga beraneka warna. Dan yang ketiga, bibit pohon. Tanpa itu, aku tak akan bergerak.
2: Dengan keranjang rotan atau butah di punggungnya, Halaban mulai mendaki. Di tangannya terselip parang bungkul yang legendaris. Saat matahari mulai meninggi, ia tiba di lereng pertama yang sangat

0: Manusia, berani sekali kau mengusik hawa panas di lerengku ini.
1: Aku Halaban dari suku Biaju. Siapakah engkau yang bersembunyi di balik semak?
0: Aku adalah penjaga pintu pertama. Ceritakan padaku, apa yang membuatmu berani membawa nyawamu ke atas sana? Jika ceritamu tidak memuaskanku, kau akan menjadi santapanku siang ini.
1: Baiklah, aku membawa amanah. Seorang anak sedang sekarat, dan air di puncak ini adalah satu.

0: Jalan ke atas tidak mungkin kau daki hanya dengan tangan kosong. Carilah tali kayu bilangan di dekat air terjun. Tapi waspadalah, Ular Tedung tak suka berbagi hartanya.
1: Halaban tiba di air terjun. Di sana pohon bilaran melilit kuat, namun sepasang mata merah mengawasinya dari balik dahan.

0: ketidaksopanan ku.
1: Halaban melepaskan ular itu ke semak yang jauh dan segera mengambil tali bilaran. Ia beristirahat sejenak, meminum air sungai, sebelum melanjutkan perjalanan ke lereng kedua yang lebih curam. Di lereng kedua, bebatuan besar menghadang. Tiba-tiba, seekor bangkui, monyet raksasa berwarna coklat kemerahan, muncul dengan taring yang menyeringai.
2: Pergi! Ini tempatku! Manusia hanya membawa kerusakan!
0: Aku tidak datang untuk merusak, Tuan Bangkui. Aku hanya ingin lewat.
2: Bohong! Semua manusia berkata begitu. Rasakan cakarku!
3: Itu pesan ayah. Jangan melukai ketika.
0: Hentikan, Bangkui!
1: Halaban terus menghindar tanpa membalas. Namun Bangkui semakin membabi buta. Terpaksa, Halaban mengayunkan parangnya sedikit saja hanya untuk menghentikan serangan.
0: Ampuni aku. Aku tidak bermaksud melukaimu sedalam ini. Sini biar aku melihat lukamu.
4: Kau tidak membunuhku saat aku lengah. Kenapa kau meminta maaf?
0: Karena kita sesama penghuni alam. Aku butuh air di puncak ini untuk mengobati seorang anak manusia.
4: Manusia sepertimu sudah jarang ada. Tempelkan keong emas ini pada lukaku. Ia akan sembuh. Dengarlah pesanku. Di puncak nanti, kau akan mendengar suara yang memekikkan telinga. Jangan goyah. Lakukan tepat seperti yang ia katakan.
1: Halaban menggunakan tali bilaran untuk memanjat dinding batu terakhir. Di puncak, pemandangannya luar biasa indah. Namun, suasananya terasa sangat berat dan sakral.
5: Siapa kau? Apa tujuanmu mengotori puncak ini dengan kakimu?
0: Aku Halaban. Aku datang untuk meminta belas kasih bagi nyawa seorang anak.
5: Tidak ada yang boleh mengambil air telaga ini secara cuma-cuma. Apa yang kau bawa?
0: Aku membawa syaratnya. Seekor ayam hitam untuk hutanmu, bunga tujuh warna untuk batumu, dan bibit pohon untuk masa depan bukit ini.
5: Letakkan bunga itu di atas batu paling besar. Lepaskan ayam itu agar ia hidup bebas di sini. Dan yang terpenting, tanamlah bibit pohon itu. Berikan namamu pada pohon itu sebagai tanda bahwa kau akan selalu menjaganya.
0: Sudah kulakukan semuanya. Pohon ini akan kusebut pohon Halaban. Ia akan tumbuh bersama janji jagaku pada alam ini.
5: Ambillah airnya, banyu batuah ini milik mereka yang berhati tulus. Pergilah.
1: Halaban turun dengan hati-hati. Sesampainya di bawah, ia segera memberikan air itu kepada si anak. Hanya dalam hitungan hari, keajaiban pun terjadi.
6: Anakku, suaranya kembali. Demamnya juga hilang. Halaban, engkau bukan hanya menyelamatkan anakku. Engkau menyelamatkan seluruh harapanku. Terima kasih, Halaban.
0: Syukurlah, tapi jangan berterima kasih kepadaku. Bersyukurlah kepada Tuhan dan alam hutan Bajuin yang telah memberikan obat ini.
1: Sejak hari itu, tempat di puncak Bukit Bajuin itu dinamakan Telaga Alam Banyu Batuah. Air bertuah yang menyembuhkan. Halaban tetap menjadi pemuda yang rendah hati. Dan pohon yang ia tanam kini tumbuh besar, menjadi saksi bisu bahwa keberanian dan kasih sayang pada alam akan selalu membawa berkah bagi kehidupan.

0: tadi kan ada sotok, ada burak, ada nasi kuning.
1: Halo, kenapa bro?
2: Eh bro, nanti kita hangout ya di kafe, biar sekalian bikin konten.
3: Nak, pian lawan kawan pian itu, ada bisa kah pakai bahasa Banjar aja?
2: Kadi ingat ulun, soalnya biasa pakai bahasa gaul.
3: Padahal bahasa Banjar tuh warisan budaya orang Banua. Nah dari bahasa itulah kita belajar sopan santun, lawan juga hormat kepada orang tua.
2: Nggih, bujur pian mai. Pun kada kita yang memakainya, siapa lagi? Bisa-bisa karena bahasa Banjar makin jarang didengar.
3: Nah itulah, budaya bisa tetap hidup kalau kita yang menjaganya.
2: Baiklah mak, mulai hari ini ulun kada supan lagi pakai bahasa Banjar.
4: Bahasa daerah adalah jati diri kita. Gunakan, lestarikan, dan banggakan.
5: Jangan kada ingat, dengariakan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Perompet FM, suara budaya Banjar, dan sana perompet. Kita jumpa lagi di Tembang Borneo, edisi malam hari ini, hari Senin, tepatnya 18 Mei 2026. Menemani pil seberatan dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik dan info-info tips-tips menarik di malam hari ini. Masih bersama Helda yang tentunya masih menemani pil seberatan hingga pukul 24 nanti. Dan kali ini dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan dan info-info menarik yang menemani pian seberatan di ruang dengar dan sanak perompat di mana saja berada. Dan sanak perompat tetap bersama kami di 87,7 dan 105,9 MHz di Perompet FM Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai.
1: Makasih, Pak.
0: Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini, dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat. Masih di Tembang Borneo, masih menemani pian seberatan dengan sajian lagu-lagu se-Kalimantan yang menarik dan info-info tips menarik di malam hari ini. Ya, dan Sanang Perompat, menikmati hidangan manis ini memang terasa sangat memanjakan lidah kita. Namun nih, asupan gula berlebih diam-diam ini menyimpan risiko bahaya gasan kesehatan tubuh kita nih. Gula memang sering digunakan untuk memberikan rasa manis pada setiap hidangan favorit. Seperti dalam penggunaan gula pasir, gula aren, madu, hingga sirup jagung tentunya. Namun nih, kadarnya juga harus diperhatikan nih dang sanak. Kandungan gula yang tinggi ini bisa memicu obesitas serta penyakit diabetes kronis tentunya. Ada beberapa risiko gangguan kesehatan yang diam-diam mengintai di balik lezatnya hidangan manis. Seperti obesitas, asupan manis yang berlebih ini menjadi pemicu utama naiknya berat badan hingga risiko obesitas. Kandungan gula sederhana di dalamnya justru malah nih membuat membuat kita merasa cepat lapar dan ingin makan lagi tentunya. Kondisi ini juga nih membuat nafsu makan sulit terkontrol nih, sehingga kalori yang masuk ke tubuh kita menjadi berlebih. Akibatnya nih dang sanak, timbullah lemak pada tubuh yang akan semakin meningkat jika kebiasaan ini terus dilakukan. Selain itu nih, asupan gula yang tinggi ini juga bisa mengganggu sistem metabolisme alami dalam tubuh kita. Kemampuan tubuh dalam memproses lemak serta kolesterol pun ini akan menurun dan memicu masalah kesehatan jua nih. Yang kedua, diabetes nih dang sanak. Kondisi diabetes ini akibat terlalu banyak mengkonsumsi gula dapat meningkatkan risiko karena penyakit diabetes tipe 2. Nah, asupan gula berlebih secara terus-menerus ini juga mampu memicu kondisi yang berbahaya bernama resistensi insulin nih. Nah, berdasarkan riset kesehatan dasar di 2013 dan 2018 ini terjadi peningkatan obesitas penduduk di usia 18 tahun ke atas nih, yakni 15,4% pada 2013 dan meningkat pada 2018 menjadi 21,8% nih dang sanak. Indonesia ini ternyata juga memiliki prevalensi obesitas anak yang tinggi ternyata. Prevalensi obesitas pada usia 5 hingga 19 tahun ini meningkat di 2,8% pada 2006 dan menjadi 6,1% pada 2016 nih. Selain itu nih rasana penyakit jantung ya. Penggemar asupan manis ini memiliki resiko kematian akibat penyakit jantung yang lebih tinggi ternyata. Hal ini karena gula berlebih memicu obesitas, darah tinggi, serta kadar kolesterol yang tidak terkontrol. Di mana ketiga kondisi buruk ini merupakan faktor utama nih yang bisa merusak kesehatan jantung kalau beban pian tentunya secara perlahan ya. Selain itu, konsumsi gula berlebih juga berpotensi menyebabkan penyumbatan pembuluh darah hingga serangan stroke nih dang sanak. Yang selanjutnya ini munculnya masalah kulit. Asupan manis berlebih bisa memperparah kondisi kulit seperti jerawat karena memicu produksi minyak. Peradangan pada kulit, kadar gula tinggi juga meningkatkan hormon androgen yang menjadi penyebab utama munculnya jerawat pada wajah. Yang berikutnya itu memicu kanker nih, kondisi peradangan serta resistensi insulin akibat gula berlebih bisa meningkatkan resiko terkena berbagai penyakit kanker. Beberapa di antaranya ini meliputi seperti kanker payudara, prostat, hingga kanker usus besar yang sangat berbahaya tentunya bagi tubuh. Dan yang berikutnya nih, risiko terjadinya kerusakan gigi. Gula yang menempel pada gigi ini akan membantu bakteri menghasilkan asam perusak lapisan pelindung gigi. Nah, kondisi ini sering kali menjadi penyebab utama munculnya lubang pada gigi yang terasa sangat menyakitkan tentunya nih. Dan tentunya ini dang sanak, tentunya bubuhan pian juga perlu lebih waspada terhadap jenis gula tambahan dalam makanan atau minuman. Konsumsi gula tambahan secara berlebih ini bisa memicu berbagai masalah kesehatan yang cukup serius tentunya.

0: mungkin tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kristara, mungkin bahwa
0: dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan, demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompak. Kita jumpa lagi di Ragam Irama Nusantara dengan sajian musik Nusantara di edisi malam hari ini, hari Senin, tepatnya 18 Mei 2026. Dan menemani pian sabar tentunya dengan sajian lagu-lagu Nusantara yang menarik dan info-info menarik nih mengenai budaya yang ada di Indonesia nih, dan Sanang Perompak di malam hari ini hingga pukul 23 nanti. Gesandang Sanang Perompak, dimana saja berada, tetap bersama kami di Perompak FM, suara budaya Banjar.
1: Rek, ngumpul aja lho, Rek.
2: Iya, sih, tak.
1: Kecak, ngumpul aja,
2: Iya.
1: Malam minggu gue enak elpo, Rek.
2: Ya, enak elpo.
1: Laku-laku ando tunjungan.
2: Ya, ikut, cocok iku.
1: Masuk gak duit-duit gak popo. Sing penting bisa ngumpul moto.
2: Lah, yang mana?
1: Ya, saya udah melaku.

0: Ulun Nur Halis Majid, Ketua FKP RRI Banjarmasin. Ulun Himung Banar, Wahini RRI menyiarkan berbagai siaran, termasuk siaran sepak bola 2026, Piala Dunia 2026. Nah, gasan bubuhan pian yang hendak mengumpati pertandingan sepak bola 2026, pertandingan sepak bola Piala Dunia ini, ulun sarankan pian mengumpatinya di RRI. Selamat, mudah-mudahan RRI menyuguhkan siaran-siaran yang menarik gasan kita barataan. Assalamualaikum.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Promot FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompak. Kita masih di Ragam Irama Nusantara dengan sajian lagu-lagu se-Nusantara dan diselingi dengan informasi tentang tradisi dan budaya yang ada di Nusantara juga nih dan sana. Masih bersama Helda, tentunya masih menemani pian seberatan hingga pukul 24 nanti. Ya, dan sana, tradisi budaya kesehatan di Indonesia ini adalah kearifan lokal yang menggabungkan kepercayaan, perawatan fisik, sampai dengan spiritual tentunya. Praktik turun-temurun ini meliputi seperti kerokan untuk masuk angin, jamu sebagai obat herbal, hingga ritual kehamilan dan nifas seperti tradisi yang ada di beberapa daerah tentunya masih dijaga kelestariannya hingga sekarang nih dang sana. Berikut ada beberapa tradisi budaya yang berkaitan dengan kesehatan di Indonesia yang tentunya berserta dengan makna-makna yang ada nih dang sana. Dari tadi yang namanya kerokan ya, orang sana. Kerokan ini adalah tradisi kesehatan yang beragam manfaat tentunya. Kerokan inilah tradisi kesehatan yang populer di Indonesia. Terus menjadi pilihan utama nih untuk mengatasi berbagai keluhan tubuh. Banyak orang menggunakan teknik sederhana ini untuk meredakan sakit kepala, masuk angin, atau ketegangan otot. Dimana prosesnya ini melibatkan penggosokan uang koin pada kulit yang telah diolesi minyak, terutama di area punggung hingga kulit memerah nih. Teknik ini bukan hanya tradisi, tetapi juga memiliki makna kesehatan yang beragam tentunya. Yang pertama nih, dalam sana untuk meredakan gejala masuk angin. Orang-orang ini sering melakukan kerokan untuk meredakan gejala masuk angin, seperti pegal-pegal atau sakit otot nih. Teknik ini nih merangsang aliran darah dan membantu tubuh melawan inflasi. Selain itu juga nih, kerokan ini juga memberikan efek relaksasi yang membuat tubuh terasa lebih segar tentunya. Dan kerokan juga dapat menghilangkan nyeri leher dan juga bahu nih. Karena kerokan dapat mengurangi nyeri pada leher dan bahu. Dan menurut penelitian ini menunjukkan bahwa terapi ini membantu melemaskan otot yang tegang sehingga mengurangi ketegangan kronis nih. Banyak orang nih dan sanak merasa lebih nyaman setelah menjalani kerokan, terutama nih jika sebelumnya mereka mengalami sakit kepala atau ketegangan mata nih. Yang berikutnya nih, manfaat kerokan dapat meringankan gejala premenopause. Tentunya kerokan juga bermanfaat bagi wanita yang menghadapi masa premenopause nih. Dengan teknik ini, mereka dapat mengurangi gejala seperti hot flashes, insomnia, dan kecemasan. Banyak wanita merasa lebih rileks dan berenergi setelah terapi kerokan nih dang sana. Selanjutnya nih, dapat mempercepat pemulihan otot pada atlet juga. Para atlet yang menggunakan kerokan untuk mempercepat pemulihan setelah latihan berat. Di mana penelitian menunjukkan nih bahwa teknik ini meningkatkan aliran darah ke otot sehingga mengurangi kekakuan dan mempercepat proses pemulihan nih dan sana. Selain itu juga nih, kerokan ini juga membantu menjaga kebugaran tubuh. Ternyata kerokan selain itu juga dapat mengurangi sakit punggung pada lansia nih. Lansia ini sering mengandalkan kerokan untuk mengurangi sakit punggungnya. Di mana teknik ini memberikan efek yang antiinflamasi yang lebih tahan lama dibandingkan terapi pemanas biasa tentunya. Akibatnya banyak lansia merasa peningkatan fleksibilitas dan kenyamanan setelah melakukan kerokan. Selain itu nih, kerokan juga dapat membantu mengatasi peradangan pada hepatitis B. Kerokan ini memiliki potensi untuk meringankan beberapa gejala peradangan akibat hepatitis B meskipun penelitian lebih lanjut ini masih diperlukan juga nih, dan teknik ini dapat membantu mengurangi inflamasi pada liver kronis. Ya, dong sana, kerokan ini tidak hanya menjadi bagian dari tradisi kita tentunya, tetapi ini juga solusi efektif untuk beragam masalah kesehatan. Namun, ubuan pian juga harus memastikan nih, untuk melakukannya dengan teknik yang tepat dan benar agar mendapat manfaat yang maksimal tentunya.

Tradisi ngalap berkah ialah tradisi umum yang datang dari berbagai suku atau daerah, termasuk juga suku atau daerah Banjar. Tradisi ngalap berkah sudah lama tertanam dalam keyakinan para santri, khususnya yang berada di pondok pesantren. Ngalap berkah berarti menambah kebaikan, mengambil keuntungan atau suatu keberkahan yang tentunya bisa didapatkan dengan berbagai macam cara.

sedekah atau ngalap berkah juga dilakukan ketika kita berdagang, yang mana dalam dunia perdagangan harus dilakukan sebagaimana yang dianjurkan dalam agama, seperti jangan mengurangi timbangan, mengambil untung sekedarnya, dan yang terpenting ialah tidak meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim.

Perompat FM, suara budaya Banjar dan Sanang Perompat masih menemani pian sabarataan di malam hari ini di Ragam Irama Nusantara dengan sajian lagu-lagu Senusantara yang menarik tentunya dan info-info menarik mengenai tradisi dan ragam budaya yang ada di Nusantara nih dengan Sanang Perompat. Kita masih membahas mengenai tradisi kesehatan yang ada di Indonesia nih dengan Sanang. Tadi kita sudah membahas mengenai kerokan nih. Yang berikutnya ada jamu tradisional dari Jawa nih dengan Sanang. Di mana meramu dan mengkonsumsi minuman herbal dari bahan alami seperti kunyit, jahe, temulawak, dan daun sirih. Tujuannya nih, yaitu digunakan secara turun-temurun untuk menjaga imunitas, memulihkan stamina, hingga perawatan khusus bagi ibu bersalin nih dalam sana. Di mana nih selain itu nih, ada juga tradisi dari Kalimantan Selatan nih, ada tradisi batimung, ya. Ritual mandi uap tradisional menggunakan rempah-rempah dan wangian khas Kalimantan. Tujuannya, ini biasanya dilakukan nih oleh calon pengantin atau ibu pasca melahirkan untuk detoksifikasi, mengharumkan tubuh dan memulihkan kebugaran nih dang sana. Selain itu juga nih ada tradisi nginang atau menyirih dari berbagai suku yang ada di Indonesia tentunya. Praktik mengunyah campuran daun sirih, pinang, gambir, dan kapur sirih. Nah, tujuannya ini, meskipun kerap dikaitkan dengan noda pada gigi, dalam budaya tradisional Indonesia, ini dipercaya dapat menguatkan gigi dan mencegah penyakit gusi ini. Di mana ada sana? Tentunya masih banyak lagi nih berbagai tradisi budaya yang ada di Indonesia yang berkaitan dengan kesehatan nih dan sana. Karena tradisi budaya kesehatan di Indonesia ini adalah kearifan lokal yang menggabungkan kepercayaan, perawatan fisik, dan spiritual tentunya. Dan kesan pian seberataan tetap bersama kami di Perompat FM, Suara Budaya Banjar.

0: tidak selalu sepakat, namun kita selalu sebangsa.
1: Mungkin dari Kristara, mungkin bawa-bawa.
0: Dengan musyawarah dan dialog, dengan empati dan gotong royong, perbedaan bukan alasan untuk menjauh, melainkan jalan untuk saling memahami. Saat kita mau mendengar, saat kita mau berbicara dengan hati, kehidupan sosial pun menjadi lebih bermakna. Mari jaga kebersamaan, rawat persatuan demi masa depan Indonesia yang lebih damai dan beradab. Berbeda itu wajar, bersatu itu pilihan.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Sadarkah kita, budaya itu sebenarnya tidak jauh dari keseharian kita. Saat kita menyapa orang yang lebih tua dengan sopan, itu budaya. Saat tangan ringan membantu tetangga tanpa diminta, itu juga budaya. Budaya bukan cuma tentang pakaian adat atau upacara besar. Budaya hidup dalam cara kita berbicara, bersikap, dan menghargai sesama. Di tengah cepatnya zaman, kadang kita lupa bahwa kebiasaan kecil yang diwariskan orang tua, itulah jati diri kita. Jadi hari ini, mari jaga budaya dengan cara paling sederhana. Tetap ramah, tetap peduli, dan tetap ingat dari mana kita berasal. Karena budaya bukan untuk dikenang saja, tapi dijalani setiap hari.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Perompat, suara budaya Banjar.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Setiap hari, kita semua memiliki tujuan masing-masing. Ada yang bekerja, sekolah, maupun pulang ke rumah. Semua tentu ingin bisa segera sampai. Tapi, apakah tergesa-gesa harus mengorbankan keteraturan? Antrean bukan sekedar barisan. Ini adalah cermin kedisiplinan dan cermin kepedulian. Jadi, saat kita sedang menunggu angkutan umum, mari kita berdiri dalam antrean. Karena antri bukan cuma aturan. Antri adalah kebiasaan baik yang mencerminkan siapa kita. Budaya antri, budaya kita. Mari bersama wujudkan transportasi yang nyaman, aman, dan juga tertib.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Meski terlihat sepele, menaruh HP di dekat kepala saat tidur bisa beresiko buruk bagi kesehatan. Menurut Journal of Psychiatric Research, radiasi cahaya biru dari HP bisa memancarkan sinar yang mirip dengan cahaya matahari, sehingga mengakibatkan insomnia. Selain itu, HP mengeluarkan radiasi elektromagnetik yang bikin aliran darah tidak maksimal. Akibatnya akan merasa gagal fokus dan kurang konsentrasi. Oleh sebab itu, agar tidur jadi berkualitas, maka lakukanlah hal berikut. Jangan main HP sebelum tidur. Yang kedua, taruh HP minimal 1 meter dari tempat tidur. Yang ketiga, aktifkan mode pesawat atau sekalian matikan HP-mu. Dan yang terakhir, kalau mau ngecas HP, usahakan jangan di dekat kasur.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Wahai sahabatku, hampir setiap orang mempunyai rahasia pribadi yang tidak ingin diketahui oleh orang lain. Setiap orang termasuk kita tentu akan marah ketika mengetahui bahwa rahasia pribadi kita dibeberkan kepada orang lain. Kalau begitu, mengapa kita suka sekali membicarakan aib dan kekurangan orang lain? Bukankah mereka akan marah juga sebagaimana marahnya kita? Renungkanlah.

Dan Sanak Perompat, Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan mengantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini, Senin 18 Mei 2026. Kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah. Melalui Pancar FM 87,7 dan 105,9 MHz, kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perompat. Terimalah salam nasional, sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam perempat. Inilah program 4 Suara Budaya Nusantara kembali menjumpai Anda untuk menghantarkan acara siaran sepanjang hari ini melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dan salam perempat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam perempat dimanapun berada. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali melalui siaran Pus Perempat Suara Budaya Banjar. Dan pada kesempatan pagi hari ini kami sudah mempersiapkan berbagai rangkaian acara untuk menemani Anda di sepanjang hari ini dari sekarang hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah mendatang. Kita awali dengan pengajian ayat suci Al-Quran, pembacaan surah Al-Qasas ayat 29 sampai dengan 31 oleh Umi Kalsum dan seri tilawah disampaikan oleh Fatur.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka, tatkala Musa telah menyelesaikan waktu yang ditentukan, dan dia berangkat dengan keluarganya, dilihatnyalah api di lereng gunung. Ia berkata kepada keluarganya, "Tunggulah di sini. Sesungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat api itu, atau membawa sesuluh api, agar kamu dapat menghangatkan badan." Maka, tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu, "Ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah, Tuhan semesta alam. Dan lemparkanlah tongkatmu." Maka, tatkala tongkat itu menjadi ular, dan Musa melihatnya bergerak-gerak, seolah-olah dia seekor ular yang gesin, larilah ia berbalik ke belakang tanpa menoleh. Kemudian Musa diseru, "Hai Musa, datanglah kepadaku, dan janganlah kamu takut. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang aman." Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim.

kewajiban-kewajiban muslim. Untuk budi pekerti kita, hendaklah kita selalu benar dalam ucapan dan sama sekali tidak dibenarkan berdusta. Tepatilah sesuatu yang telah disanggupi dan dijanjikan. Jangan mengingkari betapapun situasi dan kondisinya. Jadilah pemberani yang memiliki ketahanan. Sebaik-baik keberanian ialah bersikap dan berkata jujur dalam soal yang hak, menyimpan rahasia, berani mengakui kesalahan, berlaku adil dan seksama, sekalipun terhadap diri sendiri, serta mengendalikan amarah. Jauhilah sikap yang mengurangi kewibawaan pribadi. Hendaklah selalu mengutamakan sikap serius dan bersungguh-sungguh, serta sikap itu tidak boleh menjadi penghalang untuk bergurau secara sehat dan tertawa sekedar dengan senyum. Hendaklah kita memiliki sifat malu, perasaan halus dan peka terhadap yang baik dan buruk. Kita harus menampakkan sikap gembira terhadap yang baik dan tersinggung terhadap yang buruk. Bersikaplah rendah hati atau tawadu yang tidak sampai menghinakan diri sendiri atau membudakkan diri, menjilat dan mengambil hati. Hendaklah menerima kedudukan yang lebih rendah dari kedudukan yang layak bagi kita, supaya dapat mencapai kedudukan dengan baik. Jangan mengumbar pandangan, tahanlah hawa nafsu, dan lawanlah selera diri sehingga kita mampu menaikkannya ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu kepada yang serba halal dan baik. Cegahlah diri dari segala yang haram, jauhkan diri dari orang-orang yang buruk perangai, fasik, dan jauhi tempat-tempat maksiat. Hindarilah diri dari hidup berpoya-poya dan semacamnya. Untuk akal kita, hendaklah memperbaiki dan menyempurnakan tilawah Al-Quran, mendengarkan dan mendalami seluruh maknanya. Kita harus mempelajari sirah suci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah salafus salih sedapat mungkin sesuai dengan waktu dan kesempatan yang kita miliki. Sebaiknya kita memperbanyak membaca dan menghafal hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedikit-dikitnya hadis Arba'in Nawawiyah. Pelajari buku-buku yang membahas akidah, fikih dan cabang-cabangnya. Perbanyaklah membaca buku, majalah, koran dan siaran-siaran terbitan Ikhwan. Adakanlah perpustakaan di rumah kita, walaupun sangat sederhana. Kuasailah secara sempurna persoalan keislaman yang umum, sehingga kita dapat membentuk pendapat dan gambaran yang tepat serta memberikan penilaian terhadapnya sesuai dengan ketentuan fikrah dan sikap hidup.

untuk keuangan kita. Kelolalah satu usaha ekonomi perdagangan, walaupun kita kaya raya. Tempuhlah usaha wira swasta dengan sepenuh hati, betapapun terbatasnya bakat dan pengetahuan kita dalam masalah ini. Tidak usah memaksakan diri untuk menjadi pegawai negeri, karena itu merupakan pintu rejeki yang paling sempit. Tetapi, jika ada peluang untuk itu, jangan ditolak. Tinggalkan suatu pekerjaan jika bertentangan dengan tugas dakwah kita. Jauhilah perjudian dan media-media usaha yang haram, walaupun membawa keuntungan dalam waktu singkat. Kegiatan usaha yang kita jalankan harus bersih dari unsur riba. Aktiflah membina kekayaan umum Islam dengan meningkatkan produksi dan usaha-usaha ekonomi Islam. Biasakan menggunakan sandang, pangan, dan produk dari sesama Muslim. Biasakan menabung, walaupun sedikit, untuk menghadapi keadaan darurat. Jangan melibatkan diri ke dalam kemewahan yang melampaui batas. Untuk orang lain, bersikap adil dan teliti dalam menilai dan menegakkan hukum dalam berbagai keadaan. Janganlah karena marah kita melupakan kebaikan orang. Janganlah karena kita menyukai seseorang, kita tidak peduli dengan berbagai sifat dan sikap buruknya. Janganlah suatu pertikaian membuat kita lupa kebaikan budi orang lain. Jujurlah terhadap diri sendiri dan orang yang paling dekat dengan kita, walaupun pahit. Milikilah kegiatan besar dan terlatih melakukan kerja sosial kemasyarakatan. Merasa bahagia dan gembira bila berhasil melakukan kebaikan kepada orang lain, selalu menjenguk yang sakit, menolong yang memerlukan, menghibur dan meringankan derita yang tertimpa musim.

0: Ketika bangun tidur dan membuka mata, pasti terlintas dalam pikiran untuk langsung bangkit dari tempat tidur. Namun faktanya, bangkit secara tiba-tiba ketika bangun tidur sangat tidak baik bagi kesehatan peredaran darah. Hal ini dikarenakan ketika tidur, tekanan darah seseorang merata hingga ke otak, sehingga ketika terbangun dan berdiri, konsentrasi darah akan turun ke kaki secara mendadak. Kondisi inilah yang menyebabkan refleks, sistem saraf atau saraf pengendalian refleks menjadi terganggu. Hal ini bisa juga menyebabkan seseorang mengalami sinkof, yaitu ketidakseimbangan, hingga merasakan pingsan hanya disebabkan suplai darah ke otak terganggu. Dikutip dari detik.com, ada baiknya sebelum bangkit dari tidur untuk membiarkan mata terbuka seutuhnya dan berbaring sebentar supaya peredaran darah lancar. Namun ada juga seorang dokter saraf dan para ahli yang menyarankan untuk melakukan pola 3 kali setengah menit, yakni berbaring selama setengah menit, duduk di tempat tidur selama setengah menit, dan duduk di tepi ranjang dengan menurunkan kaki selama setengah menit.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Seringkali kita resah mengenai sampah yang menumpuk yang ada di rumah dan bisa berdampak mencemari lingkungan sekitar. Banyak orang telah melakukan berbagai cara untuk membuang semua sampah yang kita punya. Namun tidak disangka, cara yang kita lakukan tidak benar. Misalnya saja sampah dedaunan yang mana sering dibakar untuk mengurangi keberadaannya. Namun itu justru menimbulkan polusi udara dan mengganggu lingkungan sekitar. Contoh lain, sampah kertas yang dilakukan dengan cara serupa seperti sampah dedaunan juga menimbulkan dampak yang sama terhadap lingkungan. Dikutip dari kejarimpian.id, untuk mengurangi jumlah sampah yang ada di sekitar lingkungan bisa dilakukan dengan melakukan daur ulang. Sampah organik seperti daun kering dan sisa makanan bisa dimanfaatkan untuk membuat pupuk kompos. Sampah anorganik seperti kertas dapat dimanfaatkan untuk membuat kertas baru, serta botol dan kemasan plastik dimanfaatkan untuk barang baru atau kerajinan dan memiliki daya jual tinggi. Sedangkan sampah berbahaya dibawa ke tempat daur ulang untuk diproses sesuai prosedur daur ulang.
1: PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Belajar sesuatu hal yang penting. Dengan belajar, akan mendapatkan suatu hal yang tidak diketahui dan memperluas ilmu pengetahuan. Dikutip dari www.lp3i.ac.id, ada beberapa cara yang bisa dilakukan agar belajar efektif. Di antaranya menjadikan belajar sebagai kebutuhan, belajar di tempat yang disukai, menyusun target belajar, memberikan jeda dengan istirahat, bersikap kritis, membaca ringkasan materi sebelum tidur, dan berdiskusi dengan orang terdekat.

Memulai suatu kebiasaan baru yang positif merupakan hal baik. Namun, tentunya hal itu tidaklah semudah yang kita kira. Untuk yang ingin memulai suatu perubahan diri, kita bisa memulai dengan mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuan dan memiliki motivasi yang kuat untuk menjalankannya. Pertama adalah mengenali kebiasaan yang sesuai dengan kemampuanmu. Pelajari hambatan-hambatan apa yang dihadapi dalam melakukannya. Yang kedua, saat melaksanakan kebiasaan produktif yang baru, harus memiliki alasan kuat sehingga dapat membangun motivasi untuk terus menjalankannya. Kemudian bentuklah suatu kebiasaan yang spesifik dan realistis. Ini dilakukan supaya tujuan dan kebiasaanmu dapat tercapai. Dan yang terakhir, lakukan evaluasi agar perkembangan dalam membentuk kebiasaan baru dapat terlihat dan terukur. Ingin melakukan perubahan? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?

Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perempat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perempat RRI Banjarmasin.
1: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Pro 4 di manapun berada. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Hikmah Subuh di edisi Selasa 19 Mei 2026. Ya, dan sana Pro 4 di kesempatan pagi hari ini saya Rinda Riyanti sudah bersama narasumber kita yang hadir di studio. Ada Ustadz Muhammad Kipriansah SHI. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kabar baik ya Ustadz ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, cuaca pagi hari ini juga bagus nih.
1: Iya, alhamdulillah. Ya. Lancar di perjalanan.
0: Alhamdulillah ya. Baik, dan salam Pro 4 hari ini kita akan bicara tentang awal mula kurban dalam kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Jangan lupa tuh ada nanti yang ingin bergabung boleh melalui telepon kita di 0511 3252602 atau juga WhatsApp di 0895304050953 atau juga melalui live chat kita di YouTube Pro 4 RRI Banjarmasin. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu untuk pengantar topik kita pada kesempatan pagi hari ini. Silakan Ustaz.
1: Oke, terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqal qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fa'dhur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Falamma aslama watallahu liljabin. Wanayadainahu ya Ibrahim. Qad saddaqtar ru'ya inna kazalika najazil muhsinin. Inna hadha lahwal bala'ul mubin. Wafadainahu bizabihin azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإنه يغفر لك عند أول قطرة تقطر من دمها كل ذنب عملته. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sahabat Pro 4 RRI Banjarmasin, program Hikmah Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah yaitu yang bermakna bahwa kita adalah mengagungkan Allah, membesarkan Allah. Ucapan itu juga bermakna bahwa kita adalah hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang penuh dengan kekurangan, hamba Allah yang butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan, dipanjangkan umur, diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semuanya dapat melaksanakan ibadah kurban. Nah, ibadah kurban, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang luas kepada kita seberataan sehingga kita dapat beribadah, berkurban di hari raya yang akan datang lagi, yang akan datang nanti. Dan salawat serta salam mudah-mudahan dapat selalu kita curahkan terhadap junjungan kita Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh keluarga sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para pendengar program Hikmah Subuh Pro 4 RRI Banjarmasin, alhamdulillah bertepatan pada pagi hari ini kita sudah memasuki tanggal 2 Dzulhijjah. Nah, sesuai dengan pengumuman pemerintah, nah, bahwa tanggal 1 Dzulhijjah jatuh pada hari Senin kemarin. Yang artinya hari ini kita sudah berada di tanggal 2 Dzulhijjah. Alhamdulillah kita dipanjangkan umur, disehatkan badan, sehingga kita bertemu pada hari ini di bulan Dzulhijjah. Yang artinya apa? Satu minggu lagi. Nah, satu minggu lagi kita akan melaksanakan ibadah kurban. Ya, kita berdoa mudah-mudahan kita diberikan rezeki yang luas sehingga kita seberataan kawa melaksanakan ibadah kurban. Nah, dan kita doakan mudah-mudahan jamaah haji yang telah berangkat pada tahun ini, mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mereka seberataan menjadi haji yang mabrur. Nah, dan ketika perjalanan balik ke Indonesia, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ada kurang satupun. Dan kita berdoa juga mudah-mudahan kita yang di sini, nah, mudah-mudahan kita segera dipanggilkan oleh Allah, diberikan kesempatan juga untuk apa? Untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Para pendengar Pro 4 RRI Banjarmasin, program Hikmah Subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana satu minggu lagi kita akan mendapatkan yang namanya dua ibadah sekaligus. Nah, artinya apa? Di hari itu, di tanggal 10 Dzulhijjah nanti, kita akan mendapatkan hari yang istimewa, hari yang agung, hari yang besar. Karena apa? Karena di situ ada yang namanya dua ibadah sekaligus. Nah, ya kalau yang pertama, Pak, yang pertama adalah jutaan manusia, orang-orang berkumpul di Padang Arafah dengan rangkaian yang sama, dengan ucapan yang sama, mereka memenuhi undangan Allah, membuktikan ketaatannya, menunaikan ibadah haji dengan pakaian yang sama, sebagai pertanda bahwa di hadapan Allah kita semua adalah sama. Tidak jelas mana orang kaya dan mana orang miskin, mana pejabat dan mana rakyat biasa, mana orang terkenal, mana rakyat jelata. Semuanya menundukkan, bertafakkur, bertawajjuh dengan penuh tawaddu dan kekhusyuan, mengucapkan kalimat yang indah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Kita doakan mudah-mudahan mereka seberta mendapatkan haji mabrur dan balik ke Indonesia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seraya juga kita berdoa mudah-mudahan kita juga dipanggil oleh Allah untuk bisa melaksanakan haji. Amin, amin ya rabbal alamin. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mudah-mudahan kita dapat dimampukan, diberikan kemampuan untuk dipanggil Allah untuk berangkat haji juga kita ke sana. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian ibadah besar yang kedua adalah ibadah kurban. Masalah pengorbanan dalam sejarah diingatkan pada seorang manusia besar, manusia agung, Abul Anbiya, bapaknya semua nabi, yaitu Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. sebagaimana kita ketahui dalam sejarah yang Allah abadikan di dalam Al-Quran surah As-Saffat ayat 102 sampai 107. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala

0: Suatu malam Nabiullah Ibrahim bermimpi. Beliau melihat anaknya disembelih oleh dirinya. Lalu ketika bangun beliau menyampaikan kepada anak semata wayangnya. Nah, di malam hari ke-8 bulan Dzulhijjah. Nah, Nabiullah Ibrahim bermimpi tahu yang disebut dengan hari tarwiyah. Nah, hari berpikir-pikir, hari merenung. Apakah ini bujuran mimpi ini dari Allah atau dari syaitan? Nah, apakah ini dari Allah atau dari syaitan? Nah, makanya disebutkan hari tarwiyah, hari berpikir-pikir, hari merenung. Nah, bujur kada mimpi ini dari Allah atau malah sebaliknya mimpi ini dari syaitan. Nah, kenapa Nabiullah Ibrahim diberikan ujian yang sangat berat? Nabi Ibrahim diberikan oleh Allah ujian berupa disuruh menyembelih anak sendiri. Padahal Nabi Ismail ini adalah anak yang sudah lawas benar dihadangi. Anak yang sudah lawas benar ditunggui. Usia Sidin sudah 86 tahun, bahkan lebih. Nah, Sidin sampai umur seitu menghadang anak. Nah, akhirnya pas sudah anak sudah genal dewasa, sudah tumbuh jadi anak yang pintar, soleh. Allah uji gasan disuruh disembelih. Kenapa? Nah, karena dahulunya Nabiullah Ibrahim adalah orang yang gemar bersedekah. Nah, waktu mudanya beliau adalah orang yang gemar bersedekah. Bahkan disebutkan beliau suka bersedekah dengan apa? Dengan 100 ekor unta dan 300 kambing atau domba. Nah, dan 1000 domba. Nah, dan 300 lembu atau sapi. 300. Nah, artinya apa? Banyak benar Sidin ini bersedekah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Sampai apa? Sampai akhirnya para malaikat pun kagum dengan kedermawanan Nabi Ibrahim ini. Bujang Sidin masih ini belum bisa anak lagi, jauh lagi nih sebelum Sidin bisa anak. Nah, sampai ada orang betakon, wahai Nabiullah Ibrahim, pian ini kenapa jadi dermawan banar sampai banyak banar nih basadakah? Sidin langsung yang menyembelih kurban ini. Nah, ujar Nabiullah Ibrahim, apa ini adalah rasa cintaku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai apa? Sebagai rasa tanda syukurku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ujar Nabiullah Ibrahim, jangankan yang binatang ini nang kayak sapi, unta, domba, yalah, jangankan ini peribahasanya. Nah, jika seandainya Allah nih nah memberi aku anak, ujar Sidin, nah Allah suruh gasan disembelih anak ini, nah saking cintanya aku lawan Allah, nah maka aku akan melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, artinya ucapan dari Sidin juga. Nah,
1: ya, akhirnya kenapa kembali ke Sidin.
0: Ya, akhirnya kembali. Nah, makanya kita lah hati-hati dalam berbicara, hati-hati dalam berpandir. Nah, artinya apa? Jangan semena-mena kita mengucapkan hal-hal yang kada bagus. Nah, jangan semena-mena kita mengucapkan menyambati orang, peribahasanya menggibah orang, nah menyumpahi orang. Nah, hati-hati kalau ya tuh bulik wadah diri kita seorang. Nah, ya kala. Nah,
1: jadi makanya hati-hati dengan ucapan ya, Ustaz ya.
0: Makanya ujar Nabi, sampaikanlah yang bagus-bagus. Anu, berikanlah ucapan yang baik yang berupa doa. Jangan menyumpahi orang, mendoakan
1: kalau
0: orang.
1: Ijabah,
0: nah, kalau ya diijabah itu bulik wadah kita seorang. Kita yang kena. Nah, ya. Nabiullah Ibrahim ini jar Sidin jaka ibarat anak ginna. Anu disuruh Allah gasan berkorban, aku korbanakan di sini. Ini nyaman, ibu ucap lah, ngaran belum bisi anak ya lagi. Nah, ini jauh lagi, masih anum kisahnya Sidin nih, belum bisi anak lagi. Nah, makanya hati-hati dalam berucap ya kalau. Nah, akhirnya apa? Setelah itu Nabiullah Ibrahim setelah menikah dengan Siti Hajar ya kalau. Nah, akhirnya hampir 86 tahun lebih umur Sidin. Nah, iya, belum akhirnya belum bisi anak. Nah, akhirnya bisi anak. Nah, kada lawas anak itu dewasa tumbuh ya lah. Nah, kemudian Nabiullah Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, lalu ketika bangun menyampaikan kepada anak semata wayangnya Nabi Ismail alaihissalam. Nah, Tuhan juga nih menagih hutang. Menagih lawan janji Nabi Ibrahim ya Allah. Nah, jadi kenapa jar Tuhan itu teganya menyuruh Nabi Ibrahim? Kada tega Allah menguji. Nah, iya. Artinya Allah menagih janji Nabiullah Ibrahim juga. Allah menguji kayapa hatinya, kayapa kuatnya, kayapa imannya Nabi Ibrahim ini. Nah, ya kala. Nah, jadi kalau kita berprasangka buruk, teganya Tuhan menyuruh kada. Karena memang Nabiullah Ibrahim juga dahulu pernah

0: kita. Nah, Nabi Ismail alaihis disuruh menyembelih anak beliau, namanya adalah Ismail, yang mana beliau juga adalah seorang nabi. Nah, kemudian apa ujar Nabi Ibrahim, wahai anakku, aku melihat dalam mimpiku, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Nah, diceritakan bahwasanya Nabi Allah Ismail itu disebutkan ada yang menyebutkan umurnya itu 6 tahun, bahkan ada yang menyemadahkan Nabiullah Ismail itu umurnya sudah sampai 13 tahun. Nah, jadi peribahasa kita itu sudah bakal, nah sudah pintar si dine, nah sudah tahu ya kala. Nah, jadi apa ujar Nabiullah Ismail? Nah, jar Nabi Ibrahim, coba pikirkan bagaimana kayak apa perasaan pian, bagaimana kayak apa pendapat pian nak, nah kayak apa perasaan ikam ni nak, nah aku ini disuruh oleh Allah gasan menyembelih ikam karena ini perintah Allah. Nah, coba pikirkan anakku. Nah, malam ke-9 itu bermimpi pulang. Nah, maka akhirnya disebut dengan hari Arafah. Karena apa? Karena tahu sudah. Arafah itu artinya mengenal. Arafah yu'arifu ta'rifan, artinya mengenal sudah. Nah, artinya apa? Mengenal bahwa itu mimpi bujur-bujur dari Allah. Nah, makanya disebut hari Arafah. Nah, oh, ini bujur sudah, ini ujar Nabiullah Ibrahim, ini nyata sudah mimpi dari Allah. Maka perintah menyembelih Nabiullah Ismail ini Nabi Ibrahim dapatkan di dalam keadaan mimpi. Nah, artinya apa? Allah menghormati, menghargai Nabiullah Ibrahim. Kada yang langsung berhadapan. Nah, yeah. Kada yang dalam keadaan bangun sidin. Nah, yeah. Artinya ke dalam keadaan bangun itu kena takajud benar. Nah, ya lah. Nah, Allah menghargai Nabiullah Ibrahim dalam keadaan guring sidin. Nah, di dalam mimpi artinya apa? Artinya limbah bangun supaya apa? Supaya tenang dulu ya kala. Nah, supaya kau memikirkan, supaya kau menyampaikan lawan anak. Kada yang takajud di hadapan dah. Ya. Nah, nggih.
1: Ya kalau Nabi mimpinya tuh wahyu.
0: Iya,
1: kalau kita manusia mimpinya belum
0: tentu. Beda-beda anunya maknanya ya kelak. Nah, makanya dianjurkanlah kita sebelum guring itu
1: bebacaan.
0: Dibanyaki bebacaan Al-Fatihah 4 kah, yeah. Ayat kursi kah, sebelum kita yang membaca bismillahirrahmanirrahim, bismikallahumma ahya wa bismika amut. Artinya apa? Allah yang menghidupkan kita, Allah juga yang mematikan kita. Karena pas bangun juga, kita berbacaan juga dengan mengucapkan rasa syukur. Artinya kita masih diberikan panjang umur, diberikan kesehatan. Nah, kita dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita bacaan ayat kursi, Fatihah 4, bismikallahum ahya, bismika amat, maka insya Allah akan dijagakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beda kalau orang yang asal guring aja,
1: lagi kouyuhan
0: mengantuk badan, apalagi habis makan pulang peribahasanya kekanyangan, kenyamanan. Nah, kan ingat lagi bacaan langsung guring. Nah, itu kata karuan kena anunya guringnya gelisah. Mimpi apa-apakah kena. Nah, makanya kita disunahkan berdoa dulu. Iya. Maka kan ada lagunya, berdoalah sebelum kita tidur. Nah, sampai lagunya namanya kala. Nah, makanya kita disunahkan gasan berdoa dulu. Iya. Sekira apa? Gasan menjaga diri kita dari hal-hal yang buruk. Nah, iya. Kemudian kita lanjut tadi terakhir pulanglah. Nah, Nabiullah Ibrahim menyampaikan lawan anaknya, kayak apa nak perasaan pian, kayak apa pendapat pian. Nah, tapi apa ujar Nabi Ismail? Ismail, sebagaimana akar namanya artinya adalah mendengar. Nabi Ismail kemudian menjawab, ayah, lakukanlah perintah Allah. Ayah, jangan engkau tunda. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Nah, luar biasa. Anak ini perkiraannya antara umur 6 tahun atau umur 13 tahun, kekanakan benar masih, tapi bakal bang sudah umur saya ya kala. Nah, jika ibarat kekanakan biasa, anak kita biasa mamanya

0: Umah abah ini purun bener anak menyembelih anak ya. Umah abah ini tega bener. Kau tahu banyak ulun ja perintah Tuhan kah, perintah siapa kah? Masa pian tega bener menyuruh anak buka badulu.
1: Iya, atau nyelapor ke polisi.
0: Iya. Ngeri bener ja abah ja anak menyembelih ulun. Nah, beda kalau Nabiullah Ismail. Apa yang disampaikan oleh abahnya, aku jadi soleh Allah gasan menyembelih pian. Nah, apa ujar Nabiullah Ismail? Nah, lakukanlah segera perintah Allah, jangan engkau tunda, insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Ujar Nabi Ibrahim, inni ara fil manam azbahuka fangdur madza tara. Nah, aku bermimpi, nah, gasan menyembelih engkau, fangdur madza tara, maka nang kaya apa pendapat ikam, pikirkanlah kaya apa pendapat pian. Apa ujar Nabiullah Ismail? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insya Allahu minas sabirin. Nah, jikalau itu adalah perintah Allah wahai ayah, maka laksanakanlah apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insya Allahu minas sabirin. Maka insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar. Kemudian Nabi Allah Ibrahim pun menyampaikan kepada istrinya Siti Hajar, wahai istriku, pakaikanlah baju anakmu. Nah, sebelum berangkat nih, sebelum berangkat ya kala, nah di hari yang ketiga, di hari yang ketiga maksudnya itu ketika sudah masuk 10 Dzulhijjah. Nah, ya kala kadit hari Tarwiyah, hari Arafah, kemudian hari 10 Dzulhijjah, ketika sudah masuk di hari 10 Dzulhijjah. Nah, esoknya Nabiullah Ibrahim menyuruh bini Sidin gasan memakaikan pakaian yang bagus, galawan anak Sidin Nabiullah Ismail. Saya akan berangkat berdua. Kemudian berangkatlah mereka berdua menuju Jabal Qurban di Mina. Nah, setelah dipakaikan baju oleh bini Sidin Siti Hajar. Nah, Siti Hajar ini menurut kisah tahu sudah bahwa Nabiullah Ismail anak Sidin seorang ini akan dikorbankan oleh suami seorang. Nah, tapi yang ngarannya bini solehah jua. Nah, bininya takwa jua kepada Allah, imannya kuat jua kepada Allah, tahu aja tapi kada hendak banyak betakun. Tahu aja bahwa anak pacangan disembelih, tapi inya cinta dan taat dan takwa dan iman juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kada majak takun, apa ujar laki, pakaikan pakaian yang paling bagus, yang paling sempurna, paling baik, aku hendak membawa inya ke Jabal Qurban kena jarna di Mina situ. Nah, kemudian sampai di sana Nabi Ibrahim hanya mampu mengucapkan takbir, kalimat takbir. Nah, sudah sampai berdua kalau Nabiullah Ibrahim dan anak Sidin Nabiullah Ismail. Sampai di sana mereka hanya bisa mengucapkan kalimat takbir, mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kemudian dipalingkanlah matanya. Nah, kemudian Nabiullah Ismail itu dipalingkanlah matanya. Dibaringkanlah anaknya di atas paha seraya Nabiullah Ismail berkata lawan Nabi Ibrahim. Nah, mata dipalingakan, awak dibaringakan, dirabahkan di atas paha Nabiullah Ibrahim. Nah, kemudian Nabi Ismail berkata, ayah, ikatlah kedua tanganku, jangan sampai ulun kesakitan dan mengamuk, mahamuk beribasi kita, yang akhirnya akan menyakiti badan ayah. Nah, luar biasa. Anak soleh, taat kepada Allah, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tahu pacangan disembelih, meminta pulang lawan abah. Nah, ikat aja tangan ulun. Ikat tangan ulun. Nah, soalnya kenapa amun ulun kada diikat, ulun bisa buka. Takutan melihat lading yang tajam ya kala.
1: Nah, dipertajam juga ladingnya itu lah.
0: Dipertajam juga. Amun pian meikat ulun, ulun kada kau apa-apa. Artinya apa? Ulun pasrah sudah. Ulun serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayah, jangan tatap wajahku. Nah, supaya apa? Jadi diikat juga supaya ulun jangan mahamuk-hamuk yang akhirnya terkena awak pian, lalu meolah pian sakit awak. Masya Allah, luar biasaan. Kemudian ayah, jangan tatap wajahku, jangan dilihati muha ulun ini. Nah, jangan dilihati ketika pian hendak menyembelih. Jangan sampai muncul perasaan ibah atau rasa kasihan lawan ulun, dan engkau kada jadi menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilihati muha ulun kene lah bila pian hendak menyembelih ulun, jangan dilihati muha ulun. Kenapa? Bila pian melihati muha ulun timbul kada pian rasa kasihan. Kena pian kada jadi menyembelih ulun. Kenapa? Karena pian merasa kasihan lawan ulun, jangan dilihati. Oleh ayah, sampaikanlah salam pada ibuku. Nah, bepesah, sampaikanlah salam lawan ibu. Nah,
1: bepesan sudah.
0: Anak yang soleh, takwa kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ujar Sidin? Karena belum sempat ulun membalas jasanya, Masya Allah. Belum sempat ulun mengabdi kepadanya. Insya Allah di hari kemudian saya akan melayaninya, dan saya akan menjadi pelayan nanti bagi ibu ulun. Maksudnya apa? Karena bilanya ulun sudah meninggal ini, maka di akhirat nanti ulun akan menjadi pelayan gasan ibu ulun. Ulun akan melayaninya karena di akhirat nanti. Karena apa? Karena inya menjalankan perintah Allah. Nah, inya yakin inya pasti akan dimasukkan Allah ke dalam surga. Kenapa? Ya. Karena inya ingin menjalankan, karena inya hendak melayani ibunya kena. Nah, padahkan lawan mama salam dari ulun. Tenang aja padahkan mama karena ulun kena di akhirat kena. Nah, menjadi pelayan mama. Walaupun ulun kada sempat berbakti lawan mama, kada sempat mengabdi lawan mama. Nah, ya. Tapi sampaikan salam ulun lawan mama bahai. Karena di akhirat nanti ulun yang melayani mama.
1: Nah, menunjukkan kesabaran,
0: kesabaran dan ketaatan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup sudah pesan Nabi Ismail. Air mata tumpah menyaksikan keduanya akan penyembelihan yang besar, penyembelihan yang agung. Tidak ada yang keluar dari mulut Nabiullah Ibrahim kecuali mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Nak menyembelih anak nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa. Nih, lading yang landap di pacangan menyembelih anak seorang. Lading yang landap ini gin permintaan anak Sidin seorang Nabiullah Ismail. Najar ujar Nabi Ismail, ayah sebelum pian menyembelih ulun, nah bahena ladingnya itu dilandapi dulu, landap-landap selandapnya supaya apa? Supaya ulun kada kesakitan. Ya. Nah, supaya ulun sekali tabas saja. Nah, kada yang begayat 4-5 kali. Nah, sakit kalau gitu. Nah, makanya kan disunahkan orang yang bawa korban itu menyembelih apakah? Apalagi menyembelih sapi ya kala. Ya. Nah, makanya disunahkan ladingnya itu dilandapi dulu. Ya. Jangan sampai tumpul. Kenapa? Karena tumpul itu maka menyakiti lawan hewan itu. Nah, disunahkan landap, dilandapi dulu ladingnya. Makanya kan Nabiullah Ibrahim ini sebelum menyembelih anaknya, Sidin hanya kawa berucap takbir aja lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamna. Makanya juga kita disunatkan gasan orang-orang yang berkorban itu, selain daripada disunatkan untuk menyaksikan hewan korbannya, nah kita juga disunahkan mengucapkan takbir. ya kalau nah iya. biasanya lah sebelum orang menyembelih itu nah takbiran ya kalau iya. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Nah sebagai apa? Sebagai rasa syukur kita, kita kau berkorban nah, dengan harapan darahnya mengalir gasan kita menjadi pahala yang besar. Nah, saraya kita berdoa, kita mudah-mudahan diberikan rezeki yang luas, umur yang panjang, diberikan anak yang soleh. Nah, dengan bekat berkorban ini Nabi Ismail ini luar biasa solehnya ya kalau. Nah, dengan apa? Dengan pelajaran penyembelihan Nabi Ismail ini oleh Nabi Ibrahim. Nah, mudah-mudahan kita berkorban dengan seraya berharap berdoa kepada Allah. Nah, mudah-mudahan kita juga mendapatkan anak yang soleh, ya, yang berbakti ya, ya. Lawan orang tua. Sebagaimana solehnya, sebagaimana baktinya Nabiullah Ismail kepada orang tua. Sebagaimana takwanya, sebagaimana imannya, imannya Nabiullah Ismail kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Iya, dari ya, kalau, situ digambarkan bahwa ibadah kurban ini menjadi satu simbol keikhlasan.
0: Iya, ya, sumber ketakwaan, pengorbanan, keikhlasan takwa, kita iya. kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kadejar, aku sudah berkurban tahun semalam. Berkurban itu
1: setiap tahun,
0: setiap
1: kalau
0: tahun
1: bisa.
0: Kalau bisa. Nah, umpamanya iya. yang hamil, yang tahun ini umpamanya sekeluarga itu yang abah umpamanya atau ya anak apalagi kalau seandainya sekeluargaan kau berkorban ya kalau bagus yeah, lagi tapi ja ulun kemampuan seikung aja setiap keluarga anu setiap tahun jangan maksudnya seikung orang kada apa-apa ya kalau
1: itu nah, sudah masuk sekeluargaan
0: kamu bagian umpamanya yang abah dinyatakan dapat pahala sekeluargaan ya kalau
1: baik ada telepon yang masuk kita coba menyapa dulu ya Ustaz ya ya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dari siapa di mana Bapak?
2: Lukman.
1: Pak Lukman. Iya. Di Banjarmasin.
2: Iya,
1: silakan.
2: Untuk akun Ustaz, kan satu orang tapi ada 7 orang ya Pak Ustaz.
0: Iya.
2: Nah, jadi kan satu orang dapat misalkan 3 kilo.
0: Iya.
2: Kan ulun misalkan 3 kilo, Cirinda 3 kilo misalkan.
1: Iya.
2: Nah, jadi yang 3 kilo ulun dapat ini apakah ulun hurupakan nasi rinda. Nah, itu. Jadi supaya jar jangan termakan daging seorang sikir jangan rongkang sapinya aja. Nah, ya. Jadi itu takut-takut nah. Ya, makasih Ustaz. Assalamualaikum.
1: Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Lukman di Banjarmasin. Yang sudah bergabung dengan kita. Baik, sebelum dijawab kita mungkin jeda dulu sebentar ya Ustaz ya. Setelah ini nanti akan kita jawab pertanyaan dari Pak Lukman atau Anda juga yang lain yang ingin bergabung boleh nanti di Hikmah Subuh.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, Makanya, cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
6: Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara
1: budaya Banjar. Ya, terima kasih dan sarang perompat yang masih bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Kita masih bicara tentang awal mula kurban dalam kisah Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Ismail. Ya, pagi hari ini kita bersama Ustadz Muhammad Kipriansa SHI. Ya, tadi sudah ada Pak Lukman di Banjarmasin yang bertanya untuk satu sapi untuk 7 orang katanya. Yeah. Misalnya gitu, kurban ulun misalnya. Yeah. Terus Pak Lukman, ya apakah dihurupakan dulu jar supaya sapinya kada rungkang atau kayak apa tuh. Yeah. Nah, ini ada lagi satu pertanyaan dari live chat PKBM Bina Anak Nusantara 1757. Ustaz umat betakun, bagusnya kekanakan zaman waya ini nih dengan kuitan apa-apa pesan pesan pian dengan buhan yang kada kada menurut seperti kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, ini pertanyaannya. Jadi ada dua, bisa langsung ditanggapi saja Ustaz, silakan.
0: Nggih, terima kasih atas pertanyaannya lah. Jadi yang pertama, Sidin ini pekurban. Nggih. Dapat sebungkus semamanya. Ya. Berapa aja Sidin itu?
1: 3 kilo
0: ya. 3 kilo. Pian pekurban aja ya kala. Nah. Kemudian sekira kada temakan daging kurbannya jarlah, sekira kada bongkang kah karena maka sidin buhurup lawan pian. Nah, pian sementara pian bekurban juga. Nah, kalau menurut ulun kada usah gin buhurup, sama aja juga isinya. Nah, lawan yang namanya daging kurban itu boleh aja dimakan
1: karena ada memang sebagian hak kita ya.
0: Nggih, karena memang sebagian ada hak kita. Kalau usah dihurupakan, soalnya kenapa sama aja isinya.
1: Kada usah. Kecuali sidin 10 kilo atau 3 kilo
0: lah itu anyar. Nggih. Nah, jadi kada apa-apa sama 3 kilo isinya kada usah dihurup-hurupakan gin. Nggih. Mun handak buhurup terserah pian jam, handak ada buhurup kada apa-apa. Nggih. Nah, mun handak dimakan kada apa-apa. Nah, nggih.
1: Atau diberikan lagi kada apa-apa jua.
0: Handak diberikan hap yang kada apa-apa jua, handak memakan-makan kada apa-apa jua.
1: Nah, karena itu memang sudah bagiannya kita lah yang berkurban.
0: Tapi daging kurban gasan orang yang berkurban, handak memakan dagingnya kada apa-apa. Nah, nggih. Apa yang sudah diberikan panitia gasan kita boleh dimakan. Nah, nggih.
1: Okay. Habis itu dari PKBM Bina Anak Nusantara tadi Ustaz.
0: Apa tadi Bu?
1: Ya jadi sini ulun buat betakun. Bagusnya kekanakan zaman waya ini dengan kuitan apa-apa pesan. Pesan pian dengan buhan ini kada kayak apa yang kada menurut sama kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail.
0: Nggih, nah, terima kasih atas pertanyaan buhan pian nggih. Yang pertama-tama marilah anak-anakku mudah-mudahan pian menjadi anak yang berbakti kepada orang tua. Nah, artinya apa? Surga itu ada di bawah telapak kaki ibu. Nah, artinya apa? Nah, bila kita hendak mendapatkan surga, maka berbaktilah kepada ibu dan bapakmu.
1: Iya, sebenarnya kalau sangali-ngalih lah Ustaz lah.
0: Ridhollah fi ridhol walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Dan murkanya Allah itu terletak kepada murkanya kedua orang tua. Nah, mudah-mudahan anak ulun seberataan menjadi anak yang soleh dan soleha sebagaimana solehnya, takwanya dan imannya Nabiullah Ismail alaihi salam. Nah, mudah-mudahan bubuhan pian menjadi anak yang berbakti lawan orang tua, menjadi anak yang alim, menjadi anak yang mengamalkan lawan ilmu, dan mudah-mudahan menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana iman dan takwanya Nabiyullah Ismail terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, ini inspirasi ya. Gasan bubuhan ya. Pian lah. Nah, jadi apabila ujar bubuhan kuitan pian nak sembahyang nak, lah kasih sembahyang nak. Tak lagi mengaji nak, lah kasih mengaji. Nak jangan main HP. Nah, HP ini yang berat buai. Ya. Yang HP ini yang berat nak kain apa? Karena HP ini mulai umur 3 tahun bahkan sampai sebelum 3 tahun gin kekanakan sudah harat main HP yeah. Mensokrol nah HP nah macam-macam apakah video YouTube shoot apa YouTube shot kah yang macam-macam yeah. Kada kekaruan tuh nah ni kukurangi bubuhan pian main yeah. HP nah.
1: Tapi yang penting juga dari orang tua kita yang mencontohkan
0: yeah. Kadang-kadang kalau kita kada diawasi kan, diawasi paling kada benar
1: menyuruh aja kuitan. Seorang kan yeah. Sebagai kuitan
0: nggih lawan doakan anak itu yang baik-baik. Yeah. Jangan sampai didoakan yang kada bagus-bagus. Yeah. Apalagi disumpahi.
1: Yeah, nah,
0: ulun pernah mendengar ujar guru. Apabila nih kita ketuju menyumpahi anak. Mengucapkan yang kada bagus. Dasar anak nih ini. Nah, itu berpengaruh lawan rezeki kuitannya aja. Yeah. Nah, apabila ketuju menyambati anak yang kada kekaruan. Maka rezeki kuitannya mandat juga.
1: Yeah.
0: Rezeki kuitannya tersandat juga pak karena muntung peribahasa kita nih borek lawan anak muntung penyambatan nah yeah. Maka dari itu ucapkanlah doa ucapkanlah sambatan yang baik-baik ke sana yeah. Umalah misalnya salik lan umalah pintarnya pian nih mas soleh badan kenapa gini digawe nah kayak itu aja nah
1: jadi yang lebih baik kata-kata yang bagus gitu walaupun kita salik tapi kata-kata yang keluar bagus jangan yeah. Sumpah
0: walaupun salik kayak apakah nah terinspirasi dari imam besar lah ya. Imam besar imam Mekah imam Syekh Sudais tuh nah ujar Sidin nih ujar kuitan Sidin anu menurut kisah ya. Sidin ini lagi kakanakan jar macal peribahasanya ya. Nakal lah nah saking nakalnya nih kuitannya ini sarik benar apa-apakah ibaratnya tuh kada pasien peribahasanya mucil nah ya, ya. Apa ujar kuitannya yang disumpahi kuitannya dasar anak nih dasar imam Mekah nih dasar ucapan mamanya itu kayak itu terus sumpahan mamanya apa doa mudah-mudahan ikam jadi anak yang soleh dan ikam nih mudah-mudahan dasar imam Mekah nih dasar imam pokoknya menyambati supaya anak tuh jadi imam besar padahal mucil muul tapi menyumpah yang bagus nah yeah. Akhirnya apa akhirnya Sidin jadi imam yang besar nah ulun baca kisah Sidin tuh jadi Sidin aku menakal bahari itu tapi kuitan ini menyumpahi lawan ucumpahan yang bagus dasar ikam ini dasar imam besar imam Mekah imam Haramain nih akhirnya ucapan kuitan itu terkabul nah maka dari itu dimulai dari orang tua dulu menjaga anak itu supaya apa mengawasi inya main HP apa yang dilihat apa yang dilihat apa yang ditonton kemudian anak itu beri nama yang bagus ya kala kemudian anak itu doakan jangan pernah diucapkan kata-kata yang bagus gasan anak nah mudah-mudahan kemudian anak-anak ini berbaktilah kepada orang tua maasilah lawan ke orang tua nah kenapa karena surga itu bagaimana kalau karena Allah itu ridha kalau orang tua kita ridha. Allah itu murka kalau kedua orang tua kita murka. Sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu terletak pada ridhanya Allah dan murkanya Allah itu terletak kepada murkanya orang tua. Nah, mudah-mudahan pian seberata menjadi anak saleh, saleha, berbakti lawan orang tua, menjadi orang yang beriman. Sebagaimana imannya Nabiullah Ismail dan mudah-mudahan juga termasuk anak kita sebarat dengan berkat apa dengan berkat acara kita pada pagi hari ini amin ya rabbal alamin.
1: Nah, Ustaz, bagaimana kalau misalnya ibadah kurban ini menjadi satu kebiasaan bagi kita ya kadang-kadang kita yang mampu gin kada melaksanakan tapi justru mereka yang ya berkecukupan saja bisa melaksanakan tuh kita lihat ada yang pemulung bisa kurban ada yang gawiannya buruk tapi bisa kurban tapi mereka yang berkemampuan itu tidak melaksanakan kurban itu kayak apa tuh Ustaz?
0: Nah makanya itulah sugih kah atau banyak duit kah atau banyak harta kah maka Allah tidak memandang orang itu sugih. Allah tidak memandang orang itu banyak harta, tapi Allah memandang kaya apa hatinya.
1: Ketakwaannya.
0: Bagaimana ketakwaannya kepada Allah Subhanahu. Bayangkan orang yang memulung itu, jangankan berkurban, tulak hajinya kawa bae.
1: Iya.
0: Mengumpulkan 18 tahun.
1: Iya.
0: Mengumpulkan sampai 20 tahun lebih.
1: Iya.
0: Nah, jangankan berkurban, tulak hajinya kawa, kenapa inya cinta lawan Allah,
1: iya,
0: takwa kepada Allah. Kadang kita yang mampu ini, kadang berpikir-pikir tuh kenagin dulu. Nah, makanya Allah itu kadang memandang dengan kekayaan, Allah itu kadang memandang dengan harta, dengan tahta pangkat. Nah, tapi Allah memandang kaya apa hatinya. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Nah, walakin yang dhuru fi kulubikum. Nah, Allah kada memandang muha ikam, Allah kada memandang awak ikam, Allah kada memandang harta ikam, Allah kada memandang kekayaan ikam, kesugihan ikam, akan tetapi yang dhuru ila kulubikum wa yang dhuru fi kulubikum. Allah memandang kaya apa hati ikam, kaya apa cinta ikam, kaya apa ketakwaan ikam kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya walaupun ini memulung menyampah umpamanya,
1: iya,
0: kalau sudah ada hatinya, ketekunannya, tekad yang kuat, nah, iya, Allah akan pasti kabulkannya. Banyak, iya, kita melihat di TV ya, kalau
1: Gih,
0: 20 tahun tapi orang-orangnya sugih. Jangan
1: berkorban pada setiap tahun lagi lah, setelah
0: berkorban aja barat benar. Setahun sekali
1: seumur hidup sekali aja.
0: Pada dana kita. Maka itu pendapat seorang sugih banar, yeah, mobil Pajero.
1: Dan kalau bisa sekali kurban bisa 3-4-5 ikong lah setelah.
0: Nah, orang yang memburuh biasa tiap tahun 4 tahun. Nah, makanya jar kita dari Allah kadang memandang orang itu kaya apa, tapi Allah memandang kaya apa hatinya. Nah, maka di akhirat nanti, nah, Allah akan mengangkat orang yang paling takwa. Nah, inna akramakum indallahi atqakum, ya Allah. Nah, yang paling mulia, nah, yang paling mulia di sisi Allah. Nah, bukan siapa-siapa. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, yang paling mulia di sisi Allah orang adalah orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Makanya kalau kita tuh kawa berkorban, nah artinya kita apa? Artinya kita ada rasa cinta, ya, rasa percaya kepada Allah, rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sugih-sugih ini mudah-mudahan tergerak hatinya. Nah, kalau yang sugi-sugi ini berataan berkorban, nah, ya, maka orang-orang yang kada biasa merasakan nyamannya makan daging.
1: Kalau
0: terasai berataan,
1: iya,
0: setiap kampung ada berataan, nah, rami ya kalau. Nah, jadinya, nah, mudah-mudahan Allah gerakkan hatinya, gasan handak berkorban berataan.
1: Iya. Jangan seikung.
0: Jangan seikung. Bahkan seikungan capi.
1: Ya, kalau, iya, iya, bisa 3-4-5 ikung.
0: Nah, rami kampung yang kalau, iya, senang orang. Nah, iya, maka menghimungi orang itu pahalanya besar, sebagaimana inya dapat pahala berkurban pulang. Nah, iya, pahala mahimungi orang pulangan double ya kalau, iya, pahalanya.
1: Iya, nah, luar biasa. Karena waktunya cuma 3 hari ya Ustaz lah.
0: Inggih. Nah, limbah tanggal 10 Dzulhijjah, iya, itu. Nah, jadi kalaunya kita berkurban cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu. Setahun sekali, nah, jaka ibarat 3 juta tuh,
1: iya,
0: sebulan berapa mengumpulkan sekitar anggaplah sebulan 200 100 ribu,
1: iya,
0: umpamanya setahun berapa 1.200.000 sejalana, iya, berarti anggap se 300.000 sebulan ya kalau mengumpulkan, iya, nah, gaji umpamanya 4 juta 5 juta bahkan 6 juta sebulan, iya.
1: Atau kalau anda keringan ya setiap hari ada tabungan itulah,
0: masuk akal 10.000
1: ada terasa Ustaz, sudah di penghujung waktu kita juga nih Ustaz lah,
0: inggi,
1: ya mungkin kesimpulan aja kita langsung Ustaz.
0: Bahkan cerita Nabiullah Ismail, iya, Nabiullah Ibrahim menyembelih anaknya gin belum tuntung lagi.
1: Waktu kita udah
0: di lain kesempatan ada waktu.
1: Iya, mungkin karena kita sambung lagi Ustaz lah.
0: Oke, okay, nah.
1: Silakan okay Ustaz kesimpulan dari apa yang sudah kita penderakan Ustaz. Okay.
0: Mudah-mudahan lah kita kawa berkurban seberataan ya kalau, nah, mengamalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, karena apa? Orang yang berkorban berarti menyembelih sifat-sifat kebinatangan dalam dirinya, yaitu seperti sifat tamak, rakus, dan tidak peduli akan hak-hak orang lain. Nah, disembelih rasa engken di hatinya ini, yang apabila dibiarkan tumbuh dalam diri seseorang, maka akan membawa pada kejahatan yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bila kita berkorban, maka menyembelih rasa hati kita ini kikir engken. Nah, yalah, mau kita berkorban berarti kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang yang berkorban berarti menghilangkan sifat kikir bakhil di dalam dirinya, sedangkan ia ketahui orang yang kikir jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan api neraka. Orang yang berkorban berarti menghidupkan sunnah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan cinta kepada beliau. Dan barang siapa cinta kepada Rasulullah dan menghidupkan sunnah beliau, kelak akan bersama beliau di dalam syurga nanti. Amin ya rabbal alamin. Orang yang berkorban itu berarti menyenangkan, menggembirakan fakir miskin, dan menggembirakan hati mereka itu merupakan suatu ibadah yang sangat agung dan sangat besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, berkorban merupakan penghapus dosa yang telah kita lakukan, di mana setiap dosa akan diampuni dalam setiap tetesan darah yang mengalir dari hewan kurban tersebut. Nah, mudah-mudahan kita seberataan, disehatkan badan, dipanjangkan umur, dimelahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita seberataan kawa berkorban di tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Muhammad Kipliansa SHI pagi hari ini sudah memberikan pencerahan untuk kita semua, dan semoga kita juga bisa dan mampu ya untuk meneladani ketakwaan Nabi Ibrahim dan juga kesabaran Nabi Ismail ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terima kasih untuk Pian yang sudah bergabung di kesempatan pagi hari ini di Hikmah Subuh. Saya Rinda Dianti undur pamit. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kabar Perempat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat pagi, selamat bayi suka. Kabar Perempat bersama Hulu Rida. Dan sarang Perempat, banjir nang melanda Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, merendam ribuan rumah warga di 3 kecamatan, yaitu di Batu Benawa, Barabai, dan Pandawan. Disampaikan oleh Kasih Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah, BPBD, dan Pemadam Kebakaran Damkar Hulu Sungai Tengah di Barabai. Banjir dipicu hujan berintensitas tinggi sejak dini hari yang menyebabkan sungai meluap lawan menggenangi jalan pekarangan sampai rumah warga dengan tinggi muka air bervariasi. Fitriadi menyampaikan kondisi banjir di Kecamatan Batu Benawa sudah berangsur surut, Kecamatan Barabai sebagian masih tetap ada dan ada kecenderungan naik, sedangkan di Kecamatan Pandawan debit air masih mengalami kenaikan. Hingga saat ini petugas masih melakukan pendataan dan juga pemantauan di lapangan karena kondisi debit air di sejumlah wilayah masih berubah. Demikian kabar Perempat, Ulurida, salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

0: lagu Sirih Pindang datang bawa Sirih Pindang gitu, duduk sambil ngobrol ya. Ya ini memang merupakan satu tradisi budaya ya, menyuguhkan sirih pindang itu sebagai simbol keramah tamahan, persaudaraan, dan juga penghormatan kepada tamu. Nah ini kalau memang sudah menjadi satu kebiasaan ya, bisa nyirih sambil orang Banjar itu menginang. Nah kalau di Banjar ini sudah hampir kereda lah orang menginang itu, kecuali nini-nini kita, padahal bagus ternyata lah buat kesehatan gigi kita. Nah saat ini sudah pukul 7:13 waktu Indonesia Tengah. Selamat pagi, selamat baisukan Gasan Pian yang saat ini sudah mulai mempersiapkan diri untuk segera meluncur ke tempat tugas. Meluncurnya ada yang menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ya, apapun kendaraan yang Anda gunakan tetap kita harus berhati-hati dalam mengendarai kendaraan, mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Jangan semaunya, jangan seenaknya, karena kita juga harus menghormati pemakai jalan lain lah. Ya sama-sama kita sebagai pengguna jalan itu saling menghormati. Jangan tapi berlaju, jangan tapi berdahulu-dahuluan. Nah apalagi dengan kecepatan yang tinggi, pasti orang sarik lah. Jadi disesuaikanlah lawan aturan yang berlaku. Nah, Gasan Pian yang sarang berompat, yang saat ini bahkan sungsung bana ini sudah ada yang sampai di kantor. Lihat suasana ruangan Anda, kantor Anda yang bersih, nyaman, pastinya akan membuat kita lebih betah lagi ya untuk bisa menyelesaikan semua pekerjaan di hari ini. Ya, semoga semuanya lancar-lancar saja, tidak ada kendala apapun. Sukses selalu Gasan Pian Berataan.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

Ya, terima kasih dan sekarang masih bersama di kesempatan pagi hari ini. Nah, tim gabungan Ditpolair Korpolairut Baharkam Polri ini berhasil membongkar praktek penyalahgunaan bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis biosolar di wilayah Kalimantan Selatan. Dua orang tersangka yang berinisial HM dan MR tidak berkutik saat disergap petugas di atas dua unit klotok pada Sabtu malam kemarin ya. Mereka diringkus saat hendak menyelundupkan ribuan liter biosolar subsidi menuju ke wilayah Kalimantan Tengah. Komandan KP Laksamana 7012 Kompol Daniel Agung menyampaikan bahwa penangkapan ini bermula dari adanya laporan masyarakat mengenai aktivitas yang mencurigakan itu terkait distribusi BBM subsidi yang tidak sesuai peruntukan dari SPBN AKR Rantauan Ilir Banjarmasin. Nah, saat dilakukan penggeledahan di atas klotok, petugas menemukan barang bukti sebanyak 87 jergen berkapasitas 35 liter sehingga dari penangkapan ini total BBM biosolar yang diangkut oleh petugas mencapai 3.035 liter. Ya, dan sarang perempat selain mengamankan ribuan liter solar dan 2 unit klotok, petugas juga menyita uang tunai sebesar 7,4 juta rupiah dari tangan kedua tersangka. Praktek yang dilakukan para tersangka ini yang kerap memicu terjadinya antrian panjang di SPBN AKR Rantauan Ilir. Ini menurutnya sangat merugikan para nelayan setempat yang lebih berhak sebenarnya yang menerima subsidi. Saat ini kedua tersangka beserta seluruh barang bukti telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan dan juga proses hukum lebih lanjut. Jadi atas perbuatannya HM dan MR dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang cipta kerja dengan ancaman hukuman penjara yang berat.

0: ada pesta diskon nih. Waktunya shopping. Keren nih, keren. Tapi di rumah juga punya. Nambah satu koleksi, kayaknya gak apa-apa deh. Yang ini juga keren nih. Diskonnya mantep betul. Warnanya gue banget, tapi harganya lumayan juga. Beli gak ya?
1: Belanja sih boleh, tapi harus bijak dalam belanja.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: kami.
1: Hey, bersiaplah saat bahagia.
2: Dan sana, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan Umpati Tarus, program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Kada hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar haja. Tapi pian jua bisa mendapatkan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, teknologi, sampai pian jua bisa terlibat dan bergabung secara live di Pro4. Ayo dang sanak, warnai hari-hari pian lawan program-program RRI dari dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

PLTD Panangkalaan atau Banua 5 merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 8,5 MW yang berlokasi di Desa Panangkalaan, Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Berfungsi sebagai pemasok energi listrik berbahan bakar diesel, PLTD ini turut mendukung keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan Selatan melalui pengelolaan dan pemeliharaan yang rutin dan berkelanjutan. PLTMG Bangkanai meraih penghargaan dari PLN atas kinerja dan performa yang unggul sepanjang tahun 2024. Pembangkit ini berhasil memperoleh predikat Best Performance Power Plant Bintang 5 untuk kategori non-PLTU. Penghargaan tersebut diserahkan dalam ajang Rapat Evaluasi Anggaran atau RAE yang digelar di Jakarta pada 16 Januari 2025. Dengan kapasitas 155 MW, PLTMG Bangkanai terus menunjukkan komitmen dalam menjaga keandalan pasokan listrik di wilayah Kalimantan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Selamat pagi, selamat bayi sukan. Kabar berempat bersama Ulun Rinda. Dan sekarang berempat Bupati Banjar Kalimantan Selatan Saidi Mansur menginstruksikan kepada seluruh perangkat daerah gagasan mempercepat program lawan jua kegiatan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat memanfaatkan data tunggal sosial ekonomi nasional. Instruksi penggunaan DTSEN sebagai basis utama penyaluran bantuan agar tepat sasaran itu disampaikan Saidi Mansur pada koordinasi mingguan bersama pimpinan SKPD di Aula Barakat Mart